0: siksaan yang paling berat, yaitu neraka. Makanya kita harus beramal ikhlas karena Allah. Kemudian juga kita terus berharap bahwa amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Selalu kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah. Maka Nabi setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian selanjutnya, amal yang kita lakukan kalau dibarengi dengan riya, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Umpamanya sekarang kita sholat, sholatnya ikhlas karena Allah, tapi tiba-tiba ada orang tua atau ada mertua atau ada atasan kita berubah niatnya karena mereka, sampai salam tetap demikian, ya nggak mendapatkan ganjaran riya. Jadi riya itu harus kita lawan. Atau kita sudah beramal kemudian kita riya kepada orang, itu bisa hapus. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang bagaimana amal yang dimasuki oleh riya, dan sebagiannya sudah saya masukkan dalam buku saya Rasail yang kedua.
1: Oke, berikutnya dari Bapak Ruli di Depok. Ustaz, saya percaya bahwasannya Allah yang memberikan rezeki, tetapi terkadang ada perasaan ketika mata kedutan sebelah kanan akan mendapatkan rezeki. Apakah perbuatan ini termasuk ke dalam kesyirikan, Ustaz?
0: Ya, termasuk syirik. Apa hubungannya antara kedipan mata mendapatkan rezeki? Apa hubungannya juga seperti orang yang kalau dagangannya laku, diambil uangnya, kemudian dipukul-pukul barang dagangannya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan sama sekali. Dan ini kepercayaan dari, jelas dari kesyirikan. Karena dari mana dia bisa tahu bahwa mata itu akan mendatangkan rezeki? Yang mendatangkan rezeki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak nasnya, tidak boleh.
1: Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Begini Ustaz, yang bagaimana kita ketahui kalau kita menginginkan sesuatu harus berikhtiar ya, seperti kalau lapar harus makan, kalau haus harus minum gitu. Terus juga kalau ingin punya anak harus berhubungan. Tapi bolehkah kita mengatakan secara mutlak, aku mau bikin anak gitu. Apa itu tidak termasuk perbuatan syirik dalam perkataan?
1: Taip.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taip, bagaimana? Jadi, tentang itu berbicara soal masalah sebab dan musabab. Artinya, kita tidak menafikan tentang adanya sebab. Kita tidak menafikan adanya sebab. Artinya tetap aja kita tawakal kepada Allah, tapi sebab harus dilaksanakan seperti yang tadi Anti sebutkan. Ya, orang ingin pintar ya harus belajar, ada sebabnya. Adapun perkataan itu tidak benar. Artinya orang ingin membuat anak, pada hakikatnya yang menciptakanlah Allah, yang membuatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkataan itu ya tidak layak dia untuk ucapkan. Jadi kalau mau dia bercampur aja, tapi pada hakikatnya yang membuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu.
3: Ini dari Umudia.
1: Silakan.
3: Begini, saya mau tanya, menyambung yang pertanyaan tadi dari Bapak yang itu tentang kita enggak boleh makmum di belakang imam yang
1: berbuat syirik.
3: Iya, yang berbuat syirik.
1: Iya.
3: Itu bagaimana halnya kita kan biasanya orang-orang NU itu kan percaya ya dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya.
1: Iya.
3: Itu apakah kita boleh menjadi makmum mereka? Begitu aja, syukran.
0: Secara umum. Kita kan sampaikan dulu keterangan, sampaikan hujah. Enggak bisa kita semua orang seperti itu, enggak boleh. Kita menghukumi secara umum tidak boleh. Artinya kita pada asalnya orang muslim itu selamat akidahnya secara umum demikian. Ya, bisa aja dilakukan karena kebodohan atau kejahilan, ketidaktahuan atau yang lainnya. Ya, sampai hujah lo sampai kepada dia. Jadi enggak boleh kita hukumkan secara umum. Ya.
1: Nah, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Ibu?
4: Silakan. Dengan Amalia di Kemayoran.
1: Silakan Ibu.
4: Pak, saya mau nanya, tapi ya yang apa melenceng dari tema sekarang, bisa boleh?
1: Iya.
4: Saya mau nanya, kan saya pernah dengar hadis, tapi saya awam tentang hadis. Kalau aurat muslim itu sebatas pergelangan tangan dan wajah. Tapi
1: muslimah
4: saya, ya muslimah. Tapi saya juga pernah dengar kalau misalnya dari kisah-kisah Nabi, kalau istri-istri Nabi itu memakai cadar. Jadi saya mohon penjelasannya di mana yang lebih baik atau rujukannya gitu dari dalilnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang masalah rujukan yang paling bagus, tentang masalah jilbab maratil muslimah,

0: apakah cadar itu wajib atau tidak, itu bisa baca bukunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani rahimahullah. Judul kitabnya Jilbab Maratil Muslimah, dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ibu bisa baca, itu penjelasan tentang itu. Dan yang rajih dari dua pendapat itu, bahwa cadar itulah hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi afdol itu dipakai. Afdol, apalagi zaman sekarang zaman fitnah, afdol dipakai. Hukumnya tetap sunnah. Ya.
1: Baik, kita angkat kembali dari penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan bapak siapa?
2: Pak Harif di Selangisnya.
1: Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Agak dikeraskan, Pak, suaranya.
2: Ya. Saya mau tanya tentang bacaan tasawuf tadi, ya. Di sini kan disebut, pada waktu Rasulullah itu kita membacanya Assalamualaikum, tapi setelah wafat tadi diganti Assalamualaikum Nabi. Itu ya. Benar, Ustaz, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
1: Halo, Bapak.
2: Iya,
1: ya. Ya, bisa dipertegas lagi? Mengenai
2: bacaan tasyahud.
1: Iya, bacaan tasyahud.
2: Assalamualaikum itu bacaan waktu Rasulullah masih hidup, ya. Tapi setelah Rasulullah wafat itu diganti dengan Assalamualaikum Nabi.
1: Iya.
2: Ya,
1: ya. Ya. Mungkin penjelasannya ya dari hal ini. Ya.
0: Nah, tentang lafaz, jadi ketika kita tasyahud itu yang kita baca tahiyatulillah wassalawatu thayyibat assalamualaikum yuhan nabi. Itu ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, itu disebutkan para sahabat membaca dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan demikian oleh perawi hadis itu dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengajarkan kepada para sahabat dan tabi'in dengan mengucapkan dengan assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani, dan di situ ada terjemahannya. Dan bisa baca di situ penjelasannya, riwayat-riwayatnya sahih bahwa setelah Nabi wafat kita mengucapkan dengan assalamu ala nabi. Jadi attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir. Yang lainnya sama semua.
1: Nah. Ya. Tapi kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abu Muhammad di Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini apabila ada seorang dai yang mendakwahkan dakwah tauhid, dai ini akan dituduh memecah belah umat oleh masyarakat dan akan dikucilkan. Alasannya yang didakwahkan sudah tidak populer lagi di zaman sekarang. Bagaimana solusinya dari permasalahan ini?
0: Iya, solusinya dakwah tauhid tetap harus dijalankan. Itu solusi yang paling baik.
1: Iya.
0: Artinya dakwah ini tidak boleh kita berhenti sampai kapan juga. Sebab Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid itu tidak pernah berhenti. Sampai 5 hari menjelang wafat pun Nabi menegaskan tentang tauhid. Padahal pada waktu para sahabat sudah mencapai kesempurnaan tauhid. Dan perkataan orang bahwa dakwah tauhid tidak populer, tidak benar. Karena Allah yang menyuruh kita untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Allah yang memerintahkan demikian. Kemudian juga Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Falyakun awwala ma tad'u ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin liwahidillah. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, yang pertama kamu dakwakan agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama kamu dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Ini dakwah tauhid harus tegak di muka bumi ini. Dan kita harus terus dakwakan dakwah tauhid ini. Tentunya kepada yang berdakwah, yang pertama yang harus diperhatikan itu harus dengan ilmu. Betul-betul dia menguasai. Yang kedua, dia harus lemah lembut. Yang ketiga, dia harus sabar. Jadi kalau dikatakan dakwah tauhid ini memecah belah umat, sebagaimana orang-orang kafir, orang kafir menuduh para nabi memecah belah umat. Karena apa? Mereka biasa menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik, datang ke dukun dan segala macam. Ketika dakwakan tauhid, dianggap dakwah tauhid ini memecah belah umat. Ini tuduhan sama dengan orang-orang musyrikin yang dulu. Artinya dianggap memecah belah umat, memecah persatuan. Kemudian juga dengan dakwah tauhid ini dianggap bahwa ini dakwah yang kuno, ortodok dan segala macam, tidak relevan untuk sekarang. Justru dakwah tauhid yang relevan, karena kebaikan manusia dunia akhirat dengan tauhid.
1: Iya.
0: Makanya ketika kita berbicara tentang kondisi yang ada di Indonesia ini atau di negeri lain, malapetaka, musibah yang menimpa disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat. Tanya kepada mereka dan pengurus-pengurus masjid itu. Ini malapetaka yang terus menimpa di Indonesia ini. Sebabnya apa? Jawab dengan jujur. Dosa dan maksiat. Kita tanya lagi kepada mereka. Dosa maksiat yang paling besar itu apa? Syirik, tidak ada lagi. menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling besar. Makanya kita obati dulu yang paling besar ini penyakit. Jadi kalau antum dalam tubuh antum ada penyakit yang komplik, apa? Penyakit yang bermacam-macam, komplikasi yang paling besar apa penyakit itu yang diobati lebih dulu, yang paling kronis. Ya.
1: Nah, berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat dan dari chatting yang dari ikhwan kita di Malaysia. Ustaz, saya mau tanya, bagaimanakah penjelasan makna beribadah kepada Allah dengan khauf dan khosyah? Apa yang membedakan dari dua kata tersebut, Ustaz?
0: Ulangi lagi?
1: Ya. Ana mau bertanya bagaimana penjelasan makna dari ibadah kepada Allah dengan penuh rasa khauf dan khosyah? Apa yang membedakan antara khauf dan khosyah ini?
0: Iya. Ibadah kepada Allah itu harus dengan penuh rasa takut kepada Allah. Itu masalah tentang khauf dan khosyah. Itu soal perbedaannya kembali kepada bahasa. Nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Tapi tetap kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengagungan. Beda, ada takut yang tidak ada pengagungan. Takut biasa saja. Tapi ibadah kepada Allah dengan takut yang penuh dengan pengagungan. Jadi takut yang penuh dengan pengagungan kepada Allah SWT. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, harus kita mencintai Allah. Kemudian kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Kemudian kita takut kepada Allah dengan rasa pengagungan, mengagungkan Allah SWT. Jadi bukan takut biasa seperti dikejar-kejar oleh orang atau dikejar oleh perampok atau yang lainnya, bukan. Tapi kita takut yang betul-betul. Jadi takut bukan seperti dikejar oleh musuh maksud saya, tapi takut betul-betul dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh ta'zim. Ya.
1: Nah, berikutnya dari Bapak Bahri di Bogor. Apabila seorang ahli maksiat yang mengerjakan maksiat selama hidupnya kemudian diakhiri di akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apakah dia juga akan masuk surga, Ustaz?
0: Kalau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap dia akan dimasukkan, dia sebagai muslim, dia akan dimasukkan ke surga. Selama masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, akan dimasukkan ke surga. Kalau dia berbuat dosa dan maksiat, kalau Allah kehendaki, dia akan ampunkan, Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah kehendaki akan disiksa, disiksa dalam neraka. Makanya kan disebutkan, mengkana akhiru kalamihi, la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataan la ilallah, dia akan masuk surga. Tapi ada riwayat yang lain, meskipun sebelum itu dia terkena dengan siksa. Artinya la ilallah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka. Maksudnya tetap aja dia setelah masuk ke dalam neraka itu dengan perbuatan dosa maksiatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya tetap kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita angkat kembali dari penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Bapak?
3: Dari Abu Syifa dari Tambun.
1: Silakan, Abu Syifa.
3: Ini ingin ditanyakan, apakah inti penolakan dari kaum musyrikin terhadap tauhid uluhiyah adalah sama dengan penolakan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, Ustaz?
0: Iya.
1: Baik, begitu saja, Pak.
3: Ya?
1: Iya, ya cukup.
3: Ya, sekian, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Inti penolakannya sama, karena apa? Karena mereka menolak tentang tauhid al-uluhiyah, karena mereka menganggap bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah itulah yang dapat memberikan manfaat. Itu anggapan mereka. Kemudian Rasul mereka tolak juga karena Rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah. Permusuhan yang terjadi antara nabi-nabi dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul ini membawakan tauhid al-uluhiyah, mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah saja. Mereka tidak mau. Jadi penolakan mereka kepada tauhid uluhiyah dan penolakan mereka kepada nabi-nabi itu ya intinya sama, karena nabi-nabi mendawakan tauhid al-uluhiyah.
1: Ya. Untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Haura di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila seseorang mempunyai amalan bacaan Al-Qur'an tertentu dan merasa doanya itu tidak akan terkabul tanpa bacaan Al-Quran tersebut, apakah hal ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik dengan menggunakan Al-Quran tersebut, Ustaz?
0: Iya. Sekarang ini berkaitan dengan masalah tabarruk dengan sesuatu yang dianggap bahwa iya, dengan itu dia bisa mendapatkan apa tujuannya. Ketika dia mengatakan bahwa ayat ini bisa memenuhi hajatnya, dari mana dia bisa tahu? Jadi nggak boleh. pada hakikatnya bahwa Al-Quran ini memberikan ganjaran, memberikan bahwa pada hakikatnya Al-Quran ini semuanya adalah barokah. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah SWT, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika seseorang menentukan dengan ro'yunya, dengan perasaannya, dengan hawa nafsunya, atau dengan keyakinannya bahwa surah ini bisa mendatangkan manfaat, umpamanya surah Yasin itu bisa memberikan manfaat. Dari mana keterangannya? Riwayat tentang Yasin semuanya dhaif. Riwayat Yasin sebagian besar adalah maudhu, palsu. Enggak boleh. Kecuali yang ada nasnya, seperti kita baca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang sakit, betul. Atau kita baca ayat kursi untuk mengusir setan, betul. Kita baca surah Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah, betul. Ada riwayatnya. Tapi ketika menentukan surah ini mengandung manfaat ini, surah ini mengandung manfaat ini, ayat segini mengandung manfaat, dari mana keterangannya? Ma'azirallah min sultan. Allah enggak turunkan pengetahuan tentang itu. Dan enggak boleh. Ini tidak boleh dia melakukan seperti itu. Tabarruk dengan ayat, mencari barokah dengan ayat tertentu. Ayat itu barokah, tapi menentukan tidak dibolehkan menurut syariat.
1: Ya, yang lain. Berikutnya dari Umu Ibrahim. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk meminta doa kepada ulama atau orang yang berilmu, Ustaz?
0: Iya. Kalau soal boleh, boleh. Tapi yang terbaik kita langsung kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi langsung kepada Allah. Artinya doa kita pun insya Allah dikabulkan oleh Allah. Meskipun kita banyak berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, kalau kita berdoa dengan yang ikhlas, insya Allah akan kabulkan doa kita. Nah, akan tetapi kalau dia mau tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup, kita lihat sekarang ini banyak orang yang tawassul kepada orang-orang tertentu, akhirnya orang itu berbuat syirik kepada Allah. Dengan syarat ini, syarat ini, syarat ini. Dan juga yang bahayanya, seolah-olah bahwa orang itulah yang bisa langsung hubungan dengan Allah, yang lain tidak. Akan membuat orang itu tertipu dan dia akan sombong, angkuh, ujub terhadap dirinya. Buktinya orang-orang banyak datang kepada saya minta doa dan doa saya kabul. Enggak boleh. Iya. Berbahaya buat orang itu. Buat si dai atau si ustaz itu berbahaya buat dia.
1: Iya, kami persilakan di 8236543 untuk antum yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ibu, dari mana?
4: Dari Cibalusa.
1: Silakan.
4: Ini Ustaz, saat ini ibu kami sedang marah ya sama kami. Kemarin ibu kami minta uang buat selamatan kakek kami yang sudah meninggal. Tapi kami tidak mau memberi dengan alasan hal tersebut tidak ada syariatnya. Tapi beliau malah bilang berarti kalau saya mati tidak akan dikirim doa atau tahlilan gitu ya. Bagaimana cara menasihati ibu yang melakukan perbuatan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mestinya dijelaskan dulu kepada ibu bahwasannya yang bermanfaat bagi dia nanti setelah dia meninggal adalah amalnya. Amalnya dan doa anak yang soleh. Doa dilakukan itu bukan dengan cara kumpul-kumpul di tempat kematian. Sebab kumpul-kumpul di tempat kematian itu enggak ada contohnya. Dan termasuk meratap. Bagaimana kata para sahabat, kunna na'udzul ijtima' ila ahlil mayyit wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan bikin makanan itu termasuk meratap. Meratap hukumnya haram dalam Islam. Karena itu acara itu tidak dibenarkan. Nabi enggak lakukan. Sahabat juga enggak lakukan. Nah, jelaskan kepada dia seperti itu. Dan jelaskan juga bahwasanya bahwa bukan berarti ibu tidak doakan, tetap saya akan doakan ibu. Ibu sekarang aja ibu masih hidup saya doakan supaya diampuni dosanya Allah dan dimasukkan ke surga. Ibu meninggal tetap lagi saya lebih banyak lagi untuk berdoa untuk ibu. Jelaskan kepada dia, tapi tidak dengan acara tahlilan dan yang lainnya.
1: Baik, kita angkat kembali dari telepon. Halo. Waalaikumsalam, dari mana Bapak?
5: Dari Bekasi, Pak.
1: Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Salam.
5: Nah, ini mengenai yang fenomena rukyah massal itu, Pak Ustaz, ya. Itu bagaimana, kan kadang-kadang orang nggak sakit sebenarnya, tapi pengen dirukyah aja gitu. Itu apa, mengurangi tauhid nggak? Terus yang kedua, yang ta'asub terhadap kelompok itu, maksudnya kelompoknya itu atau partai itu misalkan katakan ada penyimpangan, tapi tetap dia membela penyimpangan itu, itu mengurangi tauhid nggak itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, untuk yang pertama.
0: Yang pertama tentang masalah ruqyah.
1: Iya.
0: Itu di ruqyah disebutkan oleh Nabi SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu tamima dan tiwala syirik, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Adapun tentang masalah meruqyah, kita boleh aja kalau memang ada orang yang sakit, kita meruqyah dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Akan tetapi kalau kita sengaja minta ruqyah seperti yang dilakukan yang ada sekarang ini di TV dengan ruqyah berjamaah atau meruqyah orang yang memang enggak jelas sakit atau tidaknya, ini termasuk sesuatu yang baru, yang muhdats dalam agama. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang memang ibadah tertentu dengan cara seperti itu. Enggak ada ruqyah dengan berjamaah. Tidak juga orang yang enggak sakit di ruqyah. Kalau memang betul-betul sakit, boleh aja di ruqyah. Tapi ruqyah bukan satu-satunya untuk jalan penyembuhan. Masih banyak cara yang lain menurut syariat. Yaitu dengan dia minta ruqyah mengurangi tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat tentang hadis yang 70,000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab, itu di antaranya mereka la yasfarqun, tidak minta di ruqyah. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua yaitu tentang
1: ta'asub,
0: orang yang ta'asub pada golongannya, ta'asub pada partainya. Ya jelas mengurangi tauhid dia. Dan seorang enggak boleh ta'asub. Ta'asub hanya kepada Islam saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita berwala, loyalitas kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan dalam Islam enggak ada kelompok, enggak ada golongan, enggak ada partai, tidak dalam Islam.
1: Nah.
0: Apalagi sampai ta'asub. Ya. Ya. Tentang masalah tauhid al-uluhiyah sebenarnya sudah panjang lebar saya sebutkan. Bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah dan seluruh bentuk ibadah itu kita lakukan hanya kepada Allah, dan tauhid al-uluhiyah ini merupakan inti dakwah para nabi. Dan seluruh nabi dan rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan seseorang tidak akan sempurna imannya, tauhidnya, kecuali dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
6: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
7: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
7: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Fiqhul Usroh. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga nantinya kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita simak bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina ma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana pun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya, nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya, masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah belajar mengajar, yang ini merupakan anugerah ataupun nikmat yang luar biasa yang Allah beri kepada kita semuanya. Kita telah mengenal banyak tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangganya. Kehidupan yang penuh dengan kerjasama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di antara Nabi SAW dengan para istri beliau Ummahatul Mukminin, baik dengan Aisyah, Ummu Salamah ataupun yang lainnya. Didapatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW memenuhi kehidupan rumah tangganya dengan saling tolong menolong, saling membantu meringankan pasangannya dalam banyak hal. Bahkan Nabi SAW juga tidak malu dan tidak menghalangi beliau untuk kemudian meminta pendapat para istrinya, sebagaimana sampaikan bahwa Nabi pernah minta pendapatnya Ummu Salamah ketika Umrah Hudaybiyah. Demikian juga dalam hal pekerjaan di rumah, Nabi juga gak segan-segan untuk membantu para istrinya di dapur untuk mencuci pakaian dan yang lain sebagainya. Yang ini luar biasa ya, dengan kesibukan beliau mengurusi umat ini, mengurusi para sahabatnya, mendidik mereka, namun Nabi tetap memiliki perhatian untuk menampakkan kerjasama, tolong-menolong dengan para istrinya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik bersifat ketakwaan dan amal soleh, tentang taklim, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi ini tampak sebagai contoh untuk kita semua, bahwa ternyata saling kerjasama, saling bantu-membantu, tolong-menolong atau dalam bahasa Arab adalah ta'awun ya, itu adalah satu asas yang besar yang Allah jadikan sebagai sebab kebahagiaan.

0: rumah tangga. Dan Nabi ada contoh yang paling baik dalam hal ini. Dan semua yang Nabi kerjakan, semua yang Nabi contohkan adalah kebaikan untuk kita semuanya. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sampaikan bahwa ada pada Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, termasuk dalam kehidupan beliau bersama para istri beliau, para ummahatul mukminin. Ini semua adalah gambar yang cukup jelas bahwa rumah tangga itu harus dibangun dengan asas saling bantu-membantu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ada di antara pasangan ini, di antara pasutri yang memang ingin membangun rumah tangganya di atas kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tampak di sini termasuk juga dalam bina anak-anak, tidak boleh lepas daripada kerjasama antara suami dan istri. Tidak boleh ada bahasa dan anak-anak untuk para ibu-ibu saja, bapaknya gak mau tahu, karena anak butuh kasih sayang orang tuanya. Jangan sampai tibul fatherless, di mana anak kehilangan bapaknya. Demikian juga ibu punya peran yang bagus dan juga peran yang besar dalam bina anak-anak, sehingga jangan sampai anak-anak merasa kehilangan ibunya, motherless. Demikianlah ya, Nabi kita mencontohkan dengan sangat indah ya, kerjasama yang ada, baik dalam ibadah, dalam pengajaran, dalam mendapatkan apa, menanti solusi permasalahan ya, bahkan sampai permasalahan kehidupan ya, rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara manfaat ataupun buah yang didapatkan dari kerjasama kita bersama keluarga di rumah, disampaikan para ulama rahimahullahu taala, di antaranya adalah mendapatkan pahala dan balas Allah subhanahu wa taala, karena itu adalah amal soleh. Apalagi kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka ini adalah bagian yang harusnya kita perhatikan baik-baik, bahwa ternyata kerjasama ya, pasangan suami istri dalam kebaikan dan takwa adalah amal soleh, amal ibadah, dan setiap orang akan mendapatkan balasannya ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikianlah sampaikan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, bahwa karena dia amal soleh, maka siapa akan melihat kalau yang beramal-amalan kebaikan mendapat kebaikan, yang beramal keburukan mendapatkan keburukan. Sehingga otomatis dengan kita membangun kerjasama dengan istri kita, dengan anggota keluarga kita, itu akan mewujudkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah ini ya adalah umum dalam semua kebaikan ya, dalam semua kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, seorang yang bekerja sama dengan keluarganya, dengan istrinya dalam membangun rumah tangga, akan dapatkan pahala dari amalan tersebut. Demikianlah seorang yang sudah beramal soleh tentunya akan dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya, sebagaimana sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, siapa yang beramal satu amalan soleh dari laki-laki atau perempuan, pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semangat kita untuk saling tolong-menolong di rumah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian juga dengan adanya ta'awun ini, kerjasama ini akan memunculkan hubungan pasangan suami istri yang lebih ya, lebih istiqrar, lebih kokoh ya, lebih bersifat continue, sustainable dan yang lainnya, sehingga akan muncul bertambah kuat hubungan ikatan suami istri dalam hal ini, menambah perasaan ya dari setiap pasangan ini terhadap pasangan yang lainnya, dan juga akan memberikan sebuah tambahan ya, bagaimana bisa berserikat, bisa bersama-sama ya membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Muncullah nanti kenyamanan ya, keamanan yang akan menghasilkan cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri tersebut. Demikian juga dengan adanya ta'awun ini, kerjasama ini akan memberikan sebuah kesempatan atau waktu luang ya, untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi hobinya atau menjadi kesukaannya ya. Yang ini tentunya akan memberikan komunikasi yang lebih baik dan bisa membangun saling pengertian yang lebih baik lagi. Dengan kerjasama ini akan muncul nanti hubungan yang baik. Antaran akan berkomunikasi, kemudian juga akan muncul di sana perasaan ya, tenang ya, dan bisa memperbaharui semangat ya, atau refreshing ya, terhadap kita di rumah tersebut. Demikian juga ya, dengan adanya ini akan muncul kebiasaan ataupun membiasakan adanya kerjasama ini akan memudahkan ya, munculnya pemikiran, solusi, dan yang lainnya atas semua problem yang ada di sana. Bahkan juga akan menjadi kebiasaan yang bertahan sampai ketika sudah masa tua kita. Sehingga demikian ya, akan juga menampakkan di hadapan para kerabat ya, orang lain, bagaimana bagusnya hubungan suami istri dalam hal ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Belum lagi akan muncul di sana pertukaran kemampuan, tabadul khibrat. Sang suami mengajari istrinya, istrinya memberikan pengalamannya kepada sang suami, sehingga akan muncul di sana ikatan yang sangat kuat antara pasangan suami istri ini. Maka demikianlah keindahan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang ini tidak terbatas hanya pada perkara agama, bahkan semua kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga tersebut. Ditambah lagi ya, akan dapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga faedah yang kita dapatkan daripada hubungan kerjasama ini akan bisa mengikis sifat egois yang dimiliki oleh satu di antara pasangan suami itu tersebut. Akan mengikis adanya sifat egois pada sang suami ya, atau pada sang istri. Sehingga akan memberikan kepada pasangan suami istri ini banyak sekali keahlian, skill ya, karena adanya ta'awun yang ada pada mereka. Demikianlah ya, dengan ada ta'awun ini, adanya kerjasama ini akan memudahkan pasangan suami istri meraih apa yang menjadi keinginannya ataupun menjadi cita-cita mereka di rumah tersebut. Saling membantu dalam mencari rezeki ya, sang istri membantu suaminya sesuai dengan kode syariah tentunya ya, akan menimbulkan di sana perasaan yang tentunya tidak sama dengan yang tidak ada ta'awun kerjasama dalam hal ini. Oleh karena itu, mari kita membuka komunikasi yang baik dengan pasangan kita di rumah, dengan terus berupaya untuk saling tolong-menolong, peduli kepada sesama, peduli kepada pasangan kita, peduli dengan kondisi lingkungan kita, yang nantinya tentunya akan menyembuhkan sifat empati, sifat mudah untuk membantu, dan ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan ta'awun ini kita mampu untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, litaskunu ilaiha, yang akan menyebabkan munculnya al-mawaddah warahmah insyaallah ta'ala. Demikianlah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah ini adalah ayat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ta'awun, kerjasama dalam dan takwa sebagai perintah kepada semua kaum mukminin, menjadi perintah untuk semua manusia bahwa dengan bersama akan lebih kuat, dengan bersama akan lebih mudah, dengan bersama akan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang ada. Maka Islam sangat menganjurkan kita semua untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, kerjasama di dalam rumah tangga kita. Nabi contoh yang utama, contoh yang tidak ada duanya dalam beliau bekerjasama bersama para ummahatul mukminin, para istri beliau dalam menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Semoga kita mampu untuk membangun kerjasama ini dan mampu untuk menjadikannya sebagai satu asas dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Dari hamba Allah di Jakarta, ana seorang istri jauh dari suami. Kami pisah tempat tinggal, sebulan sekali baru bisa berkumpul dengan suami dan keluarga karena kondisi yang mencari nafkah walaupun tidak punya kewajiban. Karena ada alasan yang syar'i, karena kami masih punya anak kecil yang masih perlu bimbingan dan dekatnya dengan bapaknya, sehingga kami mengorbankan salah satu untuk tinggal di rumah. Apakah saya berdosa karena jauh dari suami? Dan ana sudah izin, kami sepakat dan suami ridho. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan banyak hal yang mudah dalam sebuah rumah tangga. Hal seperti ini butuh kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Memang tidak idealis, tidak ideal ya. Tidak ideal bahwasanya suami istri berpisah lama, kadang ketemu sebulan sekali. Kenapa? Karena itu akan melemahkan, akan melemahkan hubungan yang ada, dan akan membuat anak pun merasakan kekurangan daripada kasih sayang dan perhatian satu di antara dua orang tuanya. Oleh karena itu, seyogianya, sepatutnya berupaya mencari solusi yang memungkinkan untuk dekat. Apalagi ketika sang istri sudah tidak bekerja dan fokus membina anaknya, maka bukan tidak mungkin kalau kemudian sang istri pun ikut bersama suami yang bekerja di tempat yang lainnya, menyewa rumah yang dekat dengan pekerjaan suami, sehingga nanti bisa menjaga sang suami dari godaan iblis yang terkutuk, yang sekarang ini subhanallah cobaan laki-laki lumayan berat menghadapi tantangan lingkungan sekitarnya, dan juga bisa menjaga anak sehingga sang suami bisa juga membantu istri bina anaknya. Kalaupun sekolah bisa dipindahkan ke dekat dengan pekerjaan yang ada pada sang suami. Maka semuanya harus berusaha menghilangkan egois yang dimilikinya untuk apa? Untuk mencari yang terbaik dalam hal ini. Walaupun secara hukum, apabila memang sudah ambil kesepakatan dan suami ridho memaafkan, istri pun diberikan memaafkan yang ada dan kondisi tidak mungkin untuk yang ideal, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu maafkan hal ini dan bisa memberikan solusi yang terbaik di masa yang akan datang. Karena pisahnya dengan suami yang sebulan sekali bertemu tidak mencukupi untuk membangun rumah tangga bersama anak-anak yang mungkin ya, akan bertambah 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ya, atau akan bertambah juga dengan anggota keluarga yang lainnya. Maka berusahalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala solusi yang terbaik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa bersatu bersama suami di sebuah rumah bersama anak-anak yang nantinya penuh dengan kerjasama, penuh dengan kecintaan, membangun rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di sana. Jangan lupa bahwa kita hidup untuk mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Semoga Allah berikan kepada ibu kemudahan mendapatkan yang terbaik dalam permasalahan ini. Wabillahi taufik.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Alhamdulillah saat ini Allah memberikan suami yang bertanggung jawab, sabar, perhatian dan rajin thalibul ilmi, dan kami bertahun dalam segala hal baik dunia maupun akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara mempertahankan hal ini karena akan ada ujian baik itu dari dalam maupun dari luar Ustaz. Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Nasihat saya pada kaum muslimin ya, yang sudah membangun rumah tangganya di atas sikap ya, perilaku untuk saling tolong menolong ya, untuk menjaganya. Karena kita ketahui bersama, kita punya musuh abadi yang namanya iblis ya, dengan semua tentaranya, baik yang dia itu jin maupun bersifat manusia, yang tentunya tidak menginginkan kita semua untuk bahagia di dunia dan akhirat nanti. Maka untuk menjaga ini semua ya, kita yang pertama adalah memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah ya, yang Allah jadikan sebab ya, untuk kemudahan ya, untuk menjadi sebab ya, penyelesaian permasalahan yang ada dan juga rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ummatakillah yaj'aluhu min amrihi yusra. Siapa yang taat kepada Allah akan Allah mudahkan semua urusannya. Sehingga untuk mempertahankan ini, karena kita punya musuh namanya iblis ya, dan tentaranya tentunya tidak bisa kita lawan ya, tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus belajar agama, terus mengamalkan perintah Allah, jauhi larangannya, agar Allah mudahkan kita untuk bisa istiqamah dalam kebaikan. Yang kedua adalah berupaya untuk ada keterbukaan, ada kejujuran, dan ada saling pengertian, sehingga saling mengerti kondisi yang ada. Bila suaminya penat, dalam keadaan sangat lelah, maka istri harus membantu suami agar tidak emosi ataupun tidak terselut emosinya dengan sikap-sikap yang dianggap tidak baik di hadapan suami. Artinya istri harus paham ya, apa yang menjadi kesenangan suaminya, apa yang suaminya benci, apa yang membuat suami itu terselut emosinya. Maka sang istri harus mewujudkan yang disukai suami, menghilangkan yang dibencinya, dan berusaha untuk tidak menyulut emosinya. Maka akan muncul di sana terus komunikasi yang baik. Sebagai Nabi membangun rumah tangganya dan kerjasama dengan komunikasi yang baik, saling mungkin curhat kepada pasangannya atas semua perlahan yang ada, untuk diambil di sana solusi bila ada problem yang ada dalam hubungan tersebut. Karena manusia tidak ada dalam rumah tangganya tanpa problem. Masih ada problem di sana. Maka dengan komunikasi yang baik, dengan spirit takwa yang ada, insya Allah kita akan mampu untuk mempertahankan keadaan yang sudah baik ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda dimudahkan Allah punya suami yang baik yang mampu bekerja sama dengan Anda dalam rumah tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah tambah dengan yang lebih baik lagi. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi la syadid. Demikian Allah janjikan. Siapa jika kalian bersyukur pada Allah, Allah akan tambah nikmat. Dan bila kufur atas nikmat Allah, Allah akan mengazabnya. Sungguhnya adab Allah itu adalah pedih. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah taala, syukur ini adalah yang penting untuk kita miliki. Ya, kita wajib mensyukuri yang ada. Ya, kenapa? Karena iblis itu menggoda manusia. Target pertamanya adalah menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala cara. Kadang dibuat kita lalai dengan nikmat yang ada, ya, sehingga menganggap itu bukan nikmat yang harus disyukuri, yang akhirnya membuat kita jadi kufur pada nikmat. Dan itu menjadi sebab kehancuran nikmat yang kita miliki bila kita sudah berbuat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sampai kepada saudara semuda, semoga bisa memberikan kepada kita gambaran yang jelas bahwa dengan takwa, dengan syukur, dan dengan upaya untuk saling pengertian dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya akan membuat kita istiqomah dalam ta'awun alal birri wa taqwa dalam rumah tangga kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustadz, dari Ibu Ani di Cibinong. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang sedikit-sedikit minta talak karena bertengkar dengan suami, merasa sakit hati karena suaminya membentak langsung dia mau mengajukan hulu. Kalau bertengkar merasa sakit hati langsung minta cerai. Mohon sarannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Dalam hal ini saya melihat bahwa ini perbaikannya bukan lagi kasus tapi perbaikan kejiwaan atau mentalitas sang istri. Ya. Dengan sang suami mencoba untuk menghindari hal-hal yang bisa menyulut dia, ya, membuat ia akhirnya emosi tak terkendali dan meminta hal tersebut. Maka sebagai suami, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri istri tersebut. Kok bisa ia mensyukuri dalam artian ya enggak, bahwa di sana kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang itu menjadi ladang pahala kita. Ya, ladang pahala kita. Ya, sebab ketika sang istri itu marah-marah, mungkin tantrum atau yang lainnya, ya, dan suami bisa bersabar, maka dapat pahala dalam hal ini. Ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah perbaiki istri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi ini kita wajib syukuri, ya, karena banyak orang yang tidak bisa punya istri atau belum bisa punya istri. Yang kedua, bersabar. Ya, bersabar artinya jangan terpancing untuk menjawab. Karena permintaan istri itu bila suami diam tidak menjawab, gak manfaat. Tidak bisa membuat ia dicerai dan juga tidak akan membuat masalah. Itu luapan. Mungkin butuh perhatian sang suami lebih. Atau mungkin sang istri merasa bahwa dengan minta cerai, itu suaminya sadar atas kesalahannya. maka sang suami harus melihat kembali itu semuanya dan memandang bahwa itu adalah bagian daripada uji kesabaran yang nantinya diharapkan bisa lebih sabar lagi menghadapi perkara yang lebih besar dari hal tersebut. Yang ketiga, sebagai bentuk sabar, ya, sang suami harus merubah tabiat dan mentalnya. Dalam artian, bila itu di temperamennya dia, maka harus dirubah. Ini sifat yang tidak baik. Wanita yang gampang tersinggung, gampang salah faham, dan kadang-kadang mudah menyulut suami untuk membentaknya. Jadi diajak untuk bersama, memperbaiki keadaan yang ada. Dan di antara cara perbaikannya adalah memberikan kepada sang istri pemahaman yang benar terhadap agama, bekali dengan ilmu agama yang nanti akan membina ia untuk merubah sifat-sifat yang ada. Memang gak mudah, tapi itu sifat bisa berubah. Ya, ajak sang istri untuk mensyukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak sang istri untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini yang fana, yang sebentar, yang kemudian adalah sarana ataupun sawah untuk kita bertanam di sana, ya, agar nanti panennya di akhirat nanti. Sehingga semua kesusahan, semua kesulitan yang ada itu adalah bagian daripada kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada perbaikan pengetahuan agamanya sang istri, ya, kemudian tidak ada juga perubahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan susah untuk mempertahankan rumah tangga ketika sang istri itu mudah untuk minta cerai. Karena kita yakin bahwasanya banyak laki-laki yang enggak siap untuk tidak mengiyakan ketika istri sering meminta cerai, minta cerai, minta cerai. Ya. Dan kita khawatir sang suami akhirnya melepasnya. Dan kemudian sang wanita menyesal dan suaminya menyesal. Maka yang keempat adalah mendidik ia untuk menjaga lisannya. Karena ini adalah afatul lisan. Artinya ada di sana kekurangan, ya, ataupun penyakit lisan yang mudah untuk minta cerai. Ingat, cerai bukan masalah ringan, ya, dia masalah besar, ya. Masalah besar menyangkut kehidupan orang banyak, kehidupan ia dan suaminya, kehidupan anak-anaknya, juga hubungan antara dua keluarga besar, keluarga istri dan keluarga suami. Maka Islam tidak menjadikan talak atau cerai sebagai solusi pertama, tapi itu menjadi solusi terakhir bila tidak memungkinkan kembali untuk memperbaiki keadaan yang ada. Oleh karena itu, ya, perbaiki hal ini baik-baik. Minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi yang ada, dan banyak bersabar untuk menjaga lisan kita dan berusaha untuk menjaga sikap kita agar tidak membuat sang istri itu kecewa ataupun tersinggung ataupun kemudian merasa bahwa ia tidak baik bersama sang suami. Maka sang suami tahu apa sih hal-hal yang bisa menyulut sang istri berbuat seperti itu. Walaupun kita juga yakin juga bahwasanya kita akan mampu untuk menjaga sikap kita, kadang-kadang kita gak sadar membuat ia marah dan akhirnya tersinggung dan mengucapkan kalimat tersebut. Maka perlu ada kesabaran untuk tidak menjawab ataupun mengiyakan apa yang diminta oleh sang istri tersebut. Dan ini semuanya tentunya tidak mungkin lepas daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Zakaria aja berdoa setiap saat, tidak bosan-bosannya untuk memperbaiki kondisi istrinya. Ya kata Alam Qasirin, dia punya dua penyakit. Yang pertama adalah mandul, tidak punya, bisa punya anak. Yang kedua, lisannya panjang. Dan Allah perbaiki semuanya dengan sebab ketakwaan Zakaria alaihissalam dan juga doanya beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita jangan sampai lupa untuk mendoakan istri kita. Doakan mereka baik-baik. Jadikan ia sebagai satu tema doa kita sepanjang usia kita. Karena perbaikan itu Allah yang punya kuasa. Kita hanya berusaha dan memohon kepada Allah perbaikan tersebut. Ingat, hanya Allah yang mampu memperbaiki semua keadaan yang ada. Wabillahi taufik.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Ibu Dian di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada muslim dan muslimah dengan segala macam cara berusaha untuk memualafkan pemeluk agama lain selain Islam supaya bisa dinikahi, apakah ia mendapat pahala karena memualafkan? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan seorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya hanya untuk menikahinya, ya mungkin dapatkan menikahinya saja. Ya. Tapi kalau dia niatnya adalah mengislamkannya, ya, kemudian bila Islam ia mau menikahinya, maka itu baik. Kenapa? Karena orang yang mu'alaf itu kan hatinya belum stabil, imannya belum stabil, yakinnya masih tipis. Maka dengan menikahinya mungkin akan membuat ia lebih istiqomah, membuat ia lebih mampu untuk lebih baik bersama iman yang ada tersebut. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada mereka ya, sebagian zakat ya, agar iman mereka tambah kuat, maka menikahinya adalah lebih efektif ya. Sehingga sang wanita yang mu'alaf ini atau yang laki-laki yang mu'alaf ini ya, bisa istiqomah pada keislamannya. Tapi ingat, bila yang majid ini adalah menikahinya ya, bisa jadi hanya dapatkan pernikahannya dan tidak dapatkan apa? Pahala mengislamkan orang tersebut. Karena innama al-binniyat wa innama likum manawa. Maka niat penting dalam hal ini. Kalau niat utama adalah mengislamkannya, maka ketika masuk Islam kemudian diambil orang lain, tidak kecewa ya, tidak apa? Kecewa ya. Dan kecewaan bisa mengurangi pahala kita. Ya. Makanya perbaikiannya ini. Kita niatkan ia agar dia masuk Islam. Kemudian kita bantu dengan menikahinya agar bertambah baik Islamnya. Ini sempurna. Ya, artinya menggarap dari hulu ke hilir. Yang gitu. Tapi kalau paling tidak adalah bagaimana kita mengislamkannya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menampilkan sosok muslim yang rahmat kepada alam semesta. Ya. Artinya dengan Islamnya orang tersebut akan menyelamatkan dia dari api neraka. Dan kebaikan apa yang paling besar daripada menyelamatkan orang dari api neraka? Tidak ada. Maka pahalanya besar. Ya. Jadi kita berharap dakwah kita itu tujuan utama adalah untuk mengajak orang selamat dari api neraka. Kalau kemudian setelahnya dengan dinikahi tambah selamat, nikahi. Dan bila dengan menikahi malah tambah celaka, jangan dinikahi. Ya enggak? Karena jangan-jangan setelah dinikahi dia kecewa dan murtad kembali. Maka seorang mukmin tajarrud, artinya melepaskan semua niat-niat yang tidak syar'i ya, dalam dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas hanya lillah, semakin besar pahala yang didapatkan. Ya, dan semakin ada yang menyayanginya, semakin apa? Semakin berkurang pahala yang dapatkannya. Oleh karena itu, ini semangat yang luar biasa, ya, mendakwahi orang lain agar selamat dari api neraka adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Nabi sampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ketika diserahkan panji perang Khaybar pada beliau, dikatakan la yahdika Allahu bika rajulan wahidan khairum min an takun laka humrun na'am. Ya, kalau Allah mengislamkan seseorang dengan sebab kamu, ya, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan atau memiliki unta merah yang menjadi lambang supremasi, lambang kekayaan di waktu itu. Menunjukkan bahwasanya mengajak orang masuk Islam itu adalah perkara yang luar biasa dalam Islam. Kenapa? Karena menyelamatkan ia dari api neraka. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau bisa murnikan niat kita. Kalau masuk Islam, barulah berpikir kembali. Apakah dengan dinikahi semakin baik ya? Atau nanti tidak semakin baik? Artinya, bila kemudian didapatkan bahwa dengan masuk Islamnya dia lebih baik nikah dengan orang lain, ya, nikahkan orang lain. Kenapa? Karena kita menginginkan kebaikannya, bukan menginginkan kepentingan yang kita miliki. Ya, makanya perlu adanya sebuah apa namanya keikhlasan ya, yang murni dalam kita mengajak orang ke dalam Islam, walaupun tidak salah. Ya. Kalau kita berniat untuk menikahi setelah dia masuk dalam Islam. Allah alam bisawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat yang bertanya dan juga menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Dengan hamba Allah Jambi.
1: Silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ini kemarin saya pernah bertanya pada Ustaz, kan saya kan pernah dapat barang sesuatu itu. Jadi saya mau mengembalikan, sudah saya cari, saya kan berbeda kota. Jadi saya pergi ke situ, orangnya sudah pindah, sudah saya tanya sama tetangga, nggak tahu tempat. Jadi sekarang nih saya mau sedekahkan yang saya dapat itu atau ke masjid? Atau ke apa boleh saya sedekahkan pada cucu saya yang sedang nuntut ilmu? Atau ke keluarga yang miskin gitu? Atau ke masjid?
0: Iya, Bu. Apabila kita memiliki barang orang lain, ya, jelas itu milik orang lain, ada pada kita. Kita wajib untuk mengembalikan itu kepada pemiliknya. Pada pemiliknya. Kalau enggak didapatkan pemiliknya karena pindah kota atau meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya, maka para mengatakan sedekahkan atas nama pemilik barang tersebut. Ya. Kepada orang lain yang berhak. Ya. Kalau sedekah itu kan kepada fakir miskin, ya, ke tempat-tempat yang umum, ya, seperti mungkin juga untuk masjid, ya, untuk fakir miskin, dan bisa juga kepada cucu kita kalau memang dia fakir miskin juga. Ya. Tapi tentunya, ya, bukan disengaja kita itu nyimpan barang orang lain biar orangnya pergi enggak ketahuan kasih pada cucu kita enggak. Tapi karena memang waktu itu sang cucu yang butuh dan dia termasuk orang yang tidak punya. Dan sampaikan bukan pemberian sang nenek, tapi ini adalah harta sedekah punya orang lain yang tidak mampu dikembalikan kepada pemiliknya. Ini yang harusnya diperhatikan. Karena boleh ke masjid, boleh juga ke orang miskin, boleh. Tapi kalau harta itu adalah harta temuan, harta temuan, yang tentunya nemu itu kan nggak tahu siapa yang punya. Maka kalau ia bernilai, hendaknya diumumkan. Selama setahun diumumkan bahwa temukan barang ini, di sini. Kemudian itu selama setahun. Dan setahun gak ada yang mengakuinya, maka bisa digunakan. Bisa digunakan, kenapa? Karena Nabi menyampaikan hal itu, bahwa ada masa tenggang untuk insyad, untuk mengumumkannya selama setahun. Jadi lihatnya, bila itu memang adalah harta orang lain yang di kita, entah kita pinjam, atau kita titipi barang oleh orang lain, kemudian kita kembalikan, tidak ada orang tersebut, bahkan nyari pun tidak ada, bahkan mungkin dicari kerabatnya tidak ada juga, ahli warisnya, maka sedekahkan atas nama dia, dan mohon kepada Allah kebaikan untuk ibu dan juga kepada yang punya barang tersebut. Wallahualam bissawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Barakallahu.
1: Nenek saya mengalami sakit yang cukup parah, hanya bisa berbaring di kasur dan tidak bisa kemana-mana. Terkadang jika berbicara melantur Ustaz, apakah dengan kondisi nenek saya seperti ini masih wajib sholat? Dan jika masih wajib, bagaimana cara bersucinya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Selama akalnya masih sehat, belum pikun dan masih mampu dalam artian sadar untuk sholat, maka dia wajib sholat dengan semua kondisi yang ada, dengan berbaring dan dibantu untuk wudhunya, artinya diwudhukan oleh orang lain. Apabila kondisi akalnya sudah pikun dalam artian mungkin takbir sekali ngelantur, ketawa-ketawa, atau sedang sholat cari ayam, kayak saya mana, artinya sudah tidak lagi mampu untuk fokus, ingat dengan apa yang dia kerjakan, namanya pikun, maka orang pikun gak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena akalnya gak ada. Dan akal adalah taklif, mana itu? Taklif al-akal wal-qudrah. Nah, selama ia masih berakal, maka dia sholat semampu yang ia mampu kerjakan. Dengan dia berbaring, kalau kemudian berbaring dia tidak ada yang ngurusi misalnya, dia bisa tayamum. Nggak bisa juga, sudah sholat seadanya. Kenapa? Karena sholat itu tidak gugur selama orang itu masih berakal. Artinya masih mau berniat, masih mampu memahami apa dia sedang sholat sampai akhir sholatnya. Tapi kalau dia udah gak sadar lagi, takbir, dia main atau tertawa, walaupun badannya kuat, badannya masih kuat, masih bisa nyangkul misalnya, tapi akalnya pikun, takbir Allahu Akbar, ya enggak, kemudian main kemana, maka dia tidak bisa, karena dia dihukumi yang sudah tidak berakal sehat lagi. Oleh karena itu, ini sholat perkara sangat penting sekali. Sampai-sampai diminta sholat semampunya. Selama akalnya masih sehat. Ya, ya. Kenapa? Karena suatu banyakkan bacaan daripada gerakan. Ya. Sehingga tetap suatu adalah kewajiban yang luar biasa yang tidak dimaafkan kecuali yang memang sudah tidak mampu lagi untuk sholat. Ya. Dan sebagai kita kadang-kadang memaksakan, ya, bapak kita sudah pikun, yang sudah tidak mampu lagi untuk sholatnya, dipaksa apa? Sholat. Tidak perlu. Ya, kenapa? Karena syakotaan dulu wajib. Gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Ya. Oleh karena itu, ya, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk dijauhkan dari su'ul kibar, ya, dari buruknya apa? Masa-masa tua di mana kita malah jadi beban orang lain, ya, kita enggak mampu sholat karena apa? Akal kita sudah pikun dan kita masih ada di dunia ini. Saya bahwa selama sang ibu atau bapak itu masih berakal sehat, maka tetap dia diwajibkan sholat sesuai kemampuan yang dimilikinya. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Sepasang suami istri sepakat untuk bercerai. Suami menyuruh istri sebagai pihak yang menggugat ke pengadilan. Apakah seperti ini mahar tetap harus dikembalikan Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Kalau sudah ke pengadilan, ya, tentunya akan berlaku aturan pengadilan. Ya, dan maharnya pun biasanya pengadilan menentukannya. Ya, maka ini enggak ihsan, enggak baik. Ya, maka sebaiknya bila memang sepakat bercerai, sudah suami menceraikannya. Ya, kemudian membuat kalau mau sempurna, ya kita lapor ke pengadilan, kita telah bercerai. Kalau memang rumit, susah di sana, cerai nggak butuh pengadilan. Ya, cukup mungkin dengan menulis perceraiannya dengan saksi yang ada, ya cukup untuk bercerai. Ya. Oleh karena itu, ya, sikap yang ada ini, ya, dengan minta cerai kepada sang suami, ini bukan perbuatan yang baik. Ya, kita laki-laki harusnya gentleman. Ya, kalau memang kita mencerai, ceraikan sekalian. Dan semua konsekuensinya kita tanggung. Ya, kita cerai, ngomong ke pengadilan, kita cerai, selesai. Ya, jangan alasan macam-macam, gak mau susah, akhirnya istri susah untuk minta cerai. Karena beda nanti hukumnya ketika khulu, ketika apa, dia cerai. Ya enggak, kalau dia khulu, ya enggak, begitu pertengahan pengen rujuk, nikah lagi. Mahar baru, lamaran baru, akad baru. Kalau dia cerai, selama belum selesai masa iddahnya, rujuk dan istri wajib menerima rujuk tersebut. Oleh karena itu, kadang-kadang kita lihat sebagian suami melihat peraturan pemerintah dalam perceraian cukup rumit, kadang mengambil cara yang seperti ini gak benar. Ya. Semua yang kita perbuat itu kita tanggung jawab untuk itu. Ya. Aja kalau kita mencerai, ceraikan. Kemudian kita lakukan hal yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Sehingga nanti akan ada di sana konsekuensi yang mungkin akan terjadi dari hal tersebut. Maksud saya, bila ada kesepakatan bercerai, kemudian dengan syarat istri harus khulu ke pengadilan, berarti kan belum cerai. Nah, khulu menjadi sebab cerainya. Nah, khulu punya hukum tersendiri, nggak sama kayak perceraian. Jangan sampai ketika nyuruh kita nggak paham konsekuensinya. Maka harapan saya kepada kaum muslimin semuanya, ya, Islam itu mudah. Ya, jelas, ya. Sehingga kalau emang sang suami sudah enggak mau lagi bersatu dengan sang istri, ceraikan. Ya. Walaupun mungkin agak susah kalau ke pengadilan, tapi ceraikan saja dan siap di pengadilan untuk itu. Ya. Karena enggak mungkin mengajarkan maksa kita untuk enggak bercerai padahal kita enggak mau lagi bersama. Itu hak kita masing-masing. Pemerintah hanya melegalkan. Kenapa? Karena ketika dia itu khulu, enggak sama ketika dia itu cerai sang istri. Yang kedua, suami akan datang ketika melihat dia khulu dengan dia diceraikan, juga beda pandangannya. Jangan bayangkan kalau kita bercerai, enggak nikah lagi, enggak mesti. Banyak perempuan sudah usia 60 tahun bercerai, bisa nikah kembali. Jadi dilihat kembali masa depannya, jangan sampai kita itu egois sehingga akhirnya menyusahkan orang lain, menyusahkan istri kita, ya, dan akhirnya punya konsekuensi yang berbeda di pasca perceraian tersebut. Ya. Sehingga enakan dicerai baik-baik, diurus ke pengadilan suratnya, sehingga sehingga nanti bisa semuanya lega, semuanya merasa berbuat baik kepada pasangan yang sudah pernah ya dirasakan kebaikannya oleh masing-masing. Wallahualam bissawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Bapak saya sudah meninggal, akan tetapi adik dan keponakan saya masih berbuat zina atau maksiat dengan suami orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena jika dibiarkan, kasihan kepada orang tua saya di dalam kuburnya Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.
0: Tugas bagi yang hidup adalah menasihati, ya, ingkar mungkar atas hal tersebut. Yang sudah meninggal dunia, selesai urusannya. Ya, enggak? Ketika sudah dewasa, orang tua sudah meninggal dunia, tidak mesti yang diamalkan oleh orang tersebut, ya, itu dosa bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga jangan sampai ya, kita ketika mengingkarinya, ketika kita itu menasihat adik kita atau keponakan kita, itu hanya karena kasihan dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu keliru. Itu amal soleh kita. Ya. Bila dapatkan misalnya keponakan kita selingkuh dengan suaminya orang lain, ya enggak? Kita sebagai kerabatnya wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Dan wajib mengambil tangan kerabat tersebut untuk dinasihati. Ya, untuk dinasihati dan untuk diselesaikan permasalahannya. Artinya, kenapa masih berzina? Kalau emang sudah sama-sama senang, dinikahkan sebagai istri yang kedua, atau istri yang ketiga, atau yang keempat. Ya. Kenapa demikian? Karena perzinahan itu yang akan terkena efeknya bukan hanya pelakunya, bukannya kerabatnya, bahkan juga masyarakatnya. Ya. Sehingga perlu ada di sana sebuah upaya mencegah ia berbuat demikian sebagai dakwah yang kita wajib lakukan kepada pelaku kemaksiatan. Apalagi perzinahan. Ya. Maka sebagai seorang mukmin yang memahami agama, hendaknya menyadari bahwa itulah bagian tugas kewajibannya. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran wajib merubahnya. Barulah di sana ada beberapa cara. Yang pertama, biyadihi, dengan tangannya kalau punya kekuasaan. Ya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan tangan maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, dan bila tidak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika da'ful iman, itu adalah selemah-lemahnya amalan kita. Artinya mengingkarinya itu dengan cara yang paling ringan, dengan hatinya harus ada, jangan sampai tidak ada pengingkaran sama sekali. Juga ingatlah bahwa Anda ketika mengingkari kemungkaran tersebut, menasihati saudara tersebut, ya, saudara tersebut, dan juga mengajak ia untuk meninggalkan sebab-sebab yang membuat dia tidak mampu untuk tidak berzina. Adalah amal soleh.

0: dijauhkan dari laki-laki tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa membuat ia meninggalkannya atau dicarikan cara agar ia menikah. Sebab yang bisa mencegah pernikahannya, setelah menikah selesai. Ya. Dengan tentunya aturan-aturan syariat yang tidak boleh dilangkai oleh kita semua. Jadi semangatnya adalah kewajiban pribadi kita, ya, yang kita harus lakukan untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Ikhwati fillah, dakwah ini adalah amal soleh yang luar biasa besar, ya, mengajak orang untuk berbuat baik, bahkan menyelamatkan orang dari api neraka adalah perkara yang luar biasa yang hendaknya kita semua jadikan sebagai jalan hidup kita. Baik sebagai da'i, ya, ataupun sebagai masyarakat biasa, jangan lupa untuk berdakwah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang ada kemungkaran diingkari semampunya, dan yang ada kebaikan ajak orang lain untuk mengamalkannya. Semoga semangat kita untuk menolong orang lain dari api neraka akan membuat Allah menyelamatkan kita daripada api neraka tersebut. Bantulah Allah dengan cara membantu hamba-hambanya agar Allah bantu kita nantinya. Inna allaha fi auni abdi ma dama al-abdu fi auni akhih. Allah akan membantu hambanya selama hambanya itu membantu saudaranya. Kalau hamba itu membantu saudaranya untuk selamat dari api neraka, bukankah ada di sana Allah akan menyelamatkan juga dari api neraka tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang anak laki-laki mengurus ibunya yang sakit untuk memandikan dan mencebokkan, mengenang bahwa si ibu tidak punya anak perempuan atau tidak ada perempuan yang bisa mengurusnya? Mohon jawaban Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Bila tidak ada lagi wanita yang mampu ataupun yang bisa membantu memandikan ibu kita, ya, ataupun untuk istinja, untuk cebok dan lain sebagainya, maka tidak mengapa kita sebagai laki-laki untuk melakukannya. Tapi bila ada wanita, maka lebih baik wanita, ya, karena ada aurat besar, ya, yang tidak bisa kita hindari akan ada kontak di sana. Oleh karena itu, ya enggak, kita harus mampu untuk berupaya, ya, mencari yang paling baik, mencari paling baik. Dan saat ini sangat banyak kemudahan dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Dan sekarang banyak para perawat, ya, perempuan yang bisa disewa untuk mengurus ibu kita, ya, yang nanti bisa merawat bukan hanya membersihkan tapi juga merawat kesehatan yang dimilikinya. Ya. Kalau kemudian kita nggak punya juga, ya nggak, kita punya istri, kita didik, ya, kita latih untuk mampu mengerjakan hal tersebut. Jadi nggak punya sama sekali, ya sudah. Ya. Karena fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tidak mengapa, ya, nggak ada lagi yang lainnya. Tapi usahakan kalau bisa tetap wanita dengan wanita. Ya, ya. Nah, sehingga para sahabat dahulu, juga Nabi kita Muhammad SAW ketika putri beliau meninggal dunia, beliau minta para sahabat untuk memandikannya. Nah, untuk memandikannya adalah para sahabat, sahabiat, ya, sama-sama perempuannya, yang dia mesti akan menyentuh, ya, aurat besarnya wanita tersebut. Oleh karena itu, ya, pada asalnya wanita dengan wanita, tapi bila tidak ada kaidah, kita adalah fattaqullaha mastata'tum. Semoga

0: Allah berikan kepada Anda pahala besar dengan berbakti kepada orang tua dikala mereka membutuhkan baktinya kita tersebut. Luar biasa. Bila Anda mendapatkan ini semua, fursah kesempatan untuk meraih pahala besar dengan merawat ibu yang sudah seperti itu. Tentunya ada di sana kesusahan, ya, ada di sana masyaqah, ya, karena tentunya amal yang besar itu ada pengorbanan yang juga tidak kecil. Allah alam bissawab.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang suami yang melakukan poligami, tapi setelah menikah dengan istri keduanya, kehidupannya malah menjadi susah dari pekerjaan, keuangan, dan juga nafkah. Apakah itu benar karena ucapan istri pertamanya yang menyumpahinya agar supaya rizkinya seret? Padahal setahu saya, suaminya tidak mengurangi hak istri pertama dari segi nafkah sampai waktu berada di rumah. Malah sepertinya dia lebih mementingkan kebutuhan istri yang pertama daripada istri yang kedua, karena istri yang kedua terbilang mapan. Mohon jawaban Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Kaidah penting dalam ini bahwa semua doa keburukan itu pada asalnya tidak mustajab. Ya. Kecuali apa sih? Waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menolak semua doa yang ada. Ya. Sehingga tidak mesti ya seorang itu mendapatkan kesempitan dalam rezekinya itu disebabkan oleh ucapan ataupun perkataan istri yang kecewa ketika itu. Itu mungkin yang lebih jelas adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika ia beramal soleh dengan poligami itu, Allah uji dengan kesempitan rezeki. Apakah dia betul-betul tetap beriman kepada Allah bahwa setiap orang itu ada rezekinya, atau dia malah futur ya, karena hal tersebut. Dan tidak boleh kita seudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana fi husni dhanni 'abdi bi. Aku ini ada pada prasangka baik hambaku kepada aku. Maka kita wajib prasangka baik bahwa kita sedang Allah uji dan mohon pahala kepada Allah atas ujian tersebut dan minta kesabaran dan kemudian berusaha memperbaiki yang ada. Mungkin Allah kehendaki itu sebentar, nanti juga akan Allah robah dengan lebih baik lagi. Jadi tidak ada sama sekali korelasi yang langsung antara sumpah serapahnya istri pertama ketika di poligami akan mengakibatkan sang suami itu mendapatkan apa yang disampaikan istrinya tersebut. Tapi ingat, poligami bukan hanya demikian. Ya. Dia adalah amal soleh yang luar biasa. Ya. Butuh ketenangan, butuh manajemen, pengelolaan, baik hati maupun perasaan, serta yang lainnya. Cukup kompleks. Maka kita berharap pada kaum muslimin semuanya untuk melihat kembali, jangan tidak adil, ya, tetap adil. Ya, mau istri keduanya itu mapan, ya, pertamanya enggak mapan, berusaha untuk adil adalah perkara yang cukup menjadi syarat dalam berpoligami. Fa in khitum alla ta'dilu fa wahidah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut tidak mampu beradil, maka cukup satu. Ya. Oleh karena itu, saya didapatkan pertanyaan bahwa suami lebih cenderung untuk memberi nafkah kepada yang pertama, melebihi yang kedua, ini adalah perkara yang harusnya diperhatikan lagi, agar jangan sampai kita tidak adil dalam hal ini. Walaupun sang istri kita yang kedua mapan. Kecuali memang sudah menjadi kesepakatan bahwa yang kedua tidak membutuhkan atau tidak mengambil nafkahnya agar bisa memberikan nafkah kepada yang pertama lebih daripada yang kedua tersebut. Ingat, ini bukan semata-mata nekat ya, tapi betul-betul harus mempertahankan kondisi sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang berpoligami. Semoga Allah mudahkan antum semuanya bisa mengamalkan syariat Islam, membawa keberkahan dalam keluarga, dan bisa menjadi contoh yang baik bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena mungkin yang itu akan membuat anda sengsara, ya, membuat anda tidak mampu untuk memberikan terbaik kepada istri anda semuanya. Selamat, ya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bisa menjadikan Islam ini sebagai syariat yang rahmatan lil alamin. Demikian ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman semuanya di Studio Roja, ya, dan juga para pemirsa, para perhati Roja, atas semua perhatian yang ada. Bila ada yang benar, dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kita banyak bersyukur, muji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bila ada keluhuran adalah dari kesalahan saya dan juga kodrat saya yang terkutuk. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara berikutnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakinah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Fim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

خافية تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية

فيقول ها اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah waban. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji serai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan Anda semua di pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap urusan kita, memberikan kelancaran, dan semoga rahmat serta keberkahan menyertai kita semua. Allahumma amin. Di pagi menjelang siang ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam kajian parenting dengan judul Peran Pengajar Antara Hak dan Tanggung Jawab. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, asatidzah, ustadzat, ikhwah sekalian, insyaallah sudah seger-seger ya, karena tidurnya kan tadi pas khutbah. Ya, jadi sudah siap sekarang. Ya, ini jam-jam segini ini yang bikin jadwal pengajian siapa kan? Biasanya kalau di pesantren, pengajian siang itu waktu yang lebih baik daripada liburan. Ya, libur cuman hari Ahad dikurangi pengajian lagi kan. Mending sudah hari Jumat, bismikallahumma-nya sudah. Ya, jadi pengajiannya siang hari. Kalau Ibnu Abbas dulu ngaji siang datang ke pintunya para sahabat seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita belajarnya masya Allah di tempat kayak begini.

ini. Enaknya diapain? Dan antum tahu kalau orang mau tanam saham itu, dia nanya-nanya dulu kan. Kalau seandainya zong kan, subhanallah kan. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu mau, tanahnya itu ditahan, tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, tidak dihadiahkan. Fatasaddaqahu Umar ghayra asluha la yuhab wa la yubta' wa la yuba' wa la yurath, kata Abdullah bin Umar, akhirnya diwakafkan. Ini hadis yang terkenal tentang wakaf tahun 2009. Waktu kita belajar hadis ini, Syekh Abdullah Al-Falih hafizahullah, beliau mengatakan hadis ini kita perhatikan kisah tentang wakaf Umar tanah beliau yang di Khaybar. Sekarang tanah itu wallahu alam apakah masih ada? Harusnya masih ada. Kalaupun seandainya ada, maka siapa yang ngurus kan? Orang Saudi aja enggak semuanya ngerti, apalagi orang-orang jauh kayak gini. Tetapi kita bayangkan orang yang wakaf sampai saat ini mereka menggunakan hadis Umar. Dan ini investasi yang sangat istimewa ketika ilmunya ngalir ke Umar radhiyallahu an. Lalu beliau mengatakan, antum bayangkan kita ngajarin satu ilmu, kemudian ilmunya dipakai. Itu enggak usah pesan, tolong dikirimin pahala, sudah jadi itu, sampai itu. Tapi dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan dia dapat pahalanya, ternyata jarang orang yang bisa ikhlas. Ini mukaddimah. Mukaddimah kedua, antum pernah dengar tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya murid namanya Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi ini, beliau adalah periwayat buku-buku Imam Syafi'i. Buku itu kalau ditulis kemudian tidak diajarkan, hilang. Bahkan di antara nukilan para ulama yang madhabnya tidak dikenang, seperti Al-Auza'i, Ibn Jarir Al-Tabari, Sufyan Al-Thawri, mereka punya madhab di kala itu, tetapi tidak seberkembang empat madhab. Karena murid-muridnya tidak seperti muridnya empat madhab itu. Lalu Imam Syafi'i punya murid kesayangan namanya Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, sampai beliau mengatakan, antarawiyatu kutubi, kamu adalah periwayat semua karya-karyaku. Subhanallah, siapa yang nyangka seorang Rabi' ibn Sulaiman ternyata beliau adalah orang yang lemot mikirnya. Yang diceritakan dalam tabaqat syafi'iyah, kana Rabi' bati' al-fahmi jiddan. Beliau adalah orang yang pemahamannya lemah. Karrara alaihi syafi'iyu mas'alatan wahidatan 40 marratan falam yafham. Satu masalah diulang 40 kali. Tak paham juga. Kita bayangkan zaman sekarang ada guru bisa mengulangi sampai 40 kali. Itu gajinya enggak nambah itu. Enggak ada gajinya. Enggak ada gajinya. Orang kalau mau jadi orang kaya jangan jadi guru. Di mana-mana enggak boleh ya. Yang mau kerja, tahu-tahu dia apa istilahnya nyambi, kata orang Jawa itu ya. Jadi sambil dagang-dagang itu. Nanti yang bikin kaya dia itu dagangnya, bukan jadi gurunya itu. Belum kalau dilarang sama sekolahnya, jangan kerja gitu kan. Baik, ini Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, beliau dijadikan salah satu mathal, contoh. 40 kali diulang enggak paham. Faqama minal majlisi haya'a, beliau keluar dari majlis karena malu. Akhirnya Imam Syafi'i enggak menyerah. Didatangi fil khalwah, ketika tidak ada orang, didatangi muridnya ini. Thumma karrar alaihi almas'alah, diulangi lagi hatta fahim, sampai paham. Kemudian Imam Syafi'i memiliki perkataan yang masyhur. Beliau mengatakan kepada muridnya, ya Rabi', law istata'tu an ut'imakal ilm la at'amtuk. Wahai Rabi', seandainya aku bisa menyuapi kamu ilmu ini, tak suapin. Ini kata Syatibi rahimahullah, salah satu contoh yang mestinya para guru betul-betul memiliki. Ini contoh seorang guru idaman dan idola. Baik, ini mukaddimah. Dan kita tahu, ini kita sekarang berbicara tentang sama-sama guru ya. Kita ini menghadapi dua realita. Yang pertama, realita genset. Ribet sekali. Genset itu kalau tidak disetel, enggak jalan. Tahu tuh?

0: Disetel aja ngadat-ngadat, ya kan? Sampai sekelas sekolah tinggi, mereka perlu mengadakan seminar untuk menghadapi genset-genset. Jadi bukan genset yang menyesuaikan ilmunya para dosen, tetapi kita bagaimana biar bisa menghadapi mereka, ngajar mereka, dan menyesuaikan. Antum bayangkan coba, ini realita memprihatinkan ini. Jadi guru itu yang menyesuaikan murid. Yang kedua realitanya, kita tertuntut dengan sebuah peraturan. Dan ana sering sampaikan di pengajian ana, di rumah Masjid Al-Berkah ini, pembodohan terstruktur. Dari TK, ana sering menyampaikan pengajian umum atau pengajian khusus untuk guru, pertanyaannya sama. Sekarang gimana kita sebagai guru? Dan antum akan tahu bagaimana tanggung jawab antum sebagai guru dan tanggung jawab antum sebagai pegawai struktural. Kalau guru itu idealisnya gede. Murid ana harus paham seperti ana paham. Kalau tidak bisa, ngulang-ngulang enggak ada masalah. Ana pengen dia paham. Tapi beda pemikiran pegawai struktural. Ini kalau enggak lulus, ana disalahin. Sekolahan ditutup. Akhirnya akreditasi, akhirnya dikatrol atau apa. Subhanallah, hari-hari yang kemarin ini ketika ana ngoreksi kerjaan mahasiswa dari 50 soal dan ana letakkan nilai 50 karena di kampus itu dari 100 yang 50 harga mati. Tauqifi. Enggak bisa ditambah-tambah ya. Kemudian 50 ini bebas, dosen mau diapain sudah terserah. Ada ujian pertengahan semester, ada tugas, ada keaktifan, ada mungkin ya orang dikasih apa segala macam musyarakah, apa interaksi apa segala macam. Ternyata subhanallah, Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dua model ujian itu. Syekh, boleh atau tidak kita mengkatrol nilai peserta didik? Beliau mengatakan ujian itu amanah. Ketika ada orang dikatrol karena akhlaknya baik atau nilainya dikurangi karena akhlaknya buruk, kita khianat. Satu saat orang ini disuruh untuk mengemban sebuah amanah, maka terjadi kita punya kontribusi. Idza tawassada al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau ada orang yang mengemban amanah tapi dia enggak bisa, maka tunggulah kehancurannya. Kita sebagai guru kita tanggung jawab. Tapi Syekh Utsaimin ditanya, apakah kalau ujian amal sanah itu ujian tengah semester, ujian harian atau apa, apakah faktor akhlak masuk dalam penilaian? Kata beliau, kalau seandainya dari pihak sekolah mengizinkan itu, silakan. Dan ternyata iya. Antum bayangkan, genset-genset ini dikenal dengan kelemahan dan kemerosotan dari sisi attitude, ya kan? Sampai di perusahaan tinggi, antum tahu, ana ngobrol kadang sama orang yang kerja di perusahaan itu, mereka mengatakan, kita Ustaz di sini gajinya tinggi. Karena di Arab Saudi misalkan minimal satu orang itu gajinya 10.000 rial. Kan 40 juta itu. Ya kan? 40 juta itu kita enggak ngerti pakai apa kan? Ya. Ana, kalau antum kayaknya sudah biasa ya. Tapi maksudnya sekarang kalau beliau dapat dengan fasilitas itu, bahkan jangankan fasilitas sekolah, kacamata aja tiap tahun ganti. Iya, kacamata ganti. Ana dikasih, Ustaz ini kasih. Masya Allah, ana gak biasa pakai kacamata hitam kayak gini, kayak orang turis aja. Ana malu makainya juga. Tadi bilang, ini Ustaz, ana gak dapat ini juga, nanti dapat baru lagi. Ana gak pakai, dapat baru lagi. Bahkan sampai orang gak sakit pun dikasih, karena ada fasilitas. Baik, dia mengatakan, di tempat seperti ini kita gak butuh ijazah. S2, S3, profesor gak butuh. Kita butuh orang loyal. Siap disiplin, datang sebelum waktu, peraturan, dan peraturannya memang kelihatan. Orang itu kalau sudah semau sendiri, gak bakal bisa kayak gitu. Orang naik mobil, kemudian dia sampai di persimpangan, karena perumahannya kan Masya Allah, perumahan Aramco itu, dia ditempati orang beberapa kepala aja. Istilahnya, kalau orang lewat situ mau trek-trekan itu, jadi trek beneran, itu enggak ada masalah karena sepi. Tapi peraturan mereka tidak boleh lebih dari 40 kecepatan. Kemudian setiap persimpangan harus berhenti, itu gaya Amerika. Gaya Amerika itu, ana punya kawan pernah di Amerika. Dia sampai ketika di Arab Saudi, setiap ada persimpangan mandek dia. Bang, enggak ada apa-apa itu. Ya kayak gini peraturannya. sudah berhenti dulu, tek, seberapa detik gitu, baru jalan lagi. Kurang kerjaan kan? Nah, orang kayak gini yang dinilai. Orang kayak gini dinilai, dan antum pernah lihat mungkin konten-konten pendidikan, ketika calon pegawai masuk, kemudian dia belum sampai interview, tapi dia lewat, bersihkan sampah, kelihatan CCTV, terima dia. Yang kayak gini hampir gak ada. Ya kan? Gak ada kayak gini. Bahkan, anda punya kawan di perusahaan Indonesia. Dia mengatakan, kita ini sudah tua-tua, sudah waktunya dilikuidasi. Artinya sudah expired, kita harus diganti sama anak-anak muda. Sayangnya anak muda ini, perusahaan belum percaya sama mereka. Kita punya ada berapa karyawan, karyawannya main kontrak, bukan langsung permanen. Kan kata orang gitu kan? Kontrak, sayangnya kelihatan aslinya. Mereka ini pengen nyobain, nanti pindah keluar, nanti nyobain, pindah lagi. Dan ini akan merugikan satu institusi. Baik, ternyata pendidikan seperti ini termasuk salah satu elemen penilaian penting untuk seorang peserta didik. Karena masa depannya butuh itu. Berarti boleh dong dimasukkan dalam penilaian. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau itu masuk silahkan. Dan memang murid beda-beda. Ada yang khodum. Khodum itu Masya Allah, ngapusin papan tulis, nyiapin buku, nyambut guru. Dan itu gak dibuat-buat. Itu sudah bawaan. Bahkan kawannya misalkan sakit, dia yang lapor, dia yang bantu, dia yang apa, meskipun mungkin prestasinya kecil. Dan antum melihat ada sebagian murid, cerdas dia. Tapi subhanallah, antum gak lihat malas antum. Antum candain besok ngunjak. Ya kan? Ada orang kalau dicandain besok gak sopan mantum. Nah, model kayak begini, untuk memperlakukan agar terkadang seorang perlu dikasih pelajaran, ini masuk dalam penilaian. Maka kita katakan dua realita yang tadi kita sebutkan. Ketika ada orang harus ngatrol, tapi bukan karena pertimbangan yang tadi. Karena pertimbangan nanti sekolahnya tidak diakreditasi, kemudian nanti kita dapat catatan. Sekarang misalkan kita sering dengar ada orang menyatakan dalam satu kelas seandainya yang gagal 50% lebih, yang salah siapa? Gurunya. Antum berarti yakin dengan itu? Memang iya? Belum tentu. Kita katakan belum tentu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, inni la ahrimu julasai. Antum Masya Allah, kalau pelajaran kayak gini antum semangat ya. Karena kita parenting yang dari sisi yang berbeda. Anak kalau sudah kayak gini, ahli parenting wal jamaah, anak sikat-sikat. Ya. Anak bilang, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, inni la ahrimu julasai hadithan wahidan ghariban min ajli makanati rajulin wahidin thaqil. Aku mau ngajar satu hadith gharib yang jarang dipelajari. Karena ana melihat ada satu murid yang bebel, pemahamannya lemah, gak jadi. Sebagian ulama mengatakan, berteman dengan orang yang belet, yang terlambat mikirnya, berarti merugikan. Karena kita mau dapat faedah, gak jadi. Meskipun tidak mesti dipotong sama, dipukul rata, berarti jangan digabungin antara murid pintar dengan murid yang agak lambat. Kan ini jadi pembahasan juga di berbagai lembaga pendidikan. Apakah enaknya satu kelas dikumpulin yang pintar-pintar, satu kelas yang memang agak membutuhkan treatment khusus. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang ini, kita seperti menghancurkan masa depan dan mental mereka. Padahal satu sisi nilai positifnya, kita bisa lebih sabar, milihkan guru yang lebih telaten, mengulang-ulangnya, targetnya dibedain sama yang pintar-pintar, biar mereka bisa melejit sekalian. Sekarang kan ada pendidikan namanya berbasis bakat. Iya kan? Ini cuman comot-comot doang, anak cuman baca-baca doang kayak gitu. Tapi sekarang, kalau itu diterapkan, mungkin saja dalam satu kelas orang pandai dia akan melejit kelihatan prestasinya dan mengangkat nama sekolah. Tetapi tadi kekurangannya, mungkin tambah sombong, mungkin ada ras. Ana pernah ingat waktu kita di pesantren ada kelas A, ada kelas B. Orang itu sampai bilang, afwan ya, kelas A kita. Sudah gitu main bola, menang lagi. Terbukti kan di kelas sama di lapangan kan. Padahal itu adalah guyonan, tapi akan membekas sampai yaumul qiyamah barangkali, wallahu a'lam. Nah, maksud ana kita katakan bahwa ada plus dan minusnya. Tetapi memang para ulama ternyata membuktikan kalau seandainya dalam satu majelis orang itu bisa jadi lemah semua. Dan dulu perkataan Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khatibun nasa biqadri uqulihim aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Antum ajak bicara sesuai kemampuan, apakah kalian pengin Allah dan rasulnya didustakan? Memang benar orang memperhatikan itu. Tetapi ketika melihat ini, PR kita menjadi rangkap. Ya. Ini harus diluluskan. Masuk ke SD, SD itu harus diluluskan sampai akhirnya masuk SMP. SMP harus SMA, SMA habis itu S1. Kadang dalam satu kelas ada orang yang bengong. Ini dua macam sebabnya. Yang pertama karena dia memang tidak mampu. Yang kedua karena dia otaknya ini seperti terganggu. Bukan terganggu jin atau orang gila, bukan. Masalahnya dia sedang kegandrungan yang zaman sekarang penyakitnya genset. Ana sering ceritakan antum. Ya, ceritakan kepada antum ketika ada mahasiswa, dia tengah malam tidak mau ketinggalan dan terganggu main gamenya sampai dia kencing di botol. Masa antum enggak pernah dengar ngajian di sana? Antum enggak hadir atau hadir pas lagi mikirkan yang lain ya. Ya, itu kalau seandainya terjadi di mahasiswa ilmu agama, kira-kira di ilmu umum bagaimana? Itu yang fenomena genset yang kita ceritakan itu. Mahasiswa disuruh ngapalin, gak bisa. Suruh baca, ringkes, kenalan dengan buku ulama. Kita gak banyak berharap. Lalu sampai dari tim pimpinan institusi mengatakan, kita harus memaklumi. Ya kan? Harus memaklumi. Jadi kalau dulu para ulama itu sampai mengatakan, datang lihat ada anak kecil kayak dalam majlis Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i di majlisnya, kana idza ra'a fina hadatsan, kalau lihat ada anak kecil dia tanya, aqra'tal Qur'an, hafal Qur'an enggak? In qala na'am, kalau dia bilang iya hafal Qur'an, iqra' min qawlihi yusikumullahu fi auladikum, ayat baca itu surat waris itu. Kalau enggak bisa, beliau akan mengatakan idzhab fata'allamil Qur'an thumma ta'ala fata'allam. Kalau enggak, kamu hafalin Qur'an dulu. Sekarang gini, antum bayangkan mahasiswa sudah selesai semua mata kuliah, kemudian ketika akan lulus, entar punya tanggungan hafalan Quran 6 semester. Per semester 1,5 juz atau 1/4 juz. Berarti 7 atau 8 juz. Ustaz, bisa enggak dinego, di anu sedikit? Ketika sampai hafalan, teler dia. Dan dari beberapa pihak guru mengatakan, sudah, kita enggak bisa paksakan seperti kita sekarang mereka. Ini sekarang sudah beda masanya. Subhanallah. Ini hanya sekedar contoh. Tetapi yang kita katakan bahwa tugas kita lebih dari kalau orang-orang dulu. Orang dulu ketika menghukum murid dan hukuman seorang guru kepada murid itu ta'dib. Ya, ini disampaikan seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan at-ta'dibu laun wa at-ta'dhibu laun. Ini dalam kitab Al-Fawaid atau Madarij Salikin atau Tuhfatu Al-Maudud bi Ahkamil Maulud kalau tidak salah. Beliau mengatakan menghukum itu macam satu macam, menghukum atau apa mendidik satu macam. Tidak bisa disamakan. Ketika orang memukul, tujuan mukul itu mengingatkan dan tidak boleh disalahkan. Dan sekarang antum tahu kalau sudah sampai ada murid diapa-apakan dalam tanda kutip, habis sekolah itu. Yang kemarin surat izinnya masih di perjalanan, gagal. Di demo hanya gara-gara satu orang murid, ayahnya tidak terima, dinaik, diruntut, dicari kesalahannya, tutup. Dan itu realita, kita baca sekarang beritanya. Lalu sekarang kita sebagai pendidik, kita ini idealisme kita, kecemburuan kita, kita pengen anak-anak itu menjadi orang yang takut kepada Allah dan dia akan menjadi penerang dan memberikan warna di tengah masyarakat. Tapi kalau dari kecil sudah seperti itu, gimana? Ala kulli hal, antum barangkali pernah dan sering mendengar Tadhkiratus Sami', kitab Ibnu Jama'ah rahimahullah. Dan ketika kita membaca buku itu, ternyata memang buku itu detail. Artinya detail itu memberi contohnya real. Sebagai murid, kita harus sopan dalam memperlakukan buku. Ketika dia di majelis, ketika bertaamul dengan kawan atau guru. Sampai detail seperti kita kaji itu, detail sekali. sekarang sebagai seorang guru pun sama. Ternyata kita punya idealisme. Kalau seandainya kita enggak dapat itu di depan orang-orang, maka kita pertanggungjawabkan di depan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita sudah tidak berharap banyak ketika ada murid modelnya begini, sekolah modelnya begini. Sekarang ada jalur apa penerimaan di sini langsung tanpa tes. Padahal apakah mampu? Belum tentu. Tapi karena ada kerjasama, sudah selesai, kita enggak akan macam-macam sudah. Lalu kita yang ngajar. Kalau dulu waktu kita masih muda, ya sekarang juga masih muda. Ya, kalau seandainya ada orang yang ngajar di kelas, terus dia dapat ada satu murid yang membutuhkan kesabaran ekstra, dia akan bilang apa di kantor? Siapa sih yang menerima kemarin? Ya kan? PMB yang kena itu biasanya penerima mahasiswa baru, atau kalau di pesantren kan PSB ya, santri baru gitu. Nah, kita bilang afwan, titipan. Ya kan? Titipan siapa? Ya, titipan Allah Azza wa Jalla, semua titipan. Ya. Tapi masalahnya ketika menghadapi seperti ini sekarang nih, lagi ada satu kampus yang digaung-gaungkan banget. Mereka membanggakan sekali mengatakan, kami tidak punya murid bahlul. Ya, enggak punya murid bodoh. Hanya kita yang belum berhasil memintarkan dia. Langsung jadi itu teladan banget. Padahal antum kalau tahu, asatidah aja kalau ngomong, memang kita punya banyak keterbatasan dalam mendidik dia. Itu kan tawadhu yang yahanu, istilah kata orang jamaah itu, gaya itu. Ya, dia bilang kalau ada murid tahu-tahu kelihatan viral, berhasil, tapi ada kekurangannya. Ya sudah, itu kelemahan kita dalam mendidik dia, banyak kekurangan kita. Tapi sebenarnya dia ada bangga-bangganya kan. Tapi itu kata-kata bila kelihatan tawadhu gitu. Coba kalau muridnya cengkal, kalau muridnya nantang, kemudian kelihatan kayak preman apa, kita jarang mengatakan, oh itu kelemahan kita. Enggak gitu. Oh itu mah udah apain, udah apa gini-gini. Tapi ternyata gitu. Artinya sekarang kita punya tanggung jawabnya itu bukan di depan manusia, tapi di depan Allah Azza wa Jalla. Sudah kita menjadi sebuah pribadi yang nusaddid wa nuqarib istilahnya. Kita usahakan semampu mungkin. Enggak bakal kita akan bisa perfect 100%, enggak bisa. Ya kan? Kita punya idealisme, enggak bisa. Mau enggak mau ada tembok yang harus kita turuti. Baik, kalau begitu bagaimana caranya? Sudah. Tadi kita katakan nusaddid wa nuqarib. Kita berusaha, kitanya yang profesional, perkara nanti di depan ada beberapa yang tidak bisa kita maksimalkan, sudah, itu bukan urusan kita. Ibnu Jama'ah rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang adabnya seorang guru, beliau mengatakan bahwa yang penting kita perhatikan adalah kita merasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Dawamu muraqabatillah, guru merasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata muara taqwa itu ngaruh banget kan. Kalau dulu ada guru doain murid ya, bahkan ana bilang, ini kalau seandainya kita mencontoh, kalau para ulama selesai sudah urusannya, ana bilang sebagian kiai, antum bayangkan, antum tahu muridnya kayak apa? Yang nyolong sandal, bakar kayu, nyolong dari gurunya. Bahkan mereka biasa, na'udzubillah, contohnya ngeri-ngeri sekali. Dan ternyata sebagian kiai itu mengatakan, ana sholat tahajud, ana doain murid-murid ana. Kita lebih berhak untuk itu. Kita sudah belajar sunnah, kita pengen seperti Nabi SAW mencontoh. Dan kita lebih berhak untuk itu. Apa kita pernah waktu sholat malam gitu, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ana didik ana yang satu kelas ini bisa paham mata kuliah ana gitu. Kayaknya itu perlu sekali. Orang umroh Masya Allah sama travel macam-macam gitu, pas tawaf ingat muridnya. Masya Allah, ingat muridnya yang ngasih mobil. Ya. Jadi dia berdoa, betul-betul berdoa. Ya, artinya kita kalau kayak gitu enggak boleh, kan kita kan enggak boleh ya. Enggak boleh kecuali kalau muridnya sudah keluar, sudah selesai. Dia mau ngasih rumah juga silahkan aja. Tapi maksudnya sekarang ketika kita masih ngajar mereka dan kita berdoa kepada Allah, ini insya Allah ada atharnya banget. Dulu asatidah kami, semisal Abdullah Zain, Ustaz Firanda, beliau mengatakan, antum doakan teman-teman antum itu. Siapa tahu ada yang nyantol satu. Itu bukan murid kita. Tidak ada tanggung jawab kita. Tapi dulu waktu kita kuliah awal-awal itu dikumpulkan kita sama senior-senior. Itu manfaatkan kesempatan berteman ini. Siapa tahu masuk, keluar mereka jadi da'i sunnah. Banyak di belakang mereka orang yang akan dicerahkan. Bahkan kalau mereka memiliki institusi sudah dari lama. kan dia akan memberikan warna. Antum doakan satu sujud aja untuk mereka. Nah ini kalau seandainya kita berikan kepada murid, masya Allah banget. Dan kita sering melupakan hasil. Ya. Maksud ana hasil itu, kita kalau sudah capek, kita hukum, terus apa? Coba wisuda. Pas wisuda, masya Allah nangis-nangis, apalagi dikasih gambar gede gini. Anakku, aku hanya ingin menjadi, wah itu rasanya kayak film mana semua itu. Itu guru-gurunya nangis gitu. Nanti orang tuanya terima kasih, baru kemarin habis dihukum. Ana cerita sama antum ini, kisah nyata ini. Ada mahasiswa, ana apa namanya, ana munakosha, ana baru-baru pulang dari Saudi. Antum tahu orang Saudi itu kalau ngomong bahasa Arab kan gak cengengesan kayak kita kan. Ini kan katanya pengajian tapi cengengesan gimana gitu. Kalau orang Saudi kan pengajiannya, ya kayak gitu sudah pengajian gitu. Apalagi munakosyah, sidang. Nah, kita gak pengen menguliti mahasiswa itu, gak pengen. Tapi memang bahasa yang biasa kita lihat kalau munakosyah itu seperti itu. Subhanallah, ana pakai kayak begitu. Ini mahasiswa lulus, ana datang nyamperin. Antum yang ana sidang kemarin kan? Iya, Ustaz. Kayak bersendam dia, sakit hatinya kayaknya. Sampai sakwi sudahnya dia kayaknya belum ridho. Ya khair, enggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya ana agak lunakkan jadi bahasa Arab ala Indonesia. Ya, karena kalau ngomong kayak gitu ternyata banyak orang yang enggak siap. Tapi ana bilang ketika kita melihat mahasiswa atau santri kita di wisuda, bahagia sekali kita. Apalagi ketika ketemu di jalan dan dia sudah sukses. Ini terutama yang sukses, kalau yang enggak sukses ketemu kita dia lari dia. Tapi kalau yang sukses, dia ketemu kita itu masya Allah, antum bayangkan. Ada satu apa namanya tulisan kemarin di medsos, ada seorang sudah sukses, dia sukses di pendidikannya, dia bilang ana punya kesan ketika ustazah ana, ini kebetulan mahasiswi, ustazah ana ngasih soal susah banget, ternyata dengan soal yang susah itu ana terpaksa harus berkembang, ana harus membaca, ana harus persiapan. Dan setelah dia masuk ke kuliah, karena dia waktu itu tidak lughawi, ternyata dia lebih siap. Dan ketika belajar dia bisa menghasilkan. Yang seperti ini gurunya kan gak pernah bayangin satu saat muridnya akan berterima kasih, akan merasakan manfaatnya. Tapi kebahagiaan itu kelihatan, gak bisa difungkiri. Ada muridnya bahasa Arabnya bagus, hafalannya lancar. Dulu yang saya setrap kalau ngaji gak lancar, ana suruh berdiri. Sekarang lancar, masya Allah jadi imam. Coba. Ini ketika orang sudah lihat hasilnya, orang bisa lupa dengan capeknya. Baik guru ataupun muridnya. Berarti proses itu sering dilupakan orang, padahal itu ada nilainya. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngikat. Diikat itu, Ikrimah itu bukan pembantu, bukan anak angkat, tapi budak. Ikrimah cerita dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan kana Ibnu Abbas yaj'alu fi rijlayyal qabl an ahfadz al-kitab was-sunan. Aku dulu diikat oleh Ibnu Abbas dengan tali biar aku hafal Quran dan hadis. Ketika akhirnya beliau akan dijual oleh anak Ibnu Abbas, kata dia kepada anaknya, atabi'u ilma abik, kau mau jual ilmu bapakmu. Ikrimah ini kalau antum baca tafsir, wah masya Allah sudah dia. Dan dia memang seorang tabi'in. Dan kita katakan, orang ketika sudah melihat hasil, tulisan banyak, muridnya banyak, orang akan malu dan lupa dengan yang capek dulu. Wah, ana pernah hukum dia. Dan ini sebagai contoh ya, kalau dalil kita kebanyakan, antum bisa baca buku ini sendiri. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah, kita sering cerita dari senior, ada murid dari Afrika. Ketika dia melewati perkuliahan, pelanggarannya banyak sekali. Pelanggarannya banyak sekali, sampai ada rapat, dan gratis, sekolah di sana gratis. Istilahnya orang kalau membayar itu wajar lah, itu donatur, itu kan semaunya sendiri. Tapi kalau ini digratisin masih kayak begini gitu. Subhanallah, Syekh bin Bas bilang enggak boleh di DO. Semua sudah sepakat, DO aja sudah. DO aja sudah. Kata Syekh bin Bas, jangan di DO. Jangan di DO. Subhanallah. Ini murid ketika dia lulus di negaranya di Afrika, dia suruh ngajar. Oh, lulusan Jamiah Islamiyah suruh ngajar, enggak ngerti apa-apa karena dia jadi preman di Jamiah Islamiyah. Ya. Bukan preman yang bikin konten, tapi ini betul-betul yang gak ngerti apa-apa. Begitu sampai di sana, dia bilang, subhanallah, ana masih punya tanggung jawab seperti ini. Dia ambil buku-bukunya, dibaca dia, kemudian dia sampaikan. muridnya banyak sampai akhirnya dari negara itu daftar di Jamiah Islamiyah, orang juga kaget karena dulu untuk nyari dari negara itu susah banget. Ketika ditanya, antum diajar siapa? Fulan. Ya Allah, ini orang yang kita hampir sepakat untuk mendeo. Ustaz Syafiq itu kalau cerita, beliau kan sering tabligh akbar kemana-mana. Ana ngerasakan sedikit aja dari pengalaman itu ketika datang di Sumatera, di Kalimantan, di pelosok-pelosok itu mereka bikin pesantren yang pesantrennya kontras banget sama Al-Barakah. Al-Barakah itu pengajian aja pakai AC sampai keluhan jamaah itu kedinginan. Ya kan? Coba kalau di pesantren itu ana lihat sampai ana menangis, ya Allah ini pengajian, subhanallah, itu air itu sampai di mana-mana karena masih batu, bawahnya belum bisa diplester apa, lampunya redup. Ana kalau lihat kehidupan kayak gini ingat waktu kecil ana masih miskin. Sekarang juga masih miskin, cuman enggak separah yang dulu gitu. Ana itu kalau waktu datang lewat ke rumah orang tua ana gitu ya. Itu rumah kok sempit banget ini rumah gitu. Tapi ternyata begitu. Sehingga kemiskinan yang ana lewatin itu ketika ana akhirnya dipesantrenkan, ana kerasan banget. Tetapi ana melihat itu, ana kembali ingat di masa lampau. Lampunya masih redup, santrinya semangat. Ana itu sampai suruh pengajian. Biasanya pengajian kayak gini, mic-nya masya Allah sampai diganti gini karena kekecilan ya, masya Allah. Itu di sana pakai meja bawah itu taplak yang kusam. Pengajian guru. Masya Allah, ana mau nyampaikan itu malu sekali. Tapi ini salah satu gurunya lulusan STDI. Kurang bahagia gimana? Bukan hanya sekedar bahagia dan bangga. Ini mungkin gak terkenal ini orang. Gak terkenal dan kita gak viral. Kita gak viralkan dia dan dia gak viralkan kita. Tapi kan kita harapan kita itu pahalanya ngalir. Kita gak ngerti murid-murid kita yang kecil-kecil, yang lucu-lucu itu. Suatu saat akan menjadi pengirim pahala gratisan. Gitu. Sampai ada seorang ulama namanya Al-Sya'bi. Kalau tidak salah. Atau Al-A'mash. Ana lupa. Ahli hadis. Dia ngajak anak kecil diajarin hadis. Maka anak kecil itu orang-orang kritik dia. Atu hadithus sibyan, kamu ngajari anak kecil. Maka dia mengatakan, haula'is sibyan yahfadhuna 'alaika dinaka. Mereka akan menjaga agamamu. Kita kalau sudah mati nanti mereka yang hidupkan. Ya sudah, kita enggak banyak berharap, tetapi satu saat anak kecil indoain kita atau dia mengalirkan pahala kita. Ya sudah, itu sudah target kita sekarang. Kalau kita mau muluk-muluk sekarang susah kan? Susah. Tapi ini ibadah. Maka pesan Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah beliau mengatakan kita selalu nyadar Allah awasi kita. Yang kedua beliau mengatakan sebisa mungkin kita menghargai ilmu yang kita bawa. Ilmu yang kita bawa ini sampai sekarang tidak dihargai banyak orang. Pengajian di mana-mana gratis ya. Jakarta aja yang ada pengajian bayar. Wallahu a'lam ya. Makanya ada panitia sini mengumumkan semua daurah di Al-Barakah gratis ya. Ya. Tapi yang jelas kalau antum lihat dengan ilmu-ilmu yang bisnis apa segala macam sampai kemana-mana, ini di Banyuwangi kan. Ada pengumuman telah hadir di Banyuwangi ada trainer apa gitu. Kajiannya di, bukan kajian, apa kayak semacam diklat, di hotel, biayanya sekian. Orang kalau nganggap ilmu kita itu kayak gak ada harganya. Tapi, yang lebih parah ketika orang yang memiliki ilmu syar'i tidak menghargai ilmu yang dia kuasai. Sampai dia nyari ke ilmu lain agar mendapat keuntungan dunia. Ini disampaikan dari sejak lama. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau wafat tahun berapa? 597 Hijriah, abad ke-6. Beliau mengatakan, kalau ada ihtifalat, ada pesta-pesta yang akan kelihatan paling memalukan ashabul ilm. Orang punya ilmu kelihatan memalukan. Kenapa? Miskin. Datang mereka memanfaatkan untuk menggabung atau menjalin relasi. Nanti di depan orang kaya mereka akan caper-caper apa segala macam. Sampai orang kaya ngerti, oh ini butuh nih. Kelihatan paling kerdil itu. Sampai Ibnu Jauzi mengatakan sudah sepantasnya seorang alim atau talibu ilm dia mengorbankan beberapa waktunya untuk kerja biar tidak hidup di ketiaknya para muhsinin, nanti pesantrennya diobok-obok, bukan diobok-obok sebenarnya, ini bahasanya terlalu galak ya. Tapi maksudnya orang kalau tidak butuh itu enak sekali. Ya, kalau tidak butuh dengan orang lain, kita berdiri sendiri itu enak sekali. Maka sampai Ibnu Jauzi mengatakan kerja, nanti dari kerja itu kita bisa membawa diri kita sendiri. Maka ini diantara nasihatnya, beliau mengatakan kita hargai ilmu kita. Di antara bentuk ilmu yang dihargai apa? Kita lupa sampaikan bahwa orang yang tidak menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh merupakan salah satu bentuk pengagungan terhadap ilmu. Ya, tahrimul ilmi ila ghairi ahlihi ma'rifatun bifadlihi, kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Taqyidul Ilm. Beliau mengatakan kita enggak ngasih orang yang tidak berilmu ilmu yang kita miliki bentuk kalau kita menghargai ilmu kita. Kalau antum punya duit 10 juta, antum enggak bakal kasih 1 juta anak kecil yang lagi masuk SD. Nih kasih 1 juta, enggak mungkin. Anak kecil mau ngapain itu? Sampai ini disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ada orang mau minjem buku antum, tes dulu, bisa enggak dia baca? Kalau enggak bisa baca, enggak bakal dia menghargai buku antum. Coba, itu sampai detail seperti itu. Kita kan enggak kebayang, wong kita baca aja jarang. Ya kan? Ya, Syekh Saleh Ali Syekh mengatakan, antum kalau punya perpustakaan kok rapi, berarti enggak pernah dibaca. Padahal kalau guru itu kan harusnya kutu buku kan? Sekarang kita kutu proposal. Ya, itu rata-rata itu. Sampai ada istilah di kampus itu namanya Profesor Borang. Ya itu tadi, formulir itu. Itu yang garap rata-rata dosen-dosen yang pemula itu. Mereka akan, ini akreditasi, siapin, ini apa. Tapi kita gimana? Maka ala kulli hal, ta'zizul ilm atau kita menghargai ilmu, itu tanggung jawab kita. Termasuk di antara bentuknya adalah, kata Az-Zuhri rahimahullah, hamlu al-ilmi minal alimi ilal muta'allim kafabihi hawan. Beliau pernah mengatakan itu, nukil di sini. Orang ketika seorang guru membawa ilmu kepada muridnya, itu sebenarnya kebalik. Karena yuqalu qadiman al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kan? Ilmu didatangin, bukan didatangkan. Akan tapi beliau mengatakan juga, kalau memang ada kondisional memungkinkan dan mengharuskan seperti itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ketika orang mau tidak mau, dia harus datang, tidak masalah. Dicontohkan diantaranya, Sufyan al-Thawri rahimahullah datang ke Ibrahim bin Adham. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam datang ke muridnya, Ali bin al-Madini rahimahumullah jami'an. Artinya guru kepada murid datang. Kemudian sebagian pejabat memang manfaat kalau saat ini kita datangin. Mereka enggak mungkin datang ke masjid kemudian datang di sana agar mengajarkan, dan itu sebagai sebab ilmu disebarkan. Enggak ada masalah. Akan tapi ketika orang bisa menjaga kehormatan ilmunya, maka dia sendiri yang akan kelihatan sebelum ilmu ini menyebar. Dulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau adalah orang yang dihormati lebih dari para pejabat. Sampai penduduk Basrah ditanya, man sayyidukum? Siapa yang paling hebat di penduduk Basrah? Qala Al-Hasan. Qala bima? Kenapa dia bisa hebat? Ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna huwa amma fi aydihim. Orang semua butuh ilmunya, fatwanya, jawaban-jawabannya, dia enggak butuh sama kekayaan orang. Nah, maka di antara pesan Ibnu Jamaah kepada seorang guru, kalau kita bisa zuhud, maka dia akan sangat terhormat. Zuhud itu artinya kita tidak butuh kepada orang lain. Tidak harus tidak kaya. Zuhud itu bukan urusan miskin, compang-camping, kelihatan mengenaskan. Enggak, itu bukan zuhud, itu definisinya. Zuhud itu urusan hati, sampai dinukil oleh Ibnu Rajab bahwa orang zuhud itu artinya dia yakin apa yang ada di sisi Allah lebih kaya dari yang dia miliki. Meskipun dia kaya, maka dia bisa zuhud. Dia bisa bersikap zuhud. Intinya, ketika seorang guru bisa zuhud, luar biasa. Berikutnya, beliau ini banyak yang beliau sampaikan, ada sekitar 12 poin, cuman ini ada beberapa yang memang kita memang enggak boleh enggak. Contoh yang lain, beliau mengatakan tidak pantas seorang guru ketinggalan dalam simbol-simbol syariat. Entah itu yang fardu apalagi atau yang sunnah. Sangat tidak pantas seorang guru tidak teladan. Meskipun alasannya rapat atau alasannya karena capek atau ada ujian atau apa, kok sholat jamaahnya ketinggalan, ini menjadi celah banget. Ya, ini menjadi kritikan yang betul-betul nggak pantas. Orang nggak akan meladani sudah. Allah sering sampaikan itu. Kalau dulu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu 'ala at-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Kamu lihat ada seorang guru kok sering ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu dari dia. Zaman sekarang kayaknya sekolah tutup itu karena gurunya telat semua. Kalau di pesantren biasanya kan ada bagian ibadah. Kepada yang terlambat tadi, tolong berdiri. Ya kalau yang di belakang itu guru gimana? Dan itu banyak. Di pesantren, di kampus, di masjid. Ya, meskipun orang bisa dapat ma'zur, istilahnya itu dapat uzur dia. Mungkin karena sibuk, safar, capek, sakit, tamu, apa segala macam. Tapi kalau menjadi simah, menjadi apa namanya ciri. Orang suka telat. Baik, termasuk dalam hal ini, kalau seorang tidak memperhatikan kehormatan atau kewibawaan. Ana sering sampaikan ini. Ini namanya khawarimul muru'ah. Guru itu, orang mau menilai, oh ini guru, guru ana yang masih S2. Oh guru ana yang dulu gagal waktu sekolah. Atau guru cuma bagian apa. Orang gak menilai itu. Yang penting ini guru. Apakah pantas penampilannya seperti orang awam? Kalau ana ditanya di pengajian misalkan, boleh apa tidak ana pakai pakaian orang olahraga yang mepet ngapret sekali itu? Seperti orang renang? Atau seperti orang yang naik sepeda waktu apa namanya orang lagi viral-viralnya sepeda itu, terus sampai sebagian orang pakai baju yang ketat sekali. Boleh apa enggak kayak gitu? Jadi pengajian itu sampai punya tim goes. Ya, kalau hari Ahad itu waktunya goes. Entah kemana, habis itu ngopi, habis itu ya sudah pokoknya dengan circle-nya seperti itu. Tapi ada yang tanya, kalau kita pakai pakaian seperti itu, pantas? Baik, ada ustaz. Habis ngimami khutbah, habis itu pakaiannya kayak artis renang. Oh dia keluar gitu. Atau main bola, celana pendek. Meskipun di dalamnya dibalut yang itu, yang ketat itu. Ana bilang mungkin secara syar'i karena auratnya memang tertutup. Tapi ana bilang gak pantas. Ini ustaz antum itu. Bukan masalah haram halalnya. Tetapi sekarang antum itu panutan. Ana tidak mencontohkan. Tapi ini sekarang menjadi kaidah saja. Kalau dulu para ulama mereka sampai dalam hal khawarimul muru'ah, antum tahu, mereka kalaupun ada minuman air yang dingin akan merusak kewibawaan, tak minum meskipun panas. Imam Syafi'i, "Law kana fi syurbil ma'il barid ma yakhrimu min muru'ati ma syaribtu illa harra." Seandainya minum air dingin itu merusak kehormatan, tak minum itu. Baik, sekolah sunnah. Gurunya canda-canda, rapat setelah rapat, oh canda-canda. Ya, ini candanya nggak ada masalah. Maksud ana ketika yang lawan jenis canda-canda, ya laki dengan perempuan, habis rapat, ketemu ngobrol biasa. Ini ada di sekolah sunnah, ya kan? Bahkan kasus ada di sekolah sunnah. Ketika di zaman sekarang dengan alasan berbagai macam akreditasi, rapat, atau segala macam bentuk macam-macam tuntutan pekerjaan, sampai akhirnya orang kehilangan idealisme. Dulu kita gak kebayang itu. Dulu itu kita ngertinya pengajian itu sudah pakai tabir, selesai. Tapi karena ada alasan macam ini, apa segala macam, oh ya, akhirnya seolah-olah kita sudah terbiasa dengan iklim akademik di abad ini. Sekolah sunnah, santai, mungkin terus model pakai kamera. Ya. Kalau dulu para ulama kecemburuan mereka, kedengaran suara langkah istrinya saja mereka cemburu. Kedengaran percikan air kamar mandi aja, belum tahu siapa di situ dalamnya itu. Cemburu dan malu mereka. Bahkan dulu di zaman Umar radhiyallahu an, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam gemuk dia. Tengah malam keluar pengen ke kamar mandi buang hajat. Kata Umar, "Ana kenal ente." Pulang malu dia. Karena maksud Umar itu sengaja. Umar itu biar dia malu, biar dia gak keluar. Ini ummahatul mu'minin. Dan beliau itu bukan sedang ngerjain. Beliau cemburu ketika ummahatul mu'minin dilihat orang. Ini sekarang yang lihat Umar. Kalau yang orang lain bagaimana? Umar juga yang bilang itu. "Ya Rasulullah, innaka innahu yadkhulu alaikal bar wal fajr. Falau hajabtani sa'ak." Ya Rasul, antum ini dilewatin tamu-tamu yang ada yang baik, ada yang jelek. Kalau seandainya antum terapkan hijab untuk istrimu, ayat hijab muncul karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang ummahatul mu'minin keluar pakai hijab semuanya, tapi Umar tahu ini siapa. Kata Umar, ana kenal ente. Itu belum ada kunuf waktu itu, belum ada kamar mandi. Setelah itu ada kunuf, ada kamar mandi. Antum bayangkan sekarang sebagian orang, kita kan ada masalah kalau ada istrinya yang kerja atau dia keluar rumah karena ada urusan dan keperluan, gak ada masalah. Tapi kalau sampai kelewatan, ini sampai kita gak kebayang. Syekh Utsaimin sampai mengatakan, subhanallah, kok bisa, kata beliau. Ini beliau karena terbiasa dengan orang-orang yang afaf, ya, wanita-wanita yang menjaga sekali. Kok bisa ada seorang suami naik mobil, ada kebutuhan di toko, yang turun istrinya, istrinya ngobrol sama yang punya tokonya, kemudian dia santai jadi mobil. Mana cemburunya, kok bisa, ini laki-laki mana? Beliau gak sabar tuh ketika menceritakan itu. Di tempat kita biasa, ya kan, biasa. Ana pernah ngomong sama istri ana, ana gak cuman cerita, ini apa namanya, cuman tambahan aja, ada berapa kawan tuh. Ana ngomong, istri ana lulusan SMA gak apa-apa, gak lulusan S1 gak apa-apa, tapi ana gak rela ketika istri ana kerja, kemudian ada orang bilang, fulana, tolong nanti ketika rapat, perhatikan mahasiswi, mulai tambah kayak ini. Ana gak rela sebagai suaminya. Kita hidup apa adanya, sudah gaji-gaji ana aja sudah. Tapi kalau istri ini kerja, kemudian disuruh-suruh sama laki-laki lain, ana gak mau, gak terima. Meskipun disuruh juga apa? Suruh untuk pekerjaan. Dan itu sekarang ana lihat. Ketika sebagian mudarrisa, muwazzafah, atau apa, ya dia harus mau dengan peraturan itu. Tapi ana bukan kritisi, kalau begitu gak boleh ada kayak gitu. Sekarang, ketika seorang, sebagai seorang pendidik, dia perlu jaga beneran. Ya, jaga bener bagaimana hubungan laki dan perempuan. Jangan karena kita sudah pakai hijab, kita sudah kenal salaf, kita sudah apa, hati-hati sekali, lalu kita anggap aman. Fitnah itu ada terus. Dan orang akan menilai. Akan menilai. Tapi ala kulli hal, ini namanya sharing, ya. Ini namanya sharing, mau bau-bau curhat sedikit. Karena insyaAllah yakin, insyaAllah sama kan, kasus-kasus kita sama. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan kita diberi pertolongan agar kita bisa mengemban amanah sebaik mungkin. Dan ana sarankan antum, ini di pembahasan bab pertama, ya, adab seorang mudarris, ya. Ada tiga pembahasan besar yang beliau sampaikan. Seorang guru dengan dirinya, seorang guru dengan pelajarannya, seorang guru dengan muridnya. Ini detail masing-masing ada 12 poin, ada 10 poin, ada 11 poin kalau tidak salah, seperti itu. Ini antum baca, antum tahu, dan ini di pengajian ana lewatin karena ini kan tugasnya seorang guru. Dan di STDI ini tidak diajarkan yang guru, yang guru kita baca sendiri yang guru. Tapi kalau murid memang kita pelajari bersama. Maka ini bagus sekali untuk dijadikan renungan meskipun kita dihadapkan pada realita yang memang kita prihatin. Tapi idealisme kita, kita paling tidak bisa tumbuhkan dari pribadi kita sebagai seorang yang amanah. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbi ajmain.
1: Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fik atas mukaddimah tadi. Ini baru mukaddimah ya. Luar biasa, masyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan masih ada waktu kita sekitar 32 menit sampai adzan asar. Waktu asar itu jam 3 lewat 22 menit. Silakan yang ingin bertanya. Ini masalah parenting guru ya, jangan bertanya masalah lain. Karena kalau masalah lain lewat saja akan menghabiskan waktu. Silakan mau ditulis, yang tulisan aja terlebih dahulu, silakan. Nanti mungkin setelah beberapa pertanyaan ditulis, karena ada beberapa mungkin yang tidak berani ngomong langsung, ada juga yang berani, tapi nanti didahulukan yang tulisan dulu, setelah itu kita berikan kesempatan untuk yang bertanya secara langsung, silahkan. Atau kalau mau WA ke nomor saya yang sudah tahu WA, silahkan yang sudah tahu nomornya, tapi ini saya pilih juga ya pertanyaannya. Ada? Silahkan. Gak ada pertanyaan, berarti dua paham semua. Ya, silakan. Mungkin ada yang bantu yang ngumpulin ya, satu orang. Jangan. Ya, ada yang muter, ada yang muter. Pak Wahyu, silahkan dibantu.
2: Ya, dibacanya mana? Mana? Apa terserah bebas saja. Ya. Bagaimana cara untuk mengingatkan teman yang datang selalu terlambat bahkan bermain game di dalam kelas di depan anak-anak didiknya padahal sudah diingatkan oleh yayasan juga namun masih tidak disiplin dan menyepelekan. Syukran pencerahannya. Sudah, ini sebagai teguran ini. Ya, kan enggak disuruh ngaku. Tapi ini disuruh untuk ingat ya. Coba diruqyah siapa tahu keluar apanya itu. Ya. Ya, ya ini sebagai anak tadi kita sebutkan. Ya, kalau tadi disebutkan ini bisa jadi menggugurkan kehormatannya. Murid itu tidak percaya dengan sebagian guru. Benar. Antum mungkin pernah di sebagian sekolah di akhir semester, coba kalian punya pesan-kesan silahkan antum tulis, ya kan? Lalu ada sebagian kayak gitu. Kita di kampus itu kayak harus gitu. Jadi murid itu diwajibkan untuk ngisi kayak kuesioner, terus penilaian kepada dosen apa? Yang suka telat, mereka kritik, ngajarnya terlalu cepat, dan hampir kritikan mahasiswa itu soalnya terlalu susah. Kita bilang nggak apa-apa, siapa tahu dia jadi ulama setelah dikasih soal susah itu. Ya, tapi maksudnya ketika orang dia memiliki kebiasaan, ini sama sebagian dosen kayak gitu. Ujian, ujian. Dia ngawas main HP. Gimana enggak bodong itu? Orang apa namanya ujian pada kayak gini. Dan ana berusaha ketika ada ngawas, ana jalan. Meskipun tidak berusaha ngawasin orang begitu, orang kan akan canggung untuk macam-macam. Dan ternyata ana pernah dapat mahasiswa. Ana sudah bilang, mahasiswa ilmu syar'i tidak pantas untuk ghish dalam ujian, apalagi ilmu hadis. Ana sudah bilang. Ilmu hadis dari dulu kita di Jamiah Islamiyah kayak aib banget ada orang sampai ghish. Apa tujuannya? Cemen banget. Gak bisa sudah apa adanya sudah. Kalau memang belum siap, capek atau gak hafal, sudah tunjukkan anak sudah kemampuan segini. Kalau sampai kayak gini kayak perempuan aja, perempuan padahal gak kayak gitu kan. Artinya pas ujian sampai ngerepain gak, maksudnya di sebagian mahasiswi itu mereka pinter, tapi untuk menjaga nilai rata-rata tidak hancur, dia sampai rela untuk apa namanya nyontek, bukan karena nggak paham, tapi dia khawatir nilainya kurang. Nah kita bilang, subhanallah, ini ngapain? Dia nggak bisa apa? Ahsan keluar, keluar dia, keluar dan dia minta maaf. Afwan Ustaz, insya Allah nggak aku lagi. Sekarang sudah lulus dia. Tapi anak tegesin seperti itu. Dan sebagian mahasiswa kasih kritikan, Ustaz itu ketika ngawas main HP. Kan jelek banget sebenarnya. Dan antum tahu kalau di zaman sekarang orang main HP itu menjadi corak yang sebenarnya tidak bagus ya. Mau sholat, habis sholat langsung buka HP kan enggak bagus. Kalau pengajian buka HP biasanya browsing tuh. Oh, fatwa ulama yang gimana gitu. Tapi kalau ada orang berangkat kemana buka HP. Syekh Abdul Aziz Sadhan, beliau dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, beliau mengatakan di antara khawarimul muru'ah, seorang ketika jalan dia toleh-toleh. Ketika jalan itu lihat sana, lihat sana, lihat sana. Ternyata itu khawarimul muru'ah. Terus gimana yang bagus? Nabi SAW kalau jalan cepat, mau kemana tujuannya? Lihat ke sana. Orang lihat aja, wah, mobilnya orang bagus, ini rumahnya orang bagus, ini jualan apa, enggak beli dia. Dan melihat aja, oh ada ini, ada gini. Enggak bagus sekali, apalagi sambil gini gitu. Kan enggak bagus. Kalaupun seandainya itu mubah atau mungkin nunggu orang atau apa, kita bilang yang tidak lihat HP lebih terhormat. Biasanya gitu. Apalagi kalau pas ngajar, ini harus diperbaiki. Enggak bagus sekali. Kalau memang mau tidak mau, kita mau membuka, jangan kelihatan murid ke belakang, lihat, oh sebentar. Tapi kalau di tengah-tengah pelajaran buka HP ini jelek banget ya, jelek banget, kita ngerasa itu, ngerasa sekali. Maka ini PR kita, mudah-mudahan tidak berkelanjutan, mensinkronkan antara idealisme dalam mendidik anak dengan target lembaga, dengan kenyataan di lapangan anak didiknya tidak bisa mengikuti idealisme atau target tersebut. Mohon berikan nasihat kepada kami sebagai seorang guru masih terfokus memikirkan atau penghasilan gaji untuk kebutuhan keluarga. judul buku yang dibahas itu apa? Apakah sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia? Ini namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang kita
1: sudah ada terjemahan.
2: Oh ya, siap. Nah, kemudian ada terjemahin ya?
1: Sudah.
2: Alhamdulillah. Ya, ada terjemahannya. Ini cuma satu jilid aja. Ya, insyaallah gampang dapatnya dan kita kaji setiap malam Ahad, ya, sedikit-sedikit aja. Kemudian nasihat yang guru yang masih mencari gaji, enggak apa-apa. Cari gaji itu realistis. Enggak ada masalah. Syekh Ibrahim Rahid ditanya, "Syekh, ada tawaran dua ma'had, yang satu nawarin gaji 500 ribu, yang satu 1 juta. Apakah saya tidak ikhlas kalau milih 1 juta?" Kata Syekh, "Antum bayangkan kira-kira bayanginnya apa?" Enggak ikhlas itu. Beliau mengatakan, "Justru kalian mungkin wajib memilih yang 1 juta. Kalau seandainya ngasih nafkah tidak bisa diberikan kecuali dengan 1 juta. Kalau milih yang 500 ribu, bisa jadi antum malah zalim." Wajar, enggak ada masalah. Ini enggak ada hubungannya dengan ikhlasan. Sebagaimana kalau kita bilang, insyaallah nilai di sisi Allah lebih berharga. Betul. Iya, betul sekali. Berharga di sisi Allah di dunia juga dihargai. Dan kita harusnya paham, para perintis, pemilik, owner sekolah, ya, yang paling mahal di lembaga itu SDM. Buktinya apa? Coba, rebutan SDM banyak sekali. Karena mereka paling pengen yang itu. Pengennya itu. Murid yang paling berharga itu kan karena cari SPP-nya biar banyak. Ya, tapi yang paling mahal itu SDM. Lembaga punya apa, laboratorium, lapangan, kolam renang, apa segala macam. Orang itu belajar enggak harus itu di bawah pohon jati. Tapi harus ada gurunya. Nah, itu harus yang di sejahterakan. Itu harusnya begitu. Maka tidak mengapa ketika seorang guru membicarakan gaji itu bukan aib sama sekali. Enggak ada masalah. Ya. Besok pengajiannya tentang gaji berapa UMR, ya. Kemudian mensinkronkan idealisme. Tadi kita katakan nusaddid wa nuqarib, ya. Kalau kita mau praktekkan ini seperti zaman salaf, maka pertama kali yang tidak bisa melaksanakan kita, kan? Kita mau seperti para ulama, kita pengen murid-muridnya seperti ulama. Oh, kita aja enggak kayak ulama, gimana muridnya mau jadi ulama? Maka kita berusaha semaksimal mungkin, nanti murid itu pengen kita ciptakan yang lebih baik gitu. Tapi adapun setelah itu mau tidak mau ada batasan, ya sudah kita maklumi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai guru atau jajaran atasan, agar tidak hanya pandai menekan guru dan bawahannya tanpa melupakan bahwa dirinya pun sering melakukan hal yang dia tahzir atau dia tekan guru-gurunya, menekankan bawahannya agar terlambat, namun dia sendiri sangat sering terlambat. Baik. Ada kalau antum di satu lembaga ada sistem pekerjaan yang hitungannya pakai jam, ada yang nilainya dalam bentuk pekerjaan. Antum mau datang jam berapa, pekerjaan antum selesai, alhamdulillah aman. Dan memang di beberapa level tidak disamakan, ya kan, tidak bisa disamakan. Orang terutama pejabat, ya kita maklumi, kita nggak harus jadi pengen jadi pejabat. Nah, mereka capek mikirkan apa, kita kan gak mikir, yang penting kita ngajar nanti gajinya cair akhir bulan, kan. Tapi kalau mereka kan mikir, ini SPP-nya kurang, nanti untuk menggaji berapa, listriknya apa, itu kan pikirannya orang-orang di atas gitu. Nah, orang seperti ini, mereka mungkin tidur aja ngimpinya bayar listrik sekolahan, kita gak pernah mikirin itu. Nah, maka kita mau maksakan sama dengan mereka, enggak. Maka kita maklumi ketika beberapa level di istilahnya kata mereka top manager atau apa, datang terlambat, nggak bisa disamakan, ya. Mungkin dia tidak kelihatan karena ngapain gitu. Tapi kalau memang ternyata secara peraturan memang dalam kehadiran ada yang sama, nah ini berarti, nah ini diantara yang dinasihatkan Ibnu Jamaah, seorang guru tidak pantas ketika dia menyampaikan apa nggak bisa menjadi contoh. Ya, ini juga bikin malu, ya, kalau kita nyuruh ini tapi ternyata kita tidak ngerjakan, ini yang repot sekali. Ya, dan antum tahu, kita ini kan kadang-kadang manusia ketiduran apa gitu. Kalau rumah kita di dalam asrama pesantren, pas sholat subuh kan kelihatan banget kalau telat tuh. Ya, mending di luar. Telat enggak ketahuan. Tapi kalau di asrama pesantren, rumah dinas itu, dia keluar, apalagi antum mau masuk masjid, orang bubar kan, habis muka antum itu. Ya, kalau sekali dua kali, kalau sering repot sudah itu. Namanya ini gak pantas banget. Apalagi habis marah-marah, gak boleh terlambat, besok jadi terlambat. Ya malu sekali. Nah kita bilang ya itu, kita perlu apa, nasihat atau saling memberi masukan. Tapi memberi masukan yang bijak ya. Dan insya Allah, orang yang kayak gitu itu nyadar dia. Ya,

ada faktor yang masih boleh dipertimbangkan oleh sekolahan, nggak apa-apa. Tadi kita sebutkan kalau seandainya ada ujian harian atau apa, dia ada sisi yang lebih menonjol, dengan pertimbangan itu kita luluskan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Menghadapi anak yang tidak beradab, berada ini beradab maksudnya, terhadap gurunya dengan alasan tidak cocok dengan karakter guru dan terpaksa belajar di sekolah tersebut dengan keadaan sudah dilakukan beberapa peneguran secara hikmah, lalu sampai mana batasnya anak yang diberikan kesempatan bersekolah di sekolah tersebut? Alhamdulillah anak tersebut telah berjanji akan memperbaiki akhlak di tahun ajaran baru. Alhamdulillah, berarti sudah sampai dong nasihat antum. Apa ditanyakan lagi? Ya, sudah sampai berarti dia sudah berjanji untuk memperbaiki. Alhamdulillah. Ya. Masalah mengeluarkan santri atau tidak, ya tidak apa-apa, tapi antum pertimbangkan ya. Antum pertimbangkan karena sekarang ini jadi orang baik kan tantangannya berat. Ya. Ada guru menghukum sedikit aja sampai ke meja merah sampai berdarah-darah. Jadi antum hati-hati, ya, hati-hati sehingga ketika ada santri dikeluarkan pun sekarang bisa menjadi masalah. Apalagi sampai nahan ijazah. Ini bisa sampai ke ranah mahkamah ini. Maka kita baik-baik dalam mengambil kebijakan. Kalau seandainya mengeluarkan dengan cara apa, boleh, tidak ada masalah. Tapi itu tadi, antum yang lebih tahu sebagai praktisi, itu coba dipelajari. Kira-kira membahayakan atau tidak. Ya. Kayak kita misalkan pemateri-pemateri Rojak TV ini. Ya ini kan sampai ada hati-hati ngomong ya, siap, kita ini kan karyawan ya, karyawan pelajaran agama ya, jadi ngomong pun harus diatur, dan itu kalau seandainya kebaikan maka tidak mengapa ya, tidak mengapa, dan mungkin juga perlu ditanbih murid, orang tua ya, apa perlu tendangannya Ibnu Ma'in ya, tahu antum, bukan Ibnu Ma'in tapi gurunya siapa? Nu'aim, Abu Nu'aim ya, Al-Fadl ibn Dukain. Ketika Yahya bin Ma'in mengecek hafalan gurunya ini, kata gurunya, ini kerjaan kamu, ditendang dia sampai jatuh gitu. Kalau zaman sekarang ditendang kayak gitu enggak mau ngaji lagi. Ya, dulu guru itu kalau melihat muridnya rame, kresek-kresek-kresek itu, dia ambil sandalnya pergi. Coba ada pengajian kayak gitu, senang jemaahnya. Ya sering-sering pergi. Gitu. Tapi kita katakan ya, kita nusadid wa nuqadib ya. Kalau mau menghukum ya kita harus banyak hati-hati zaman sekarang. Seorang guru menyikapi kesalahan rekan sesama pendidik tanpa menimbulkan perpecahan. Iya, ini masalah ngasih nasihat ya. Dan itu sebenarnya kejujuran yang sesungguhnya. Dulu orang Arab mengatakan, dulu Syekh Abdul Malik Ramadhani waktu di daurah mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ya. Hakikat temanmu itu yang jujur kepada kamu ngomong apa adanya, bukan yang berbahasa basi membela omonganmu. Kalau ada teman yang kayak begitu, berarti pegangin. Dia mau nyebutkan aib kita di depan, bukan di depan orang. Ya, berarti dia memberi masukan. Tapi kalau, wah Masya Allah antum ini, Masya Allah antum ini, tapi di belakang, wah na'udzubillah antum ini. Kacau kayak begitu. Maka kalau seandainya bisa menasihatin, pilih caranya, pilih tempatnya, cara ngomongnya, kemudian mungkin waktunya ya. Kalau kondisi orang sudah capek, siang-siang habis ngisi 6 jam pelajaran, terus siang-siang antum ini, waduh bisa kacau itu, bisa ribut. Ya, maka dengan cara yang lain, mungkin dengan lewat orang lain, dengan tulisan atau momen, bisa momen juga bisa dicari, barangkali pas lagi ada daurah atau pas lagi ada acara walimah atau apa. Nah, itu bisa. Wallahualam, secara teknis masing-masing punya tahu apa caranya sendiri. Sebagai seorang guru dan istri, serta ibu dari anak-anak, tanggung jawab dan batasan apa saja yang harus kita perhatikan. Banyak harus kita dahulukan. Ini disampaikan Syekh Saleh Fauzan ketika beliau ditanya, boleh atau enggak seorang perempuan bekerja di luar rumah? Jawabannya boleh. Tapi yang pertama, beliau mengatakan, selesaikan urusan rumah. Yang kedua, cari tempat kerja yang aman. Yang ketiga, dia kerja itu memang dibutuhkan, bukan sekedar refreshing. Ya. Dan dulu pernah ada dengar Syekh Abdurrahman Muhyiddin rahimahullah, beliau mengatakan kesuksesan seorang wanita itu orang yang sukses di rumah. Kalau dia punya murid, muridnya sampai nangis-nangis pisah sama dia, tapi anaknya
jadi preman.

0: Gimana? Anak orang lain diajarin sampai capek balik ke rumah, nasi aja beli. Ya nggak apa-apa sih. Beli nggak ada masalah. Bukan berarti nggak masalah, bahaya gitu. Nggak ada masalah. Tapi maksudnya sampai anaknya keurus, nggak keurus, gimana? Ah, coba sama antum, coba. Kira-kira pandangan antum bagaimana? Suami dosen, istri dosen. Anak pernah itu jengkel banget sama seorang dosen itu. Dosen dia wim. Anak butuh pembantu. Syekh, istri antum ngapain? Istri anda ngajar. Syekh, ngajar. Anaknya jadi anak pembantu. Tapi anak meluapkan sekalian gitu. Nah, artinya realitanya ada sebagian seperti itu. Benar. Anak itu sampai keleleran, orang Jawa bilang. Ya. Orang sekolah dia mungkin bolos. Orang sholat masih main di gorong-gorong. Ya. Ana terus terang aja. Waktu ana masih kecil, abiana lulusan SMA aja. Dan kita tinggal dari orang kampung sampai ke Jogja. Abiana bilang, ana lihat dosen-dosen itu sukses-sukses pendidikan dan organisasinya, tapi anaknya main gitar di jalan. Waktu maghrib masih di luar pakai kursi. Ana enggak mau anak-anak kayak gitu. Dan satu saat Abiana bilang, gak, ente dokter, harusnya anak ente lebih baik dari ente. Anak saya anak lulusan SMA, kata. Ente itu anaknya orang lulus SMA. Sekarang kamu S3. Itu beban. Tapi kita harap bahwa idealisme itu dibangun di rumah. Ya, di rumah. Kalau rumah kita sukses, insya Allah di luar sukses. Masuk akal, orang cari kerja masuk akal. Gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Tapi yang jelas kita tahu proporsional dan mana yang harus standar prioritas. Wallahu a'lam bishawab. Wah, tambah banyak ini, masya Allah.
1: Ini ada WA lagi, ada pertanyaan.
0: Iya,
1: mengenai al-ilmu yati wala yuta. Ketika seorang guru yang mengadakan atau membuka tes privat, apakah itu menghinakan ilmu itu sendiri atau menghinakan diri sendiri? Tidak.
0: Gak masalah, gak masalah. Anda katakan itu kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya ada orang memang ngajarin, mau tidak mau kita datang ke mereka. Anak kecil mungkin gak bisa datang ke rumah kita, malah takut tengah malam dia datang, kita yang ngalahin. Kemudian apalagi kalau ilmunya bukan ilmu agama, gak ada masalah. Gak ada masalah, ya. Nabi SAW datang ke pasar-pasar ukal, datang ke orang-orang, nawarkan diri, gak ada masalah, insya Allah. Yang jelas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Seberapa penting kita taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh yayasan? Ya penting, gimana? Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Seorang muslim tergantung syaratnya. Dan orang akan kelihatan bagaimana agamanya. Itu wara' namanya. Kehati-hatian itu kelihatan. Ya. Ya, dan itu akan istilahnya, kalau dalam istilah orang kerja profesional itu, amanah dan profesional. Ya kan? Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Qawi artinya dia profesional. Al-amin, kata orang itu namanya integritas, ya kan? Jadi watak orangnya itu bisa dipercaya. Orang yang dipercaya dan dari segi keahlian dia mumpuni. Nah itu dua-duanya kalau ada, hebat banget. Ya itu kita tunjukkan. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pegawai, meskipun tidak kelihatan, tapi itu namanya amanah. Dan ini yang kita janjikan dari awal. Dan anak katakan seperti ini bukan berarti anak sudah hebat ya. Anak juga pegawai, anak juga guru. Dan anak merasa kekurangan anak banyak sekali. Kritikan yang tadi sampaikan itu sebagian sama anak. Ya, Ustaz antum terlambat, meskipun dalam hati. Tapi anak terlambat antum suka kan gitu. Tapi tetap itu kekurangan. Ana ngerasa ketika ana sampaikan, ana sampai kadang-kadang ana datang pas jam 7 pada terlambat semua karena mereka tahu dosen mereka ini ahlul takhir wal jamaah. Ya. Tapi masalahnya ini dinilai orang. Ana rasa itu adalah sebuah kekurangan. Tetapi kalau kita bisa mengganti, menutup yang kurang, bagus sekali. Ya. Dulu Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau adalah seorang teladan dalam kedisiplinan. Datang sebelum orang, pulang sebelum setelah orang-orang. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah. Beliau mengatakan, ana pengin satu saat ngalahin Syekh Abdul Muhsin. Beliau selalu ana datang sudah ada. Kan mudir waktu itu. Direkt, rektor, orang nomor satu, istilahnya setingkat menteri itu di kampus itu. Tapi beliau selalu datang lebih awal. Ana pengen ngalahkan beliau satu saat. Di musim dingin, kata Syahabat Al-Ansari, ana pulang dari masjid, pulang cuma ngambil baju, tok. Langsung ana berangkat ke kampus. Sampai sana Syahabatul Muhsin bukain pintu. Gak bisa dikalahin orang. Nanti kalau sudah sore orang pada pulang, beliau masih ngantor. Dan beliau nyeduh air sendiri. Ini ayah Syahabat Razak itu. Nyeduh air sendiri. Syekh, kenapa antum gak cari pembantu? Atau yang tadi tukang-tukang itu OB namanya apa itu? Mereka ada jam kerjanya. Biar mereka pulang tepat pada waktunya. Kalau anak kan gak ada jam kerjanya. Nah ini kayak gini kan kita, kalau punya contoh gitu kan kita gak kebebanan, ya kan? Dulu Rois Qism atau Kaprodi yang ada di jurusan kami itu, ada seorang yang guru kami, Ruwatul Hadis. Pelajaran Ruwatul Hadis. Unggot. Terus terkenal ilmunya. Dan anak sering lihat beliau sholatnya lama di Masjid Nabawi itu. Pas ditunjuk jadi kaprodi, Masya Allah, jam 7 sudah nongkrong itu di kantor. Itu jarang-jarang itu ada kaprodi kayak gitu. Karena rata kaprodi datang jam 9, 10, kayak gitu. Ya gak masalah, karena memang tipe pekerjaannya tidak mengharuskan dia nongkrong seperti sekretaris atau OB, gak seperti itu. Maka dimaklumi. Tapi yang jelas, ini menjadi teladan. Kalau kita bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Bagaimana cara menumbuhkan keaktifan siswa di kelas? Karena mohon maaf jika dibandingkan antara siswa umum dan siswa pesantren, siswa umum lebih aktif di kelas dan percaya diri. Dan bagaimana cara mengkolaborasikan antara adab dan keaktifan di sekolah? Kata siapa? Aktif di luar maksudnya apa? Demo, tawuran gitu. Gak mesti. Bahkan anak ketika masih kecil, anak sering lihat Rohis, antum tahu itu, kerohanian Islam di sekolah-sekolah. Orang aktif dan pede itu kalau maksimal jadi panitia pengajian. Yang di pesantren jadi pemateri. Mana hebat? Khotib, jadi guru, jadi da'i. Ya hebatan pesantren. Keaktifan itu bentuknya beda-beda. Ya, bisa aktif dalam bentuk dakwah, aktif dalam ibadah, aktif dalam interaksi dengan baik, itu aktif semua. Kalau memang kita penginkan mereka aktif dalam beberapa hal umum, ya kita tinggal latih aja. Kalaupun kita mau ngundang pakar seorang yang seperti itu, public speaking, latih di depan, cara ngomong gimana. Itu anak dulu terus terang, anak minder kalau disuruh ngomong kayak gitu. Anak ingat waktu di Iqdad Lughawi tahun 99, anak itu selalu berharap, kan ada absen di kelas tuh, dibikin kelompok tuh, 1, 2, 3, 4, 5, MH itu kayak nomor 5 itu. Atau mungkin dia kelompok pertama, apa kelompok kedua tapi nomor pertama E gitu. Akhirnya kalau pas lagi muhadharah, latihan ceramah, ana selalu jadi qori. Jadi qori kan lebih gampang dari pemateri, ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa muter itu absennya, ana jadi qori terus. Dan ana berdoa mudah-mudahan tidak ketunjuk. Ya. Ya sampai sekarang ana masih pendiam dan pemalu kayak sekarang, ya. Tapi waktu itu ana pengen biar ana bisa latihan ngomong. Akhirnya ana cari kawan kakak kelas yang tugas praktek kajiannya itu pengajian gitu. Praktek dakwah dulu kita ada namanya tatbiqud dakwah. Di pesantren itu kita dikirim ke kampung-kampung ngajar TPA, ngajar bahasa Arab, terus ada yang pengajian. Ana cari kakak kelas yang ada pengajian tuh mana aja gitu. Fulan, ana ikut, ah antum ikut antum ya, ana pengen ngerti. Oh iya sudah, ayo kita berangkat berdua. Pas di pengajian, kak kelas ana bilang, insya Allah pekan depan ini yang ngisi. Anu kaget sekali. Ana ingat waktu ana ngisi pengajian, ada orang itu sampai dia tiduran. Kata ana, Masya Allah. Ana langsung bilang sama senior ana ini, ah insya Allah ini terakhir, ana besok enggak mau. Dia bilang, kalau antum mendek, ana mendek juga. Itu sampai darah apa keringat dingin, keringat panas semua, habis itu semua. Tapi alhamdulillah itu kan perlu dilatih. Dan orang jarang kan ada latihan mendengar yang baik. Padahal kalau ngomong yang baik banyak musabaqahnya. Dan sebenarnya kalau ada murid yang memang keaktifannya kita tahu, oh ini bisa dirangsang musabaqah misalkan, atau tampil untuk jadi apa gitu, itu bisa. Kemudian dulu guru-guru kami ada sebagian masyayikh yang juga ahli, dia mudir tarbawi. Jadi dia di bidang pendidikan lah. Dia bilang, coba antum apresiasi murid dengan sedikit kelebihannya. Siapa tahu itu memicu keahlian dia. Ana subhanallah, pernah di kelas itu, Syekh Ana bilang, ana ra'aitu fi famikal jawab, kata Syekh itu, kayaknya di mulutmu ada jawaban. Padahal ana gak ngerti apa-apa, ana diem aja. Tapi ana ngerti, Syekh ini sedang ngasih motivasi ana. Ana mau gak mau harus mikirkan, ana ngomong apa. Tapi itu cara untuk murid ngomong. Enggak, Syekh ana gak bisa jawab gitu. Tapi cara motivasi. Dan ternyata, ana dari dulu pendiam sekali. Orang bilang introvert sudah. Tapi ternyata satu kelebihan itu, dorong, didorong. Ya Alhamdulillah. Dan ada satu kisah, ini Al-Zahabi rahimahullah. Al-Zahabi punya guru namanya Al-Barzali. Beliau satu saat nulis dan tulisannya dilihat oleh gurunya. Maka dia mengatakan, khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Tulisanmu kayak tulisan ahli hadis. Qala wa dhaka alladhi habbabani ilmal hadis. Itu gara-gara omongan itu yang menjadikan aku cinta ilmu hadis. Antum bayangkan, omongan pujian saja. Dan kalau kita mau nulis gaya tulisan Hafidz Ibnu Hajar, insya Allah tulisan beliau sama tulisan ana bagusan tulisan ana. Ya. Lalu para ulama itu nulisnya kayak apa, wallahu alam. Tetapi pujian, meskipun sebagian murid dia, antum tahu, satu lembar tulisannya banyak sekali, gak ada yang nyambung jawaban itu. Jawaban itu gak ada yang nyambung. Ana sampai ngomong sama mahasiswa, kita belajar hadis bukan belajar khot. Ya. Tulisan antum dari sana kemari apa segala macam, kalau enggak ada nyambungnya, ana surat. Ya. Nah, tapi dia berasal dari yang lain. Ana sering kasih motivasi mahasiswa, antum coba antum kesulitan hafalan itu. Satu saat mereka akan menilai bahwa lulusan yang punya hafalan hadis tidak akan sama dengan yang tidak pernah ngafalin sama sekali. Ketika ceramah, ketika ngajar, ketika sampai kedisiplinan aja, orang kalau terbiasa ngafal murojaah, mau tidak mau ada beban tersendiri itu dari pribadinya. Gitu. Antum ini senang diceritain ya.
1: Tiga menit,
0: masya Allah. Satu sisi mengajar adalah profesi mulia dan ladang dakwah, namun di sisi lain anak di rumah adalah amanah utama. Bagaimana cara menyikapi kondisi ketika seorang guru yang energinya habis untuk murid-murid sementara anaknya sendiri di rumah beragam pendidikannya? Al-jam'u awla minat tarjih. Ya, kalau bisa menggabungkan, kenapa milih salah satu? Ya, diatur aja. Ya, kalau memang seandainya rezeki sudah cukup, kenapa harus capek di luar? Itu kalau kita kesimpulkan. Tapi kalau seandainya memang membutuhkan itu, ya tinggal diatur waktunya. Baca Quran, baca buku atau apa, harus ada sedikit porsi untuk anak. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan siang ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan parenting, peran pengajar antara hak dan tanggung jawab yang kami hadirkan secara live delay dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menambah wawasan kita, terutama untuk para pengajar dan juga untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
6: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يكسبون.
7: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
3: Utang itu yughfaru
2: lisyahidi
4: kullu dhanbin illa dhaif.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.

0: بالعدل. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: نور من القرآن.

0: свободу.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
4: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
3: Illa man atallaha biqalbin sadid.

0: manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, maksudnya ketika dia bersendirian dia takut, meskipun enggak takut bermaksiat. Dia takut bermaksiat. Dia melihat, mau lihat gampang, tinggal buka internet, tinggal tulis apa, browsing, dia akan lihat apa yang mau dilihat. Sekarang zaman apa mau lihat? Kalau ada tertutup, dia buka dengan buka VPN, dia bisa buka apa saja. Ya. Sekarang mudah, kalau orang bermaksiat sangat mudah, terutama kita sendirian. Tapi dia takut. Meskipun enggak ada yang lihat, meskipun istrinya enggak ada, suaminya enggak ada, anaknya enggak ada. Tapi dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ada seorang lelaki, dia bawa seorang wanita di tengah padang pasir mau dia zinai. Kata dia, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. La yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kecuali bintang-bintang. Sudah, kita berzina aja. Apa kata sang wanita? Fa aina mukawkibuha? Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Lihat kita atau tidak? Kita hidup di zaman anak muda sekarang ya. Mudah bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau Anda tidak bermaksiat ketika tidak ada yang melihat, apa ganjarannya? Innal ladzina khasyawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Bagi mereka ampunan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Setiap Anda takwa kepada Allah, ingin lihat, Anda berhentikan, Anda dapat ampunan. Dosa-dosa Anda yang lalu diampuni. Anda dapat ganjaran yang besar. Anda termasuk dalam ayat ini. Innal ladzina khasyawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan beri mereka ganjaran yang besar.
4: Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir.
1: Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina.

0: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

Allah kepadamu. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Telah beredar di masyarakat negeri kita ada anggapan sial terhadap nomor 13 ataupun rumah tusuk sate ataupun bahkan bulan suro dan yang lainnya. Apakah anggapan, keyakinan, pernyataan seperti itu salah ataukah benar? Maka sebagai seorang muslim yang bijak, kita senantiasa kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lantadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnat. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana pernyataan ini, anggapan sial terhadap hal-hal tersebut di dalam kacamata Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ma'asal muslimin, pernyataan, keyakinan, anggapan ini dan itu mendatangkan kesialan, ini sebetulnya merupakan ajaran warisannya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma. Apabila datang kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti mereka tentang kenikmatan, datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan memang kamilah yang berhak mendapatkan kebaikan ini. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mereka menganggap sial Nabi Musa dan yang semisal dengannya. Sekali lagi, menganggap sial sesuatu dari makhluk, maka ini sekali lagi merupakan warisan ajaran Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula akidah, anggapan sial terhadap sesuatu, rumah tusuk sate, angka 13 atau yang semisalnya, atau bahkan bulan suro, ini merupakan juga keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang telah diingkari, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiara, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau 14 atau yang semisalnya. Demikian pula kata Rasul, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan karena dahulu orang musyrikin meyakini bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Rasul pun mengingkari, Rasul pun menafikannya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan atiyaratu syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Yang Allah perintahkan wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah, orang yang menganggap sial sesuatu maka dia tidak termasuk ke dalam sabda Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Karena ciri mereka di antaranya la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dalam Islam anggapan sial terhadap nomor, terhadap rumah, terhadap bulan atau sesuatu apapun. Kata Rasul sekali lagi wala tiara, la adwa wala tiara, dan anggapan sial terhadap sesuatu tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
2: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Taman Kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
3: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal Qur'an dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.
0: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: وَلَقَدْ فَتَحْنَا

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dzkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mu'tasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa dzkur

0: Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
1: Wah.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم
0: الابصار. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasum ahli an-nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال ف

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Akhul iman, ada sebuah jembatan yang akan dilalui oleh setiap kaum mukminin. Jembatan itu adanya di dalam kehidupan akhirat. Dia disebut dengan qantarah. Jembatan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Jembatan itu harus kita lalui, saudaraku sekalian. Dan melalui jembatan ini sesuai dengan amalan kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati jembatan atau qantarah tersebut? Sebutkan dalam satu riwayat, ya ahadun nasaif, ia lebih tajam daripada pedang, dan lebih wa'adaku minasya'ar, lebih halus daripada rambut. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika Rasulullah menyifati as-sirat, kata Rasulullah, madhabatun mazallah, membuat kaki manusia tergelincir karena ia licin. Alaiha khapatif wa khalalib, di atasnya terdapat pengail-pengail dan pencaplok-pencaplok yang akan mengail dan mencaplok semua yang lewat di atas jembatan sirat itu. Dan doa para nabi saat itu adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Subhanallah saudaraku sekalian. Sirat yang Rasulullah gambarkan kepada kita sesuatu yang berat sekali. Bayangkan sirat atau qantarah yang terbentang di atas api neraka itu ternyata lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, saudaraku sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya gambaran sirat yang terbentang di atas neraka jahannam itu adalah sama dengan sirat yang Allah bentangkan di dunia ini. Karena di dunia ini sifat sirat pun demikian. Ia lebih tajam dari pedang. Kenapa? Karena berat kita untuk memegang sunnah Rasul SAW. Memegang kebenaran itu sulit, saudaraku sekalian. Kita butuh kesabaran yang ekstra untuk berpegang kepada sunnah Rasul. Terlebih kita yang berada di akhir zaman. Yang banyak fitnah. Yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya. Bahwa orang yang berpegang kepada dinnya di akhir zaman nanti, di saat umat berselisih, al-qabid al-jamr, bagaikan orang yang memegang bara api, saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian. Ia lebih halus dari rambut karena ia membutuhkan ilmu yang dalam untuk melihatnya. Kita harus mengetahui mana sirat yang menyampaikan kita ke dalam surga Allah, mana sirat yang menyampaikan kepada kita ke dalam api neraka. Berarti kita harus memiliki keilmuan yang cukup untuk melihat jembatan sirat tersebut yang Allah bentangkan di dunia agar kita bisa melihat sirat yang terbentang di atas api neraka itu, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis Ibnu Mas'ud, beliau menggaris sebuah jalan. Lalu Rasulullah SAW menggaris garis-garis yang ada di kanan dan kirinya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan inilah siratku, jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang lain tersebut akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Tapi kita harus mengenal jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengenal jalan-jalan selain jalan tersebut agar kita tidak terperosok padanya, saudaraku sekalian. Kita harus berhati-hati. Kita harus menuntut ilmu Allah untuk mengenal sirat tersebut. Kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa sirat itu alai madhabatun mazallah. Licin, membuat kaki-kaki tergelincir. Karena kita lihat pun di dunia ini banyak yang tergelincir dari sirat yang Allah bentangkan di dunia ini. Tak mampu ia untuk istiqamah karena banyaknya godaan syahwat, banyaknya godaan syubhat, sehingga akhirnya banyak orang yang subhanallah jatuh satu persatu, tergelincir. Dan subhanallah saudaraku sekalian, itulah gambaran jembatan sirat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaiha khatatif wa qalalib, di atasnya itu ada pengail-pengail, pencaplok-pencaplok. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seorang mukmin di dunia ini ujian-ujian yang menerpa. Apakah dia betul-betul kuat dalam berpegang kepada sirat atau tidak? Maka ujian-ujian itu bagaikan pengail-pengail dan khafatif dan pencaplok-pencaplok. Siapa yang kuat di atas ujian tersebut? Dia terus sabar dan dia terus istiqamah. Insya Allah, jika ia istiqamah sampai meninggal dunianya, ia akan selamat melewati jembatan sirat tersebut, saudaraku sekalian. Maka kita berusaha, siapapun di antara kita yang ingin berhasil melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka, kita harus berusaha istiqamah di atas sirat yang Allah bentangkan di atas dunia ini. Sirat di dunia ini adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya yang harus kita lalui. Memang berat, butuh kesabaran, tapi harus kita pegang. Memang panas bagaikan bara api, namun harus kita genggam, harus kita terus jalani sampai kita meninggal dunia. Maka dari itulah kita memperbanyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama ini. Terus kita minta kepada Allah agar Allah kuatkan dan kokohkan hati kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
1: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
4: Qala

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabar.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Fadl.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
2: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم

0: yuraun.
1: Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
0: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: mujibun.
1: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
0: Lain ukhriju la yakhrujuna ma'hum wa lain qutilu la yansurunahum wa lain nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun.
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.
0: La antum ashaddu rahmat.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
0: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
1: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kulla khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

الأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang

Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar, sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, animsyu wasbiru ala alihatikum, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah tuhan-tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang, mereka juga mengorbankan jiwa dan raga, mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali. Maka perahu tersebut berlabuh, ya, di atas air banjir yang begitu besar, ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar, bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah, dahulu kalau ada seorang wanita, ya, membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya, akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat, diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan
sekalian wahai para pejuang dakwah.

0: Bagaimana dengan kalian, wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
2: من أذكار المساء.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
8: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
7: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Muttafaqun alaih.
8: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
9: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah dan dimanapun Anda berada. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhud War-Raqa'iq. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah sekalian, para pendengar dan pemirsa di Radi TV Roja Bandung ya, yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian perdana ya untuk TV digital di Bandung ya, materi yang kita akan ketengahkan ya termasuk merupakan materi yang juga ya sering kita kaji dan ulang ya di Radio Roja sendiri, yaitu berkenan dengan Tazkiyatun Nufus ya. Dan di antara kitab ya yang berkenan dengan penyucian jiwa, salah satunya adalah yang ada di ya, jadi pegangan kita, kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi War-Raqa'iq ya, karya Syekh Dr. Ahmad Farid. Dan di antara ya, di antara pembahasan pensucian jiwa ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang ya ciri-ciri hati itu berpenyakit dan sebaliknya ciri-ciri hati itu yang sehat. Kita juga sudah membahas perkara-perkara yang dapat meracuni hati dan perkara-perkara yang dapat menguatkan dan menjadi vitamin hati. Maka penulis berpindah kepada pembahasan tentang kondisi jiwa ya yang ada pada manusia. Yang mana satu jiwa yang dimiliki oleh manusia itu dia memiliki perubahan ya pada jiwa seseorang tersebut. Kadang dia menjadi jiwa yang selalu dekat dan ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya masuk dalam penyebutan an-nafsul mutmainnah ya, jiwa tenang yang selalu dekat dan ingin dekat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah jiwa yang sebaliknya. Namanya an-nafsul ammarah, inna nafsal ammaratun bisu, kata Allah surat Yusuf. Sesungguhnya namanya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Itu ada satu kondisi jiwa yang bertolak belakang dengan nafsul mutmainnah, yaitu an-nafsul ammarah bisu. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu ya suatu kondisi jiwa seseorang yang kadang dia mutmainnah, kadang dia condong ke nafsul ammarah bisu ya. Ini yang disebut dengan nama an-nafsu al-lawamah ya. Secara bahasa aja al-lawamah itu artinya al-lawm, dia mencela dirinya. Mencela dari dua sisi. Mencela terutama nanti di hari kiamat dia mencela dirinya. Mengapa dahulu ketika berbuat baik tidak dia perbanyak dan tingkatkan kebaikannya? Bila dan dia juga mencela dirinya pada bagian yang lain. Ya, di saat dia memperturunkan hawa nafsu.

0: yaitu amar bisu, dia mencela mengapa, ya, mengapa dia tidak berhenti dari keburukan maksiat tersebut, lalu kemudian menggantinya dengan kebaikan. Inilah an-nafsu al-lawwamah, dan itu secara umum merupakan apa, kata Hasan al-Basri, itu adalah apa, nafsul mu'min, itulah jiwa, secara umum jiwa orang-orang yang beriman, yang kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia maksiat. Lalu penulis kemudian berpindah kepada situasi apa yang dihadapi oleh seorang mukmin ketika dia berhadapan dengan an-nafsu al-amarah bisu, ketika dia berhadapan dengan kondisi hawa nafsunya yang selalu ingin mengajaknya kepada keburukan agar bisa dia kendalikan. Karena an-nafsu amar bisu ini adalah sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jiwa manusia bila berkaitan dengan seorang mukmin, dia untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman. Apakah dia bisa mengendalikannya, bersabar atas ya dorongan-dorongan nafsu amarahnya, hawa nafsunya yang juga itu didorong oleh ya setan yang masuk ke dalam diri manusia. Nah, di antara terapi ya, bahkan bisa kita sebutnya solusi agar nafsu amarah itu bisa dikendalikan atau bisa diperhatikan, maka di antaranya ada dengan melakukan muhasabah. Makanya tema pada kita di sore hari ini kita membahas tentang apa? Urgensi muhasabah. Ya, penting dan mendesaknya muhasabah. Secara bahasa tentunya muhasabah itu adalah apa? Adalah kita melakukan introspeksi internal ya, melihat lebih ke dalam pada diri kita. Nah, berkenaan dengan muhasabah jiwa, maka penulis menjelaskan bahwasanya muhasabatun nafsi nau'ani, bahwa introspeksi memperhatikan diri dan jiwa itu ada dua model, ada dua bentuk. Yang pertama adalah nau'un ya qoblal amal wal nau'un ba'dahu. Model yang pertama adalah muhasabah introspeksi sebelum amal itu dilakukan. Dan yang kedua, muhasabah introspeksi setelah amal itu dikerjakan. Bagaimanakah hakikat introspeksi sebelum amal itu dikerjakan? Maka di sini kita dapat tidak hulu ungkapan sebagian ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, berkenaan dengan muhasabah sebelum beramal. Kata beliau, rahimallahu abdan waqafa inda hammi fa in kana lillah amdah wa in kana lighairi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang ketika dia memiliki hasrat, keinginan kuat untuk beramal, dia berhenti terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Dia perhatikan bila amal itu yang akan dia kerjakan karena Allah, maka dia kerjakan, dia eksekusi, dia amalkan. Bila ternyata ya amal itu bukan karena Allah, maka dia tinggalkan. Walaupun amal itu bisa jadi merupakan amal baik, ya, yang masih dia punya pilihan untuk dia tinggalkan. Ya, beda kalau perkara suatu yang wajib harus dikerjakan ya, seperti sholat dan jumatan, sholat itu yang harus memang amal itu berhadapan dengan ujian-ujian riya dan ingin dilihat serta dipuji manusia, itu memang harus maju ya dalam masalah itu. Wasyarah ba'duhum hada, maka sebagian ulama kemudian mensyarah ya, mengurai perkataan Hasan al-Basri ini berkenaan dengan apa? Berkenaan at-tawaqub inda hamilil amal, yaitu tindakan untuk berhenti dahulu sebelum mengeksekusi sebuah amal soleh. Mereka mensyarah begini. Yang pertama, lihat dulu. Idza taharrakatin nafsu li amalin min al-a'mal wa hamma bihi al-abda wa qafa awalan wa dhahal dhalika al-amal bi maqdurin alayhi aw ghairi maqdur alayhi wa la mustata. Yang pertama, ketika jiwa itu bergerak ingin melakukan suatu amalan dari amalan-amalan kebajikan, maka dia berhenti dulu sesaat, lalu melihat apakah amal itu mampu dia kerjakan atau tidak. Ini amal soleh nih, amal baik, amal bagus. Maka dia enggak langsung eksekusi, tapi perhatikan dulu ini amal ini mampu dia kerjakan atau tidak. Ya, kalau ternyata dia tidak mampu, maka dia tidak akan lakukan. Kalau ternyata diputuskan bahwa ini mampu saya kerjakan, maka dia berhenti pada ya tahapan yang kedua. Kembali dia melihat apakah amalan ini sebaiknya dia lakukan atau dia tinggalkan. Ya, apakah ya mengerjakannya lebih baik ataukah meninggalkannya lebih baik? Kalau ternyata pilihannya adalah meninggalkannya lebih baik, maka dia tidak kerjakan. Walaupun dia mampu untuk melakukannya. Tapi kalau ternyata lebih baik tidak dia lakukan, maka dia memilih untuk tidak melakukan. Kalau ternyata pilihannya amalan itu mampu dikerjakan, ya, dan lebih baik dikerjakan, maka dia berhenti untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya. Apa itu? Apakah yang latar belakang yang menghadirkan dirinya untuk beramal ini karena Allah atau tidak? Ya, karena Allah atau tidak? Betul ini mampu dia kerjakan. Dan lebih baik memang dikerjakan daripada tidak. Tetapi ketika pilihannya adalah mengerjakan, dia lihat kembali, apakah yang melatar belakangi saya melakukan perbuatan amal soleh ini karena Allah atau tidak? Ataukah karena ingin kedudukan, ya ingin jabatan, ingin dipuji, atau karena mungkin ada urusan harta dan segala macam. Ya, seperti itu yang ada pada orang lain, yang mungkin dia melihat ada kepentingan di situ. Kalau bahasa kita ada uang, ada udang. Ada uang, ada udang ya. Ada udang di balik batu begitu. Apakah atau kamu ini karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya ternyata yang melatar belakanginya ada kepentingan-kepentingan tertentu bukan karena Allah semata, ya, ada urusan harta, urusan mungkin ya ingin jabatan, ingin pujian. Maka walaupun kalau dia kerjakan ini akan memenuhi berbagai macam keinginan yang dia ingin wujudkan, maka tetap dia memilih untuk tidak mengeksekusinya. Ya, tidak melaksanakannya. Apa tujuannya? Tujuannya ya agar apa? Ya, agar dia tidak meremehkan kesyirikan. Ya, yaitu amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya dia sudah mulai meremehkan ada unsur syirik pada suatu amalan padahal secara ya tujuannya baik, dia mampu mengeksekusinya. Ya, kalau ada harapan-harapan yang terwujud pada amalan kebaikan tersebut, tapi ketika itu bukan karena Allah, dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena kalau terus dipaksakan untuk dilakukan, apa akibatnya? Akhirnya syirik itu menjadi perkara yang remeh bagi dirinya. Ya, menjadi perkara yang remeh baginya, dan sebaliknya ikhlas menjadi perkara yang sangat berat untuknya. Ya. Jadi meremehkan kesyirikan maka semakin memperberat keikhlasan. Semakin berberat keikhlasan. Dan seseorang yang membiasakan diri untuk tidak peduli dengan keikhlasan, maka dampaknya ikhlas itu betul-betul menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan di dalam ya di dalam hatinya. Kalau seandainya dia merasa bahwa apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, untuk syiar Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingin kedudukan, bukan karena dipuja dan dipuji oleh makhluk, oleh orang lain. Betul-betul karena Allah, fisabilillah, di jalan Allah, untuk syiar dakwah agama Allah misalnya. Bila itu dia lakukan semata-mata karena Allah, kembali dia melihat apakah amalan ini membutuhkan ta'awun atau tidak. Ya, amal ini membutuhkan amal jama'i yang harus terwujud dengan melibatkan pihak yang lain atau tidak. Maka kalau ternyata amalan itu harus melibatkan banyak pihak, walaupun dia ikhlas karena Allah, dia mampu secara pribadi, ya, maka ini jangan dieksekusi. Tapi bila kemudian, ya contohnya misalnya amalan jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, ada suatu buah amalan yang ini harus melibatkan banyak pihak untuk mewujudkannya. Ya. Contohnya seperti sekarang ketika kita ingin menyebarkan dakwah melalui channel-channel radio, televisi. Kan rasa-rasanya mustahil ya sendirian ya. Di Jepang sadayana semuanya dipegangku sendiri ya. Maka harus melibatkan pihak yang lain. Tetapi sebelum kita berbicara melibatkan pihak yang lain, internal muhasabah kita harus sudah selesai dulu. Satu, ya, dia lihat dia mampu enggak melakukannya. Jadi seseorang itu harus tahu diri, walaupun ini sebuah amal baik, dia lihat dulu apakah dia mampu melakukannya atau tidak. Kapasitasnya mendudukkan dia memenuhi syarat atau tidak kapasitasnya. Yang kedua, bila dia merasa mampu, dia kembali perhatikan, ini lebih baik saya lakukan atau lebih baik saya tinggalkan atau saya simpan dulu, tidak langsung saya eksekusi sekarang, timingnya barangkali belum tepat. Kalau ternyata dia merasa inilah saatnya dan saya mampu melakukannya, kembali dia jangan langsung eksekusi, kembali dia perhatikan, dia melihat kembali di dalam relung hati yang sangat dalam, apakah yang dia lakukan karena Allah atau bukan? Apakah yang memicu dia untuk melakukan perbuatan itu karena Allah atau yang selainnya? Apakah kan di situ ada unsur riya, ingin agar orang tahu, saya gitu loh, muncul orang Sunda mah sahala aing teh atuh. Nah, bila ada seperti itu, maka jangan dia kerjakan. Karena kalau dia memaksakan diri untuk mengeksekusi dan melakukannya, apa dampak buruk yang terjadi? Akhirnya ya dia meremehkan masalah kesyirikan. Kalau itu terjadi, akhirnya keikhlasan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan dalam amal kesolehannya. Padahal ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah amalan, dan itu mendasar dan itu harga mati ya, seperti itu. Dan bila ini sudah selesai, tinggal dilihat apakah amalan ini harus melibatkan pihak yang lain selain dirinya atau tidak. Bila ternyata harus membutuhkan amalan yang lain dan dia enggak bisa sendiri dan dia tidak mampu misalnya bersama dengan orang lain, maka dia jangan eksekusi dulu. Ya, seperti itu. Ya. Dan bila hal-hal yang seperti ini sudah terwujud, ya. Kesanggupan diri ada, keikhlasan niat sudah hadir, kemudian itu juga ditopang oleh pihak-pihak lain untuk mewujudkannya, maka bisa kita mengatakan kemungkinan besar mendekati pasti itu akan berhasil, ya, selama tidak ada satu bagian pun dari perkara-perkara muhasabah itu yang hilang dari dirinya, mulai dari mampu, kemudian melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, ketiga betul karena Allah bukan karena riya, ingin dipuji dan ingin harta dan seterusnya, kedudukan, kemudian yang keempat itu membutuhkan amalan amal jama'i misalnya ya, seperti itu. Maka bila terwujud insya Allah ya, keberhasilan itu akan segera terjadi. Nah, inilah ya empat situasi yang dibutuhkan seseorang dalam dia melakukan amalan sebelum amalan itu diwujudkan. Ya. Nah, berikutnya bagaimana muhasabah jiwa diri ketika amal itu sudah terjadi. Yang tadi ikhlas karena Allah dan itu sudah terwujud dan melibatkan banyak pihak dan sudah selesai. Apakah muhasabah introspeksi kemudian berhenti? Maka tidak. Ada muhasabah berikutnya, yaitu muhasabatu ba'dal amal, ya, mengintrospeksi diri setelah amalan itu berlalu. Ada tiga situasi yang harus diperhatikan dirinya setelah amal itu berlalu. Yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin kusirat fiha min haqqillahi ta'ala. Falam tuqiwaha ala alwajil ladhi yambaghi. Dia mengintrospeksi dalam ketaatan yang di situ ada kekurangannya ketaatan tersebut. Dan belum terwujud ya dengan semestinya. Dan apa yang menjadi haknya Allah dalam suatu ketaatan itu ada 6 poin kata penulis. Ada 6 perkara. Yang pertama, keikhlasan. Dia introspeksi kualitas ikhlasnya dari amalan yang dia kerjakan kemarin, yang barusan misalnya. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fi, ya, nasihat untuk Allah dalam hal tersebut. Nasihat untuk Allah dalam hal tersebut. Yang ketiga, muta'abatu rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kesempurnaan dalam ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah syuhudu masyhadil ihsan wa syuhud wa syuhudu minnatillah taala alaihi. Dia memperhatikan atau bagaimana dia memperlihatkan tanda kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempersembahkan amal sebagai wujud terima kasihnya akan karunia yang telah banyak Allah berikan kepada dirinya, itu tentu berbeda dengan seseorang yang mengekspresikan amalnya hanya sekedar selesai tentunya. Ya. Kemudian yang keenam adalah syuhudu tafsirihi fi ba'da dzalika kullihi. Kemudian dia perhatikan dari sisi kekurangannya pada 5 perkara sebelumnya tadi. Ya, dia perhatikan kekurangannya pada 5 perkara tadi. Aspek keikhlasannya, ya, aspek nasihatnya kepada Allah murni karena Allah atau tidak. Yang ketiga, aspek itibanya kepada Rasul, ya. Yang ke apa? Yang keempat adalah ya aspek bagaimana dia menampilkan itu sebagai wujud ya terima kasihnya kepada Allah atas banyaknya karunia dan pemberian yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, inilah kurang lebih ya lima langkah seseorang itu melakukan muhasabah dirinya setelah beramal, ya, yang itu merupakan poin dari poin yang pertama, ya, yaitu dia melihat ada amalan yang dia merasa itu ada kekurangannya, dan untuk melihat kekurangannya dia lihat dari tadi aspek ikhlas, aspek ittiba, aspek menampilkannya dengan yang terbaik, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ayuhasiba nafsahu ala kulli amal kana tarku khairan lahu min fi'lihi. Dia muhasabah amalan-amalan yang sebenarnya itu tidak mengerjakannya lebih baik daripada melakukannya. Kemarin itu amalan itu dikerjakan, padahal sebenarnya kalau tidak saya lakukan, tidak saya wujudkan, itu sebenarnya lebih baik. Maka di waktu yang datang, di waktu yang lain berikutnya, kalau dia bertemu dengan amalan yang sama persis, maka dia akan memilih untuk apa? Tidak mengerjakannya daripada melaksanakannya. Yang ketiga adalah ayuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu. Dia muhasabah kepada amalan-amalan yang mubah, ya, tidak ada unsur yang diperintahkan di situ atau perkara bahkan yang disunahkan di situ. Pada amalan-amalan yang mubah dia kerjakan, dia juga muhasabah. Setelah itu selesai, ya, apa alasan dia mengerjakan amalan mubah tersebut? Apakah perkara mubah ini dia jadikan sarana ya untuk mendapatkan, mendekatkan diri kepada Allah, dan karena ingin mencari ya kebaikan akhirat sehingga dia beruntung dari melakukan amalan mubah tersebut? Atau dia semata-mata melakukan amalan mubah itu karena ingin menikmati dunia saja, maka itu berakibat dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perkara mubah, di mana dia telah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikiran, bahkan mungkin biayanya. Tidak mandung dosa memang, tapi apa yang telah dia korbankan menjadi ya kerugian. Karena kalau kita bilang kita ingin berinvestasi, investasi itu akan kita keluarkan kalau ada perkara yang menguntungkan. Betul nggak, Kang Gilang? Mungkin nggak kita berinvestasi kalau tidak ada harapan itu menguntungkan buat kita? Nggak mungkin. Coba kita lihat pada amalan yang mubah. Kita berinvestasi nggak pada amalan mubah tersebut? Pasti. Apa yang kita investasikan? Satu waktu. Yang waktu kalau sudah berlalu tidak bisa diulang. Yang kedua apa? Tenaga. Yang ketiga pikiran. Yang keempat bahkan harta. Maka pada amalan-amalan yang mubah pun, ini hukumnya gak ada hukum ya, gak dosa kalau ditinggalkan, tetapi sangat disayangkan bila itu tidak melahirkan pahala. Nah saya tanya nih sama Kang Gilang, apa hukumnya minum kopi? Senang kopi gak?
1: Alhamdulillah ayat, senang.
0: Senang kopi ya. Apa hukumnya minum kopi? Wajib, ada lima nih hukum nih. Alahkam takfiyah itu ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa hukum minum kopi?
1: Mubah.
0: Bukan wajib ya? Sunnah juga bukan ya? Ya. So kalau seseorang bilang ini wajib atau sunnah, wajib baginya mendatangkan dalil kan? Sebagaimana ketika itu dihukumi makruh dan haram, wajib baginya mendatangkan dalil. Adapun perkara mubah itu tidak ada penjelasan dalil, perintah dan larangan mubah. Ngopi pakai ongkos nggak?
1: Pakai
0: ongkos. Kecuali kalau ada yang gratisin ya. Oke. Ngopi kita pakai waktu nggak? Ada. Karena kita hidup di dunia bergelut dengan waktu kan. Ngopi mengeluarkan effort tenaga nggak? Ada. Ya. Kalau kita sakit kita nggak bisa ngopi. Ya kita nggak bisa mengangkatkan tangan kita, memegang gelas dan seterusnya. Pasti ada effort tenaga. Paling tidak kalau itu gratis, waktu yang kita investasikan kan. Maka ketika seseorang muhasabah pada amalan ngopi tadi, udah selesai nih ngopi, maka hendaklah dia muhasabah. Kemarin itu saya ngopi, saya dapat pahala gak sih? Oh ternyata kita ngopi untuk santai-santai saja, karena itu hobi kita, karena itu kesenangan kita. Maka itu harus kita koreksi ya. Kita berusaha ke depan itu ketika kita ngopi, kita niatkan ngopi saya agar saya apa, beraktivitasnya bisa lebih baik. Biar gak udah cepat ngantuk ketika baca Quran misalnya gitu kan. Atau ketika kita beraktivitas dalam dakwah, mungkin kita mungkin ya berkecimpung di kepanitiaan, di bidang dakwah, menjadi supporter dakwah. Kopi bagi sebagian orang dapat menjadi faktor pendukung untuk dia bisa lebih semangat. Mungkin dengan mencium harumnya saja, oh semangat, yang tadinya mulai ngantuk, mencium harumnya kopi jadi semangat. Maka minum kopi pun menjadi berpahala ya. Maka kita lihat bagaimana para ulama begitu detail dalam memperhatikan setiap amal yang dikerjakan oleh manusia. Kenapa? Karena mereka tahu waktu itu sesuatu yang sangat berharga ya. Waktu itu perkara yang sangat berharga ya. Sehingga mereka melihat hatta amalan mubah sekalipun mereka juga lakukan evaluasi dan koreksi pada amalan mubah. Mungkin sebagian kita kalau bicara tentang muhasabah kayaknya, aduh banyak sekali dosa saya. Betul itu harus. Aduh kenapa amalan saya itu kok kayaknya garing gitu tuh. Kok kayaknya gak semangat. Kayaknya sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi asa kayak yang hambar gitu kan. Betul itu perlu dievaluasi introspeksi. Tapi sedikit kita mengevaluasi amalan yang mubah kita. Contohnya tidur kita mubah. Ya. Pernahkah kita muhasabah ya tidur kita berpahala enggak selama ini? Makan sanguk kita, makan balak-balak kita berpahala enggak selama ini? Ya. Mungkin sebagian kita luput untuk memperhatikan itu perlu dimuhasabah. Ya. Tapi kita lihat para ulama ya saking mereka faham tentang berharganya waktu yang Allah berikan untuk manusia di muka bumi ini, di dunia ini, maka pada amalan mubah pun mereka ya perhatikan dalam masalah itu. Kesimpulannya ya hendaklah seseorang itu ya memperhatikan mendudukkan muhasabah ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat penting. penting, ya. Dia tidak boleh meninggalkan muhasabah dalam kehidupannya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa latantu nafsu ma qaddamat lighad." Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, yaitu hari setelah kematiannya. Sehingga ketika di satu situasi dia berhadapan dengan amalan yang wajib nih misalnya, ya, maka hendaklah dia ingat-ingat apakah ada kekurangan pada amalan wajib yang dia kerjakan, yang di waktu yang akan datang dia harus perbaiki. Misal contoh kewajiban sholat, ya, bila seseorang rajin bermuhasabah, dia mengoreksi sholatnya mungkin selama yang telah dia lakukan. Ternyata kok kenapa sholat selama beberapa waktu itu kita takbir Allahu Akbar, mulutnya Allah Maha Besar, tapi pikiran hatinya datang pikiran yang lain, kan? Ada sebagian orang itu dari takbir atul ihram sampai salam itu memikirkan masalahnya habis dalam sholat. Dia mungkin mikirin kondisi sekolah anaknya, mungkin mikirin kondisi ekonomi keluarganya, gitu kan. Dia mikirin banyak hal yang dia pikirkan. Dan itu ternyata mewarnai sholat sejak takbiratul ihram. Tangan nama Allah, mulutnya Allahu Akbar, tangannya mengangkat dua tangan. Tapi ternyata sejak takbir ihram itu pikiran tentang kehidupannya mewarnai sejak awal takbir ihram sampai akhir finish salam. Tahu-tahu sadar, udah selesai gini ternyata. Dan itu ya mungkin kita sering hadapi perkara-perkara seperti itu. Maka perlu kita banyak muhasabah pada amalan yang wajib yang kita kerjakan. Pun sebaliknya, pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap dosa yang sudah kita kerjakan itu kita taubati istighfar atau tidak? Yang dosa itu kita awali mungkin dari hati kita. Kita ini apa dosa hati yang kita lakukan? Misal bagi seseorang merasa dia kok kayaknya mudah ujub gitu. Mudah besar diri gitu kan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya jago, merasa dirinya ahli, merasa dirinya pandai. Nah, merasa seperti itu ujub ini merupakan penyakit hati. Bila dia melihat bahwa hatinya sering bermaksiat kepada Allah melalui pintu ujubnya, maka dia selalu berusaha untuk, ya Allah, ya lembutkan hati ini, jauhkan dari sifat ujub, takabur dan sombong, ya Allah. Merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa apa saja. Ya. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong itu kan amalan hati, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, yang bila ada sebesar biji atom saja dzarrah pada seseorang, dia tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian dia koreksi, ya Allah, kok kayaknya saya banyak sih merendahkan orang lain. Merasa saya lebih hebat, lebih jago, lebih bisa, lebih pintar, lebih berilmu, lebih ini segala macam. Dan kemudian menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Nah, dia coba evaluasi. Dia coba koreksi. Ya Allah, ternyata kok saya masih punya unsur begitunya gitu kan. Seperti itu. Kalau bahasa kita sok lah gitu ya. Sok pintar, sok berilmu, sok pandai, sok kaya, sok macam-macam. Tapi orang enggak tahu. Orang tidak tahu dia berkata seperti itu dalam hatinya. Ya. Maka dia muhasabah. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah ampuni sikap ujub saya, takabur saya, Allah ampuni, ya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Juga pada amalan lisannya, juga pada amalan anggota badannya. Bila itu pernah dilarang, dia akan berusaha untuk introspeksi, itu sudah saya taubati atau belum? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat manusia, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Tetapi manusia itu seringkali apa? Membela dirinya pada perkara-perkara yang dia tahu itu keliru. Orang enggak tahu bahwa itu keliru. Ya. Tapi tetap dia kerjakan dan dia seringkali membela dirinya, oh saya melakukan ini alasannya ini, alasan ini. Membela diri pada perkara buruk yang dia lakukan. Ya, bal insan nafsi basira wa laqama adira. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu melihat betul perbuatan salah yang dia lakukan, tapi sering dia mencari-cari uzur untuk membela bahwa apa yang dilakukan baik dan benar. Allah ingatkan itu bahwa kita tidak waspada dengan diri kita. Ya. Ada sebuah perkataan indah sebagian salaf, ya. Ini kita nukilkan dalam qawaid Qur'aniyah, ya. 50 qawaidah Qur'an, ya, karya Dr. Umar Abdullah Al-Muqwil, ya. Qala ba'du salaf, ya. Anfa'u sidqi an tuqira ila Allahi wa yuwa nafsik. Kejujuran yang sangat bermanfaat adalah apa? Engkau menyatakan banyaknya dosamu, banyaknya kekuranganmu, kelalaianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku itu di hadapan ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Dosa hatiku begini, aku ini orangnya begini. Ya, lisanku banyak berbuat dosa ya Allah. Perbuatanku ya banyak perkara-perkara yang ya engkau tidak ridho ya Allah. Itu adalah kejujuran yang sangat bermanfaat. Bila kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir dari pembahasan kita, kita tutup dengan dua ayat. Allah taala berfirman memanggil orang yang beriman di surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandun nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esok. Memperhatikan jiwa sebelum beramal dan setelah beramal. Ya, memperhatikan amalan yang wajib dia kerjakan, memperhatikan amalan dosa yang dia masih laksanakan juga, ya. Termasuk masalah apa? Masalah amalan mubah tadi. Apakah amalan mubah itu menjadi sebab dia menguntungkan dirinya atau tidak? Tahu perkara-perkara yang dia lalaikan, ini juga penting untuk dia muhasabah. Ada waktu-waktu yang dia lalai dari Allah, ya. Mungkin seseorang itu membiarkan matanya memandang al-haram, kan? Maka dia koreksi. Ada waktu-waktu Dia seperti membuang Allah dalam pikiran hatinya, maka dia koreksi sehingga dia kembalikan lagi untuk kemudian dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia juga memperhatikan apa yang tersembunyi hari esok. Yang kedua, ya Allah taala berfirman, ya, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana lahu mas'ula. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya as-sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaran, penglihat dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 36. Allah berkata apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak ketika Allah bertanya kepada kita tentang amanah-amanah hati kita, lisan kita, ya, tangan, kaki, mata, telinga kita, kita bisa memberikan jawaban yang benar untuk membela diri kita Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu perlindungan dari keburukan-keburukan hati, lisan dan anggota badan, dan memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa terus dekat dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Demikian ya materi yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini berkenan dengan apa? Urgensi kita bermuhasabah dalam amalan-amalan yang kita kerjakan. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada Kang Gilang sebagai pembawa acara di sore hari ini. Fadhol.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Umar Indra Hafidhullahu taala yang telah memberikan pembelajarannya di kesempatan sore ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi interaktif ataupun soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama, Ustaz, datang dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi disebutkan tentang amalan mubah. Saya ini hobi olahraga dengan hati agar bekal untuk kuat nanti jika Allah izinkan umroh atau haji. Apakah olahraga saya selama ini jadi pahala, Ustaz? Naam, silakan.
0: Rajin olahraga apa tadi? Haji, hati.
1: Agar buat saya, bekal nanti.
0: Saya rajin olahraga apa tadi? Saya selama ini rajin olahraga.
1: Olahraga apa? Untuk bekal nanti.
0: Oh, untuk bekal
1: bila
0: nanti.
1: Bila Allah izinkan umroh dan haji, Ustaz.
0: Ya, tayyib. Masya Allah ya, barakallahu fik ya. Pertama, ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan suatu ibadah, apalagi ibadah yang besar ya, ibadah yang melibatkan fisik, biaya, waktu yang panjang, itu umroh dan haji ya, maka kita seorang Allah berikan keinginan untuk ya berangkat, itu sebuah perkara disyukuri. Kenapa? Karena punya keinginan untuk beribadah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya keinginan untuk beribadah kepada Allah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kan kita tidak sadar itu. Tiba-tiba pengen zikir gitu kan. Tiba-tiba pengen sedekah, tiba-tiba membaca Quran, apalagi kita orang ingin umroh dan haji. Maka sadarilah oleh kita bahwa munculnya niat kita ingin melakukan suatu ibadah, apalagi ibadah yang besar, itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pertama sadari dulu itu bahwa itu adalah nikmat yang besar, maka bersyukurlah, ya. Ya, saya Masya Allah ya, kita alhamdulillah ya, kita ikut bergembira ya kepada yang bertanya tadi, dia telah sangat punya keinginan kuat untuk apa? Melakukan ibadah umroh atau haji tadi ya. Seperti itu. Dan kedua, kita juga senang mendengar ya dari yang bertanya tadi, dia juga sudah mempersiapkan fisik ya, bekal fisik agar nanti ibadah umroh dan hajinya itu kuat sehingga dia bisa lebih nikmat dan lebih khusyuk dalam menjalankannya. Maka ini amalan mubah yang bernilai pahala insyaallah taala. Kenapa? Amalan mubah yang dia niatkan untuk menguatkan ibadah. Contoh tadi yang saya sebutkan tadi, contoh minum kopi. Kita minum kopi niatnya kita agar apa? Seger gitu kan mata kita, badan kita untuk belajar, mendengarkan kajian, ya. Dan hal yang lain yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Maka ini menjadi pahala. Kita minum kopi niat kita agar amalan cari nafkah nih, misalnya jualan hal yang halal ya. Kita minum kopi supaya pas lagi jualan itu ya, kita servis ke konsumennya bagus gitu kan. Kan bingung kalau pas ditanya sama pas bapak ini berapa, ini mah murah, barijeng leuleus gitu ya, ah, kan gak asik gitu kan. Maka ketika dia niatkan bapak minum kopinya untuk menguatkan pelayanan kepada konsumen agar lebih baik, karena dia tahu bahwa mencari nafkah adalah ibadah, maka dia berusaha untuk menyempurnakan ibadah tersebut ya. Apatah lagi ini jelas-jelas amalan ibadah untuk menguatkan umroh atau haji ya. Seperti itu, dan insyaallah ini amalan mubah olahraga, amalan mubah ya, dan untuk mengulkan ibadah ya, insyaallah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama ya, walaupun nanti ada rincian dari kaidah ini kaidah usulnya, bahasanya al wasail laha ahkamul maqasid, namanya al wasail laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah itu tergantung dari hukum tujuan. Bila tujuannya adalah suatu amalan kebaikan, maka wasilah menuju kebaikan itu juga dihukum berpahala. Dihukumi berpahala. Apalagi bila wasilah itu perkara yang harus ada untuk terlaksananya tujuan tadi. Seperti kaidah ulama yang lain, malaitu mil wajib illa bi fawa wajib gitu kan. Perkara fasilitas wasilah yang bisa menyempurnakan kewajiban, maka dia juga hukumnya wajib. Ya, berlari bukan perkara yang diwajibkan untuk kita melaksanakan umroh dan haji. Tapi bila itu menjadi penyempurna kesempurnaan ibadah umroh dan haji, maka dia pun dipahali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap berolahraga ya, luruskan, jaga selalu niat, dan semoga mudah-mudahan umroh atau haji yang dilakukan menjadi umroh yang mabrurah dan haji yang mabrur. Allahumma amin, dan semoga panjang umur juga. Amin.
1: Baik, Terima kasih syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya dan juga kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya kami coba angkat kembali dari pesan WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara agar kita selalu tidak overthinking Ustaz? Saya tahu ini hal yang negatif. Nah, silakan.
0: Taip ya. Overthinking teh cemas berlebih bukan teh?
1: Iya, Ustaz.
0: Oke. Bagaimana kita tidak cemas berlebih ya pada ya mungkin dalam menghadapi kehidupan ya. Ini sebenarnya overthinking ini penyakit yang mulai jamak ya, mulai banyak menimpa masyarakat ya pada hari-hari ini. Tak luput juga kepada orang-orang muslim ya, seperti itu. Bagaimana kita menghadapi overthinking itu ya? Tentu yang pertama berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa? Menguatkan keimanan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang imannya bagus, mentalnya kuat ya. Tapi beliau terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membiarkannya sendirian dalam menghadapi ya dakwahnya, hidupnya dan seterusnya. Dan itu terbukti bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca zikir pagi dan petang kan dengan doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa la taqilni la nafsi tarfata ain. Wahai zat yang Maha hidup dan selalu mengurus makhluknya. Ya. Aku dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Dan jangan engkau biarkan diriku satu kejap pun, satu detik pun mengurus urusanku sendirian. Jangan ya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengajarkan kepada kita bacaan itu, enggak mungkin Rasulullah enggak baca. Ini amalan khusus umatku, aku mah enggak akan baca, enggak mungkin. Berarti Rasul membaca, bahkan mungkin bacaannya doanya lebih banyak daripada kita. Itu yang pertama ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan iman, keteguhan iman dan kekuatan mental dalam masalah menghadapi hidup kita. Ya, mungkin seseorang mungkin khawatir nanti bagaimana tentang ekonominya, khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang dirinya, khawatir tentang keluarganya, khawatir tentang suaminya, tentang anaknya, istrinya, pasangannya, orang tua, macam-macam sudah. Bahkan mungkin dia khawatir dengan apa? Dengan kucingnya. Orang kok overthinking itu kan pada banyak hal kan dia bisa overthinking ya. Pada banyak hal.
1: Kemana-mana.
0: Ya. Pada banyak hal. Hal yang sepele pun kalau overthinking jadi kalau yang mengkhawatirkan gitu kan. Padahal hanya gelas saja misalnya. Gelas ada di meja. Ya khawatir gelasnya pecah. Gelasnya pecah aja itu. Ini khawatir gelasnya pecah ini. Padahal kalau pecah udah aja enggak tahu pecah gitu kan. Gelasnya masih banyak gitu kan lubang kena gitu kan. Tapi orang overthinking bisa menjadi menyimpan gelas saja menjadi perkara yang sangat menakutkan dirinya kalau itu ya sampai pecah gitu kan. Khawatirnya berlebih. Padahal yang kita merasa itu hanya sepele aja, padahal overthinking itu menjadi sebuah masalah yang besar. Yang pertama berdoa kepada Allah agar diberikan ya hati yang kuat, ya, pemikiran yang tepat. Ya, hati yang kuat dan pemikiran yang tepat. Tepat dalam pengertian apa? Tepat dalam pengertian untuk proporsional dalam menyikapi suatu masalah. Ya. Kalau masalah itu kecil, biarkan dia kecil. Jangan dibesar-besarkan. Pun sebaliknya, jangan meremehkan masalah yang besar. Jadi akhirnya enggak diurus, enggak diselesaikan. Padahal itu masalah penting. Itu minta doa kepada Allah agar diberikan apa? Mental yang kuat dan pola pikir yang tepat. Tepat dalam membuat langkah, mengambil keputusan dalam langkah menghadapi kehidupan. Yang kedua, perbanyak sholat. Karena Rasulullah SAW idza zahaba alaihi al-amru salla. Rasulullah SAW di saat beliau menghadapi perkara yang berat, apa yang beliau lakukan? Sholat, banyak sholat. Kalau sebagian orang kan healingnya gitu ya, healing kemana ya, kerbutek aing mah kelir kan ngebul ya ge kepala. Enggak, Rasulullah. Saya ingat dari sebatas yang saya belajar, urusan Rasulullah kan besar dan banyak ya. Tapi setahu saya enggak dapatkan riwayat Rasulullah healing itu. Banyak ya urusan kaum muslimin, para sahabatnya banyak, orang kafir banyak. Ah udah dulu keluar dulu lah, jalan-jalan dulu ke Thaif gitu kan. Naik kereta gantung udah belum ada ya waktu itu. Kita nggak dapati Rasulullah SAW melakukan itu. Apa Rasulullah lakukan? Perbanyak sholat. Sudah Pak Ustadz, has terus tambah lagi. Mungkin belum sebanyak Rasul. Banyakin sholat. Bangun di pertigaan malam. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis surat Muslim, yanzilu rabbuna ila samai dunia hina yibakul lil asulusul akhir. Rabb kita Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia, langit yang paling bawah itu dunia ini, itu sepertiga malam terakhir. Wa yaqulu, Allah berkata, ya, hal min da'in fa'ajiblah, hal min su'ain fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Allah berkata, adakah di sana orang yang meminta lalu aku akan keberikan yang dia minta? Adakah di sana orang berdoa lalu aku kabulkan apa yang dia panjatkan? Adakah di sana orang minta ampun lalu aku berikan ampunan? Maka bangun di sepertiga malam menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar diberikan ketenangan dan ketabahan dan kekuatan mental iman untuk menghadapi kehidupan. Ya, dan agar Allah cabut rasa overthinking kita yang mungkin dulu belum pernah ada. Ya kan? Mungkin waktu SMA kita mungkin biasa-biasa saja gitu kan. Waktu kita belum menikah barangkali kita biasa saja. Tapi kok kenapa sekarang kok jadi muncul overthinking begitu kan? Nah, minta kepada Allah agar dikembalikan mental itu menjadi mental yang semula, yang kita merasa itu hal yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, betul yang ketiga ya? Ya, yang pertama doa, yang kedua berbanyak sholat. Yang ketiga, mungkin perlu banyak menambah wawasan dengan cara mungkin membaca literatur, mencari informasi masalah yang sejenis yang kita hadapi, atau sharing masalah kepada orang yang tepat yang mungkin pernah mengalami juga, tapi kemudian dia bisa melewati ya masa-masa sulit tersebut dan mendapatkan informasi bagaimana cara menghadapinya, ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah apa? Sibukkan diri juga dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Dengan belajar. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa belajar itu jalan mudah menuju surga kan? Man salaka tarikan la sufiyan salakallahu bihi tarikan la jannah kan gitu. Maka sibukkan diri dengan belajar. Dan tak lupa baca Quran. Baca Quran. Karena Allah mensifat Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Maksudnya Al-Qur'an itu ya memberikan petunjuk yang paling lurus. Dia ada rahmatan lil mu'minin wa syifan wa fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan ungkapan sayang Allah kepada orang beriman dan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada kita. Maka dekatlah Al-Qur'an. Banyak baca Quran. Mulai ditambah bagaimana merenungi dan menghayati makna-makna yang ada, ya seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah lihat di sana masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Ya, kita memang susah, tapi banyak lebih susah. Tapi sepertinya mereka masih bisa tersenyum, mereka masih bisa, ya ibaratnya santai gitu. Kenapa kita, ya? Kok kelihatannya repot pisan gitu kan? Kenapa gitu kan? Apa terjadi pada diri kita? Kok kita tiba-tiba merespon suatu masalah ini kok pada orang yang lebih susah daripada kita kok mereka bisa tenang? Ada sendok garam sebagai sebuah permisalan itu masalah hidup kita. Asin setebal atau sebanyak satu sendok garam. Kalau satu sendok garam itu kita aduk masukkan dalam segelas air bening, air putih ya. Kemudian kita minum. Maka rasanya pasti enggak karu-karuan. Ya super asin bahkan pahit, enggak mungkin kita lanjutkan minumnya. Masalah besar kalau kita minum. Berat sekali. Tapi coba kalau satu sendok garam itu ya, kita aduk di sebuah telaga yang bening, yang airnya bisa diminum. Kita aduk sampai rata sendok garam itu larut dengan air. Kemudian kita minum air telaga, bisa minum. Apakah airnya berubah rasanya? Tetap segar. Begitulah hati kita. Kita ingin hati kita ini sebesar gelas atau seluas telaga danau tadi. Masalah itu bisa jadi ya segitu-gitu aja. Cuman mental kita yang barangkali baru sebesar gelas, maka perbesar mental kita untuk seluas telaga, bahkan seluas lautan. Agar masalah itu kita anggap, ya ini masalah biasa dalam hidup. Sudah berlalu, orang-orang menjalaninya dan mereka baik-baik saja. Maka insya Allah, selama kita dekat sama Allah, mengadu kepada Allah, kita berusaha untuk beramal soleh, menjauhi maksiat, ya kita akan baik-baik saja. Ya insya Allah ta'ala Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan jawaban yang sangat bermanfaat insya Allah ta'ala. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Abu Tasmim dari Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf, izin bertanya terkait dakwah. Karena dakwah ini harus bersama-sama dan harus melibatkan banyak orang. Lalu banyaknya akun-akun terkait poster-poster dakwah. Apakah diperbolehkan membuat poster dakwah modal copy paste atau harus divalidasi dulu kepada asatid yang berkompeten sebagai ACC atau QC sebelum memposting poster dakwah tersebut? Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, silakan Ustaz.
0: Iya, ya. Baik. Pertama, bila ada seorang ustaz ya, seorang ustaz, dia berdakwah kemudian menggunakan media. Yang media itu adalah media kita mengatakan ada kepanitiannya, ada kepemilikannya, ya, dan tidak mengizinkan apapun yang merupakan isi video dari ustadz itu mungkin dipotong, diambil bagiannya, apa segala macam, ya, maka dan kecuali harus minta izin, maka harus minta izin, ya, minta izin, ya, termasuk ya di situ memotong-motong dakwah seorang ustadz ya, kenapa? Karena bisa jadi ya seorang itu memotong dapat menimbulkan masalah. Maka sebaiknya dia minta izin dulu, kalau dia harus potong, kemudian dia laporkan kepada ustaznya atau kepada panitia untuk kemudian dia sebarluaskan. Ya. Adapun kemudian kita menyebarkan poster pengumuman dakwah apa segala macam, saya yakin ya panitia juga pasti senang ya ketika poster pengajiannya disebarluaskan oleh pihak manapun gitu kan. Karena tujuan panitia membuat pengumuman kan agar disebarluaskan. Tiba-tiba ada orang yang ikut menyebarluaskan tanpa izin dari ini, saya kira itu tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kita siap hukum asalnya, bahwasanya al-urfu muhkamatun, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sudut pandang manusia itu bisa diterapkan menjadi sebuah hakim ya dalam kita melihat suatu masalah. Jadi intinya pertanyaan tadi tentu harus kita rinci ya, pada poster dakwah yang mana yang kita harus minta izin, pada poster yang mana kita boleh minta izin, ya. Ya saran saya, ya kalau kita poster dakwah atau misalnya audio, apalagi mungkin video, ya seperti itu, sebaiknya kita berhati-hati dan sebaiknya kita yang lebih baik itu adalah minta yang sudah jadi dari panitia yang sudah dipotong. Nah kita sebarkan yang sudah jadi, itu lebih aman, itu lebih aman, ya seperti itu. Ya, kalau itu berkaitan dengan ustadz yang bersangkutan, ya seperti itu. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya, terkhusus Abu Tasmim di Bandung. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam rangka memperdalam ilmu di kesempatan sore ini, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan yang masuk via WhatsApp dari Ibu Heni Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasannya terkait nasihat untuk Allah setelah amal dilakukan itu seperti apa ya Ustadz? Jazakallahu khair atas penjelasannya.
0: Masya Allah, barakallahu fik ya. Ya, untuk mengurai atau mensyarah mana an-nasihatulillah, ya. Itu nanti Ibu Henny ya bisa melihat ada hadis dalam

0: Bukan. Karena apa? Karena secara bahasa mana nasihat itu adalah artinya memurnikan. Sebagaimana Imam Al-Khattabi berkata, ya, qila idza nasahtul asl ay akhlastuhu min thawbih. Jika aku mengatakan aku menasihati madu, madu itu madu cair ya. Itu artinya aku memurnikan ya madu itu dari kotorannya, sehingga murni madu tanpa ada kotoran sama sekali. Maka pun sama, itu kita bisa terapkan dari akar kata dan nasihat kepada Allah. Artinya apa? Kita memurnikan ketaatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memurnikan Allah dari berbagai macam kekurangannya pada nama, sifat dan perbuatannya, dan kemudian kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak manusia kepada kita sebagai pribadi. Tidak mengajak manusia kepada golongan-golongan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga, "Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani wa ala wa ma ana minal musyrikin." Ya, dan surat Yusuf. Bahwasanya ini wa hadha sirati mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus, ya. Aku berdakwah kepada Allah. Ya, aku menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallam berdakwahnya di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang itu ya amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Ya. Tetapi tidak di jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada unsur pelanggaran syariat berupa amalan baru yang Rasul tidak contohkan seterusnya. Ya. Dan kemudian juga manasihat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi ya, kita memurnikan Allah dari berbagai macam kekurangan yang ada pada nama, pada zat Allah, pada nama Allah, pada sifat Allah dan pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum para ulama menjelaskan nasihatullah seperti itu, ya. Kita memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf nahi mungkar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat terkhusus untuk Ibu Heni. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi kami atau memberikan pertanyaannya di via chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat kembali Ustaz dari WhatsApp yang sudah masuk dari Raffi. Apakah kalau kita dikasih suguhan terus kita masukin tas bawa kemudian dibawa pulang buat anak, apakah itu termasuk haram? Nah, silakan Ustaz. Mungkin bertamu ini Ustaz.
0: Baik ya, baik. Ya. Pertama kita harus lihat dulu ada kaidah ya, kaidah yang para ulama sebutkan dan saya sudah sebutkan, al-urfu muhkamatun. Namanya adat kebiasaan itu menjadi hakim dalam ya menilai ya suatu kejadian yang ada pada manusia ya. Nah, sekarang ketika kita dihidangkan makanan, maka pada dasarnya ketika kita dihidangkan itu kan halal. Berarti sudah dihidangkan dan dipersilakan makan. Halal kan? Ketika si penghuni rumahnya masuk ke dalam, kita ngambil makan halal enggak? Halal kan? Seperti itu. Ya. Cuman bedanya yang ini masuk ke mulut, ini masuk ke tas gitu. Kan? Bedanya kan itu kan? Tapi kan sudah dihalalkan tadi. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita lihat pada aspek yang lain. Ya, apakah bila kita kalau dihalalkan sudah dihalalkan ya tadi ya. Cuman kita lihat pada aspek yang kalau kita membawa itu akan nanti misalnya di sana mungkin kita tidak sendiri di situ atau ternyata ada CCTV misalnya akan jadi masalah enggak? Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, kalau ternyata enggak ada masalah, yang hadir juga di situ juga sepakat kita menggebungkus gitu kan sudah dihalalkan, maka enggak masalah. Tetapi harus yang wajar. Jangan enggak bungkus teh kaciri teh ke tuan rumah. Iya pasti dibungkus ya banyak. Kalau makan di tempat enggak mungkin habis segini. Ah, pasti dibungkus. Si tuan rumahnya jadi nanti kalau depan kalau si itu mau datang lagi, ah jangan kasih banyak-banyak. Ah, dibungkusan wae. Bari ngomong. Kemarin mungkin dia keki ya, pas bebek lebih baik kalau seperti

0: Itu jangan. Ya. Kalaupun kita ingin membungkus yang ya suatu hal yang wajar yang kemudian tidak membuat mungkin di situ ada namanya marwah ya di situ ya. Masalah harga diri kita juga ya seperti itu. Kalau ternyata itu enggak masalah, bahkan si tuan rumahnya senang kalau dibungkusan gitu kan. Bahkan sedih ternyata dibungkusnya enggak semuanya. Udah aja dibungkus aja semua. Maka ini enggak jadi masalah. Intinya pada tiap tempat, tiap orang pasti beda-beda perlakuan. Tapi kalau bintang hukum halal ya itu sudah dihalalkan ya pada dasarnya ya. Kan lu muhkamatun ketika kita dipersilahkan untuk makan berarti kita boleh menghabiskan itu baik dengan cara kita bawa pulang atau dengan cara kita santap di tempat ya. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Sukron Jazakallahu Khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Raffi dan kita semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ilma. Bismillah Pak Ustaz, saya minta doanya. Saya sedang sakit. Semoga penyakit saya Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan angkat penyakit saya. Saya mau bertanya, apakah penyakit saya karena dosa saya? Saya merasa cobaan saya datang silih berganti. Apakah ini akibat dosa saya? Naam, silakan Ustaz.
0: Ya kepada ukhti Ilma ya. Ya, syabahallah ya syifan ajilan. Semoga Allah berikan kesembuhan-kesembuhan yang segera. Allahumma rabban nas bas isbiyata syafi la syifa la syifa insyaallah irsaqoman. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan dan tidak meninggalkan jejak lagi setelah sembuh tadi. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan apakah penyakit saya ini merupakan akibat ya dari dosa yang saya lakukan, jadi semacam hukuman ya, semacam hukuman. Perlu kita pahami bahwa apapun kesulitan musibah yang kita alami ya, itu kalau itu akibat dosa, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kalau itu merupakan ujian, siapa di antara kita yang tidak diuji imannya? Ya gitu kan? Jadi kalau tapi bukan begitu Pak Ustaz. Kalau diujikan dosa saya merasa dosanya kayaknya biasa-biasa, tapi kok kayaknya masalahnya ujiannya penyakitnya kok kayaknya enggak sebesar dosa gitu. Nah, barangkali ada berpikir seperti itu. Ya. Pertama kita ingat bahwa kita tidak boleh merekomendasi kita itu sudah baik, sudah soleh, sudah suci. Allah firman dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa kalian sudah suci, sudah baik, sudah soleh, sudah solehah gitu ya, enggak boleh. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi kita tidak, ketika kita punya perasaan, saya kayak perasaan mah sudah baik gitu, tapi kok musibah saya kok kayaknya sih bertubi-tubi datang gitu kan. Berarti dia merasa dirinya sudah baik, maka itu dosa. Allah melarang kita untuk merasa diri kita sudah baik ya, sudah soleh, sudah suci, itu enggak boleh. Tetap merasa body kita banyak kurang, banyak salah, banyak dosa. Maka kemudian kita diuji dengan masalah, dengan penyakit, ya memang kita banyak dosa. Cuman kan dosanya barangkali ada yang kita sadari atau tidak, ada yang kita ketahui atau tidak, ya seperti itu. Dan dosa itu kan tidak saja berupa yang terdengar dari lisan, yang terlihat oleh mata karena perbuatan tangan dan kaki atau hal yang lain. Dosa hati kan banyak juga. Dosa hasad, iri, dengki, ujub, sombong dan seterusnya, itu kan juga dosa. Ya. Dosa lisan yang paling tidak kita sadari, ya, kita merasa tadi ya merasa diri kita hebat atau kita merendahkan orang lain, menggibahi, menjelekkan orang lain tanpa dia orang itu ada seperti itu, dan bisa jadi itu banyak kita lakukan yang cuma kita enggak sadar. Ya. Kalau kita merasa bahwasanya kita berusaha untuk taat dan jauh dari maksiat baik dari hati, lisan dan anggota badan, maka ya berarti Allah sedang melakukan pengujian naik kelas, seperti naik kelas iman. Ya, naik kelas iman. Karena ada seseorang itu, misalnya kita anggap poin terbaik itu bagi orang tersebut itu 10. Ya. Dia sudah melakukan amalan kebaikan, ketaatan, ketakwaan, levelnya baru di level 6. Dia meninggalkan kemaksiatan, naiknya level 8. Udah dimaksimalkan, ya ketaatan sudah dikerjakan, maksiat dilaksanakan, tapi enggak naik-naik juga. Maka dengan cara apa Allah menaikkannya? Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Secara umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, man yuridu bi khairan yusib minhu, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, kebaikan sangat banyak dunia akhirat tentunya, apa itu, Allah berikan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasul juga bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah, inna idzamil jazaa ma idzamil bala, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalah, faman radiya falahu ridha wa man sata falahu as-sakhat. Awqamukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah tergantung besarnya ujian. Jika Allah ingin menampakkan rasa cinta sayangnya kepada hamba tersebut, Allah kasih dia ujian. Allah kasih dia musibah, Allah kasih mungkin tadi dia penyakit. Bila dia ridha, Allah ridha. Bila dia enggak ridha, Allah pun murka kepada dirinya. Maka dengan ungkapan yang lain kita mengatakan tidak ada satu musibah yang menimpa kita, apa saja musibah menimpa badan, harta, keluarga, itu sebenarnya merupakan apa? Ungkapan sayang dari Allah kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Ya, karena sayang itu enggak selamanya dikasih yang baik-baik. Ya kan? Bila kita ingin ya anak kita misalnya berhasil, kan pasti ada pengetatan belajar, waktu keluarnya dijatah gitu kan misalnya kan, kemudian pelajar dikondisikan, si anak merasa itu seolah kayak apa, penjara bagi dirinya. Tapi di ujung sana ada hasil yang besar yang akan diarahi kalau dia bersabar menghadapinya dengan pendidikan sistem yang orang tuanya berikan, karena punya tujuan yang baik ya, karena orang tua ingin kebaikan buat anaknya. Ungkapkan sayangnya tidak harus berupa yang dia sukai diberi, tapi ada yang barangkali dia tidak sukai, tapi pada suatu berat buat dirinya, maka itu diberikan orang tua. Dan banyak orang tua seperti itu kan, gak boleh jajan, gak boleh ini, gak boleh kan sembarangan. Kenapa itu? Untuk kebaikan si anak. Si anak merasa seolah kebebasannya dihambat, kesenangannya diganggu gitu kan. Nah seperti itulah dalam kita, terlebih kepada Allah, kita wajib berbaik sangka kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti maka jagalah selalu ya berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini bisa jadi merupakan gugur dosa. Ingat ini bisa jadi Allah menginginkan kita naik kelas ya, naik level keimanan kita. Maka jalani ya, saya mohon pertolongan kepada Allah dan semoga Allah kabulkan. Amin.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk saudari Ilma yang tengah berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk sembuh dan segera Allah angkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Abu Ahmad di Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Mohon pencerahan terkait praktik sholat istikharah, misalnya pilihan sulit cerai atau tidak, dan suasana hati untuk mengambil keputusannya. Ustaz, syukran jazakumullahu khair. Naam, silakan Ustaz.
0: Tayyib, masya Allah ya. Wah, sepertinya masalahnya berat banget nih ya. Iya. Memilih bercerai atau tidak, ya tentu harus ada pertimbangan yang sangat panjang ya, sangat panjang. Pertimbangan kalau misalnya kita punya anak, kita pikirkan nanti masak-masak dengan kondisi anak, ya. Jadi lihat masalah mudarat ya. Kumpulkan masalah bercerai apa saja, kumpulkan mudarat bercerai apa saja. Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya, ya bercerai lebih baik. Kalau ternyata lebih banyak manfaatnya, mudaratnya ada tapi manfaatnya lebih banyak, maka bertahan. Ya, dalam kondisi seperti itu, ketika dengan istikharah, syarat yang pertama tidak boleh ada kecondongan. Sebenarnya condongnya dia pengen cerai gitu. Maka istikharah itu tidak memberikan efek. Istikharah itu dilakukan, ini sebagaimana saya sebut al-Hilali ya, membahas hal ini dalam syarah Riyadhus Shalihin. Istikharah itu dilakukan ketika kita itu tidak memiliki kecondongan dulu pada salah satu dari dua pilihan yang ada. Harus netral bahwa kita ini tidak tahu bercerai atau tidak. Saat itu istikharah sangat-sangat dibutuhkan. Ya, untuk agar Allah memberikan pilihan yang terbaik. Saya membaca doa istikharah ya, setelah salat kemudian membaca doa agar Allah memberikan pilihan terbaik. Bila itu baik buat agama dan akhirat ya, untuk dunia dan akhirat, maka ambil. Bila itu mudarat, maka minta dijauhi ya. Memudaratkan dunia dan akhirat ya, seperti itu. Memudaratkan agama dan dunianya, maka itu minta dijauhkan ya, seperti itu. Jadi yang pertama, bila ingin istikharah, kecondongan pada salah satu tidak boleh ada dulu. Kecondongan untuk bertahan ya, termasuk kecondongan ingin bercerai ya, seperti itu. Istikharah dilakukan. Yang kedua, sebelum memutuskan untuk mengambil perceraian, harus banyak pertimbangan. Pertimbangan itu bisa lahir dari apa? Dari melihat dampak yang terjadi kalau itu terjadi. Harus banyak diskusi juga dengan, atau mengobservasi lah orang yang bercerai itu seperti apa sih keadaan mereka. Kalau itu punya anak, bagaimana keadaan anak-anak mereka. Kalau itu misalnya tentang satu istri, bagaimana sih keadaan istri mereka. Dan bagaimana keadaan dia juga setelah bercerai. Apakah dia akan jauh lebih baik atau tidak. Ya, seperti itu. Karena bisa jadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal perceraian, ya bisa jadi engkau tidak menyukai itu, tapi bisa jadi ada kebaikan yang banyak di situ ya. Artinya ketika engkau bercerai, maka lihatlah bahwasanya di sana ada kebaikan besar yang engkau lihat itu perlu engkau lakukan. Maka saran saya, pertimbangan matang-matang, kalau sudah matang dan sudah melihat bahwa masalahnya lebih besar dengan bercerai, maka silakan lakukan. Tapi kalau ternyata mudaratnya lebih besar ya, sama besarnya saja, maka mudarat tidak boleh diambil atau dihindarkan. Apalagi kalau mudarat ternyata jauh lebih besar daripada manfaatnya, tentu perceraian tidak boleh dilakukan ya. Maka pertimbangkan baik-baik, sama mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Demikian.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihatnya Ustaz. Dan semoga bermanfaat bagi Abu Ahmad yang berada di Banjaran. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz. Sebelum kita akhiri, mungkin kepada Ustaz mohon untuk memberikan ikhtitam sekaligus sebagai penutup di kesempatan kali ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian ya. Teruslah kita menyibukkan diri dengan diri kita ya. Kurangi kita banyak menyibukkan dengan orang luar, orang lain ya, termasuk kepada orang terdekat dengan kita, pada istri kita, anak kita, atau orang tua kita ya. Bila ada masalah yang kita hadapi, hindari dulu untuk kemudian kita bela diri dan menyalahkan orang di luar diri kita ya. Banyaklah kita melihat diri kita di dalam. Bisa jadi masalah itu muncul karena kekurangan yang ada pada diri kita ya, kedzaliman yang ada pada diri kita yang tidak kita sadari, maka masalah itu muncul. Oleh karenanya, sibukkan diri kita untuk banyak terus melihat ke dalam diri kita. Kita ini banyaklah lihat kekurangan kita, tidak banyak melihat kekurangan orang lain ya. Katakan diri kita kepada Allah, ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak kurang, maka ampuni dan perbaiki ya Allah. Maka itu pasti menguntungkan buat kita, karena kita telah menjalankan pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha walatanzum nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan jiwanya, memperhatikan dirinya, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Maka sibukkan diri kita dengan diri kita dan amal-amal soleh yang masih jauh kita kerjakan. Sibukkan diri kita untuk bertobat istighfar dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita bisa berhenti. Dan sibukkan diri kita untuk mengisi waktu siang dan malam kita dengan amalan-amalan positif yang itu membuat kita semakin tambah baik seiring waktu yang Allah berikan kepada kita ya. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita ya, terima amal-amal kita, tutupi ya dosa-dosa kita, dan ampuni semua kesalahan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita dan semua orang kita cintai di surganya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini berkaitan dengan pembahasan Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Az-Zuhud War-Raqa'iq. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wa la gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakad

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقص المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosanya, atau dikatakan juga beriman tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

0: Qadr.
1: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menyiarkan program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
3: Amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, orang yang berusaha memelihara, mengenalkan, memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya asing tetapi dimusuhi. Bukan hanya orang-orang yang tidak suka dengan sunnah yang memusuhi, bahkan sebagiannya dinisbatkan kepada fiqh. Bahkan mereka memusuhi karena tidak sama dengan pendapat kebanyakan. Sehingga ketika ada sebagian ahli hadis menyelisihi pendapat kebanyakan ahli fikih, mereka benci. Ketika menyamai, padahal persamaan itu ternyata justru menyelisihi hadis, mereka anggap itu tanda keimanan. Maka ini realita yang ada di tengah sebagian kaum muslimin, dan ini berarti tantangan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Nuniyah atau Al-Kafiyah Syafiyah, beliau mengatakan, ya mubghidan ahlal hadithi wa syatiman abshir bi'aqdi walayati syaitani awama alimta bi annahum ansarudi nillahi wal imani wal qur'ani أَوَمَا عَلِمْتَ بِأَنَّ أَنْصَارَ الرَّسُولِ لِهُمُ بِلَا شَكٍّ وَلَا نُكْرَانِ هَلْ يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ أَوْ مُدْرِكٌ لِرَوَائِحِ الْإِيمَانِ شَهِدَ الرَّسُولُ بِذَاكَ وَهِيَ شَهَادَةٌ مِنْ أَصْدَقِ الثَّقَلَيْنِ بِالْبُرْهَانِ. Beliau mengatakan, wahai para pembenci dan pencela ahli hadis, ketahuilah kalian telah menegakkan panji-panji setan. Apakah kamu tidak sadar bahwa mereka adalah para penolong dan pejuang agama Allah, iman dan juga Quran? Tidakkah engkau sadar bahwa merekalah para penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun? Kiranya apakah ada orang yang membenci para penolong sunnah itu, orang beriman atau orang yang pernah berkenalan dengan iman? Itu adalah kesaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang Allah ciptakan paling jujur di antara kalangan jin dan manusia. Awama 'alimta bi anna khazraj dinihim wal ausahum abadan bi kulli zamani ma dhanbuhum id khalafuka li qawlihi ma khalafuhu li ajli qawli fulani law wafaquka wa khalafuhu kunta tashhad annahum haqqan ulul imani لما التزموا أو لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه بكل مقالة أو بكل كل مقالة أو حالة أو قائل أو زمان. Ketika kalian tidakkah sadar Khazraj dan Aus agamanya itu, dan setiap zaman mereka seperti itu. Kemudian disebutkan pula, apa kesalahan ahli hadis ketika mereka tidak sama dengan pendapatmu karena mereka mengikuti hadis, sementara mereka tidak suka dengan pendapatmu karena tidak mau mengikuti pendapat fulan dan fulan. Seandainya mereka menyepakati kamu tapi mereka berani menyelisih hadis, kamu akan mengatakan betul-betul kalian orang beriman. Padahal sudah mengorbankan hadis. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ketika kalian lebih suka condong kepada syuyukh, kepada asyyah, kepada guru, tapi mereka lebih memprioritaskan condong kepada orang yang diutus dengan Al-Quran, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, mereka nusibu biduni kulli maqalatin. Ahli hadis dikatakan mereka pengikut hadis. Tidak dikatakan mereka pengikut satu pendapat. Pendapat apa? Pendapat madhab ini atau tempat ini, seperti yang disebutkan dalam ahli hadis, oh itu fikihnya ahli Iraq. Ahli hadis dikatakan ahli Iraq, tidak. Ya ahli hadis, entah mereka di Syam, di Mesir, di Yaman, di Hijaz, mereka ahli hadis. Tidak punya tempat yang menjadi ciri khas, tidak punya pimpinan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama pendapat, tidak ada nama tempat atau keadaan. Nah, ini yang kemudian oleh Ibnu Qayyim dikatakan, hadzan tisabu ulit tafriqati nisbatan min arba'in ma'lumati tibyani. Yang empat ini kebanyakan orang dinisbatkan karena mereka punya ciri khas tadi. Apakah itu mengikuti pendapat, apakah itu karena tempatnya, apa karena satu kelompok. Adapun para ahli hadis, mereka memiliki satu pendapat saja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, falidha ghadibtum lamman hazu. Ketika kalian akhirnya marah kepada mereka, karena mereka intasabu ila khabarir rasuli binisbatin ihsani. Karena ahli hadis lebih suka dengan hadis, dan itu adalah nisbat yang paling bagus. Ya, lalu beliau mengatakan, fawadu'tum lahum minal alqabi ma tastaqbihuna wadha minal udwani. Sampai kalian kasih gelar-gelar yang kalian anggap jelek, padahal itu adalah kebenaran. Dan bahkan kalian musuhi. Kalian musuhi. Terus dikatakan, hum yushidunakum ala butlaniha, afatushidunahum bil butlani. Mereka sebenarnya mengingkari pendapat itu. Kalian sematkan gelar-gelar, mereka tidak suka itu. Mereka tidak cocok. Apakah kalian juga mengingkari itu? Ma darrahum wallahi bughdukum lahum, idh wafaqu ridhar rahmani. Demi Allah, kebencian kalian kepada mereka tidak merugikan mereka sama sekali, karena mereka telah cocok sepakat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Qayyim beliau wafat tahun 751. Beliau melihat bagaimana fanatiknya para pengikut mazhab. Dan fanatik ini jelek sekali. Dari dulu, entah Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi, fanatik ini membuat orang sampai memusuhi sesama kaum muslimin. Jelas ini praktiknya kelihatan sekali. Bahkan kita tidak mengatakan bahwa bermadhab tidak boleh. Bahkan para ulama bermadhab. Ibnu Qayyim Hambali. Gurunya juga Hambali. Murid beliau Ibnu Rajab Hambali. Ya. Dan At-Tahawi, yang memiliki akidah At-Tahawiyah, beliau Hanafi. Tidak ada masalah dalam bermadhab. Akan tapi fanatik ini yang jelek sekali. Sehingga mereka menyelisihi dan membenci ahli hadis. Apalagi kalau seandainya sebagian orang diuji oleh Allah dengan kebid'ahan, setelah memiliki satu pendapat, dianggap ini sebuah kaidah, sampai mereka berani menolak hadis karena kaidah yang mereka buat sendiri. Akhirnya ini seolah tidak terbantahkan. Ini adalah pendapat para ulama daerah ini dari lama. Ya sudah seperti itu. Seolah-olah itu dalil. Sama sekali tidak dalil itu. Atau sebagian orang mengatakan, kenapa ibadahmu seperti ini? Dia mengatakan, inilah yang Anda dapatkan dalam buku-buku fikih. Maka matan bukan dalil. Sebagaimana hadis adalah pegangan. Maka ketika seorang i'tizaz atau merasa terhormat dan bangga dengan satu hadis, ini adalah kemenangan tersendiri. Saya pernah ditanya, kalau kita tidak bisa berdebat, kita ingin latihan untuk berbicara yang baik dan fasih agar bisa mengalahkan lawan bicara, maka kita katakan, yang pertama, jidal tidak baik. Tapi yang kedua, kalau ada orang ingin menjelaskan dengan penjelasan yang kuat dan kokoh, kuasai hadis, selesai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, وَمَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوْيَتْ حُجَّتُهُ. Orang yang membaca dan mempelajari hadis, dia akan kuat argumennya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti agama ini dengan petunjuk ahli hadis dan sebelumnya imam ahli hadis. Baik, ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan adab seorang penuntut ilmu di majelisnya. Dan ini merupakan bagian akhir nomor 10, 11, 12, 13 insyaallah biiznillah tentang seorang penuntut ilmu ketika bersikap dengan guru, dengan buku, dengan kawan dan bagaimana di dalam majelisnya. Yang ke-10 penulis Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan mura'atu naubatihi fala yataqaddamu 'alayha bighairi ridha man hiya lah. Ketika seorang punya jatah, kemarin kita sebutkan hukum asalnya orang datang untuk belajar kepada guru itu membawa kitab. Lalu kitab itu dibaca. Kemudian orang punya giliran. Ketika dalam satu majelis dan satu guru ada 3 murid dan ternyata buku masing-masing tidak sama. Maka masing-masing punya giliran. Kalau orang dapat giliran, maka tidak pantas dia mundur-mundur atau dia mengambil giliran orang lain. Kemudian dikatakan waruya anna ansariyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alah wa jaa rajulun min thaqif faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya akha thaqif innal ansariya qad sabaqaka bil mas'alah fajlis kayma nabda'u bi hajati al-ansari qabla hajatik. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Ansar bertanya, kemudian datang seorang dari Bani Thaqif bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai orang yang datang dari Bani Thaqif, ini saudaramu dari kalangan Ansar mendahului kamu, jangan nyelat-nyelat, jangan mendahului pertanyaannya, duduk dulu, kalau dia sudah selesai baru jatah kamu. Ini diambil kesimpulan para ulama, sampai membaca saja seperti itu. Hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama seperti Tabarani, Al-Baihaqi dan dinyatakan hasan, tapi dalam riwayatnya ada kelemahan. Maka dengan berbagai jalur penguat dari hadis Anas, hadis Ubadah bin Shamit dikatakan hadis ini bisa dijadikan hasan. Tapi ini adab. Kalaupun lemah, maka ini adab, maka tidak terlalu bermasalah kata para ulama. Kemudian dikatakan qala al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau punya kitab tentang adab belajar namanya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ya, buku tentang beberapa riwayat yang menggabungkan akhlak seorang guru dan murid. Ini dicetak 2 jilid kalau tidak salah. Ya, beliau mengatakan yustahabbu lis-sabiqi an yuqaddima 'ala nafsihi man kana ghariban li ta'akkudi hurmatihi wa wujubi dhimmatihi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan boleh atau diharapkan, dianjurkan kalau ada orang yang memprioritaskan orang asing. Datang dia di majelis karena dia memang orang bukan yang tempat tinggal di situ. Dia mau bertanya kepada guru dan dia tidak masalah untuk dilompati, silahkan. Karena orang jauh kesempatannya terbatas. Ditambah lagi memang ada perintah untuk menghormati seperti tamu. Kemudian bisa jadi kalau dia tidak tanya segera, dia akan kehilangan kesempatan. Waruya fi dzalika haditsani 'an Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar. Dan ada 2 hadis yang berkaitan dengan ini, yaitu hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Umar yang tadi disebutkan ada kelemahannya, tetapi bisa dikatakan hasan. Dan dalam riwayat itu ditambahi bahwa orang Ansar tadi mengatakan ya Rasulullah innahu rajulun gharib, itu adalah orang asing, ya, wa inna lil gharibi haqqan fabda bih, dan orang yang asing punya hak untuk kita tunaikan, enggak apa-apa ya Rasul, antum mulai dari dia, dan ini tidak mengapa. Dikatakan wa kadzalika idza kana lil mutaakhiri hajatun daruriyatun wa 'alimaha al mutaqaddimu aw ashara al syaikh bi taqaddumihi fayustahabbu itharuh. Demikian pula kalau bukan orang asing tapi orang yang datang telat, dia buru-buru, ada kebutuhan mendesak. Dan orang yang datang duluan, dia tahu itu dan tidak mengapa. Atau gurunya ridho. Gurunya mengatakan, sudah tidak apa-apa dia duluan, maka tidak mengapa. Ya. Anak ingat waktu anak ngaji dulu. Kita ini mahasiswa jami'ah, kemudian namanya mahasiswa. Biasanya kan ngirit-ngirit kan. Kita dulu ngejar bis gratisan dari jami'ah. Ya, dan orang yang pernah tahu ceritanya orang-orang di kampus ngejar bis gratis itu rebutan kayak perang. Ya, ini sudah di depan mata ini, pintu gerbang itu, bukan pintu gerbang, pintu bis gitu. Itu sudah di depan gini, tahu-tahu karena orang kita terjauhkan sendiri. Gini. Sampai anak ingat sekali, ada salah satu teman dari Afrika, dia udah lulus doktoral. Dan dia pertama anak ketemu sama dia di musabaqah internasional. Dia mengatakan, innila uzahimu ahada. Anak enggak mau sibuk-sibuk sama orang rebutan begitu. Kata anak, oh iya harusnya kan kayak gitu. Gitu. Tapi kan malu orang kalau sudah kepepet kayak gitu itu, orang pengennya langsung enggak kerasa sudah. Wah rebutan. Kayak jemaah haji, coba antum lihat itu. Rebutan naik bis, rebutan cium Hajar Aswad. Padahal itu kan semuanya tidak wajib. Tapi orang kalau sudah melihat kayak itu, kayak eman banget enggak selesaikan gitu. Tapi syahidnya, subhanallah, dulu anak punya syekh ngaji Quran, beliau enggak mau dengerin habis maghrib. Mungkin beliau ngimami di masjidnya, akhirnya baru datang ke Masjid Nabawi habis isya. Padahal beberapa masyayikh yang sama, punya sanad yang sama, teman-teman dia di satu percetakan Al-Quran, rata-rata ngajinya habis maghrib. Kenapa ini syekh habis isya gitu? Anak kan harus ketinggalan bis. Anak bilang, syekh, anak kalau ketinggalan bis, anak gak berani balik sendiri. Jami'ah, anak masih anak baru, tahun pertama. Boleh gak syekh anak ngaji? Ya sudah, gak apa-apa. Jadi ada teman-teman Saudi gitu, dia bilang, belakangan. Ini. Meskipun wallahualam bagaimana perasaan mereka ya. Tetapi mungkin lihat anak kecil nih, kasihan nih gitu. Akhirnya dikasihkan gitu. Dan anak gara-gara seperti itu, anak sempat mokong. Ah, gak lanjut anak. Gak lanjut. Karena bayangan anak, syekh ini biar marah sekalian, anak gak lanjut gitu. Itu ada daurah 8 bulan untuk ngambil sanad. Anak saking berat sekali. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah Allah sabarkan itu. Sudah lama anak gak pernah hadir. Syekh itu bilang, kalau bukan kamu orang Indonesia, sudah anak suruh pergi. Ya, mungkin beliau masih melihat anak kecil yang kasihan ini, sudah biarkan. Gitu. Nah ini, ketika ada murid yang disuruh untuk duluan karena gurunya yang nyuruh, maka tidak mengapa. Nah, fa illam yakun syai'un min dzalika wa nahwihi faqad kariha qaumun al-itsar bin naubah. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan tadi, maka hukum asalnya banyak para ulama yang mengatakan tidak pantas seorang mempersilahkan orang lain untuk mendahulukan giliran pribadinya. Karena apa? Ini penting, orang itu belajar, orang itu mendapat fadilah. Kok dipersilahkan orang lain? Itu bukan pada tempatnya. Dikatakan, li'anna qira'atal ilmil musara'ata ilaihi qurbah. Karena orang ketika membaca duluan, ini ibadah. Nah, wal'itharu bil qurabi makruh. Sementara orang memprioritaskan orang lain dalam ibadah makruh. Ini adalah pendapat yang dinukil dari 4 madhab. Empat madhab mereka mengatakan, kalau ada ibadah, terus kita mendahulukan orang lain, ini hukumnya makruh. Yang dikasih contoh oleh para ulama, contohnya seperti, ada shaf awal. Fadal silahkan, enggak pada tempatnya itu. Rebutan enggak apa-apa. Anda sering ceritakan kepada teman-teman ini, ketika kita di masjid kampus, masjid itu untuk mendapat shaf awal, Masya Allah, kayak mustahil. Kalau kita enggak datang sebelum azan, 1/4 jam, setengah jam. Ya masa kita datang setengah jam sebelum sholat ini? Kan terlalu, ya ada kegiatan yang lain gitu. Tapi memang, antum kalau datang setelah azan, itu masjid kampus, sudah full Masya Allah. Kalau ada orang duduk itu, antara orang duduk yang bersila begini bentuknya ini bersila. Kan ada rongga dikit ini, ada buku. Buku orang di belakangnya itu nunggu, nanti kalau sudah takbiratul ihram itu minggir. Ya, ini gak ada lagi orang yang boleh di situ gitu. Ini sampai kita jadikan ciri khas. Kita itu kayak betul-betul bisa sholat di shaf awal, Masya Allah, kayak menerang gitu. Ya, giliran kita keluar di masjid kampung, sudah qomat, sudah takbiratul ihram, shaf awal masih bolong-bolong. Ya. Meskipun pas kita salam itu, sampai mungkin 7-8 shaf ada di masjid kampung itu sholat semua 5 waktu, kayak gitu semua. Cuman untuk ngambil saf awal ini, beda sekali masjid kampus dengan masjid di luar. Nah, sekarang ada orang sudah susah banget ngambil saf awal ini. Orang, fadol. Gak ngerti perjuangan itu. Ya, kalau bisa diundi, mereka akan mengundi. Karena yang tahu hanya orang-orang yang berilmu. Dikatakan, وَتَحْسُلُ تَقَدُّمِ النَّوْبَةِ بِتَقَدُّمِ الْحُضُورِ فِي مَجْلِسِ الشَّيْخِ أَوْ إِلَى مَكَانِهِ. Orang yang berhak mendapat giliran pertama itu siapa? Dihitungnya dari orang yang pertama datang. Entah datang di tempat itu atau orang yang datang ketemu dengan syekh, maka dia orang pertama yang berhak membaca duluan. Wala yasqutu haqquhu bi dhahabihi ila ma yattarru ilayhi min qada'i hajatin wa tajdidi wudu'in idza 'ada ba'da. Kalaupun dia datang duluan kemudian dia harus keluar karena wudu' lagi atau karena buang hajat lalu dia balik lagi, maka haknya tidak gugur karena dia sudah datang duluan. Dan ini seperti dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qama ahadukum min majlisihi thumma ya'udu ilaih fa huwa ahaqqu bih." Kalau ada di antara kalian berdiri dari tempat duduknya tapi nanti balik ke situ lagi, maka dia lebih berhak untuk tempat itu. Ya. Dan ini sama termasuk dalam majlis ilmu. Dulu subhanallah, kita waktu belajar di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sebelum maghrib di depan kursi syekh itu sudah banyak tempat mushaf itu. Ada bukunya siapa, bukunya siapa, bukunya siapa. Mereka sudah booking tempat itu. Tapi masalahnya, sebagian orang booking tempat nanti sholat di shof awal sana. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini di perluasan arah barat. Di pintu nomor 9 dulu itu. Itu jadi kenangan itu. Padahal shof awalnya kan di sono, di ujung dunia, kan di masjid lama itu. Nanti harus padat orang masuk, keluar apa, terlambat dia datang ke sana, giliran dia sudah pasang gini, ada orang gak bisa ke situ. Sampai berkali-kali tanya ke Syekh, Syekh sebagian ikhwa, dia pasang bookingan ini, kursi-kursi ini. Kursi maksudnya tempat mushaf itu dibilang kursi mereka. Nah akhirnya Syekh berkali-kali mengatakan, alhamdulillah yang datang belakangan pun insya Allah dapat fadilahnya. Tapi memang ada beberapa murid yang tetap seperti itu. Ya, dikatakan, wa idza tasawaqa thnani wa tanaza'a aqra'a bainahuma. Kalau ada dua murid yang datang bersamaan lalu mereka bilang, ana duluan, gimana? Ya'mal qur'ah, pakai undi siapa duluan. Dan undian itu kebiasaan para nabi. Nabi Zakaria pakai undian, ya kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi. Nah, kemudian beberapa para ulama mereka juga mengundi, dan itu tidak masalah. Yang bermasalah kalau ada unsur ribanya. Aw yuqaddimu asy-syaikhu ahaduhuma in kana mutabarri'a, atau guru yang mengatakan ini dulu. Tetapi in kana mutabarri'a, kalau guru itu ingin ngajar dari keinginannya sendiri. Ana pengen ngajar murid ini, ana dulukan ini. Maka boleh dia memilih. Tetapi kalau seandainya dikatakan wa in kana alaihi iqra'uhuma fal qur'ah, tapi kalau seandainya guru itu memang diwajibkan untuk ngajar semua murid, contoh guru madrasah, ini disebutkan di antara contoh-contohnya guru madrasah, satu tempat lembaga yang memang guru ini sudah ditempatkan sebagai tugasnya di situ, maka dia punya kewajiban mengajar semua murid. Kok datang dan barengan, maka guru itu menganjurkan untuk diundi. Dia tidak bisa milih salah satu karena hak mereka sama. Wa mu'idul madrasati idza syurita 'alaihi iqra'u ahliha fiha fi waqtin fala yuqaddimu 'alaihim al-ghuraba'a fiha bighairi idznihim. Kalau seandainya dalam satu tempat seperti sekolahan sudah ditugaskan ada mu'idul madrasah. Mu'idul madrasah ini dijelaskan ada beberapa orang ditugaskan untuk mengulang pelajaran. Kayak ditugaskan sudah. Maka kalau dia sudah ditugaskan, dia enggak boleh mewakilkan kepada orang lain. Karena biasanya yang memberi tugas entah itu lembaganya atau murid-murid yang lain, mereka milih ini karena pertimbangan. Dia lebih cakap, dia lebih pandai atau apa. Maka kalau dia justru mengistimewakan orang lain, berarti seperti tidak mengindahkan amanah. Maka tidak boleh dia mendahulukan orang lain. Baik, ini yang berkaitan dengan membaca dengan giliran. Hampir kita di zaman sekarang gak ada kayak gitu. Hampir gak ada. Ada beberapa orang tapi sedikit sekali. Di satu tempat misalkan di kampus, di pesantren. Dan ini rata-rata orang-orang yang sudah betul-betul lama belajarnya. Mereka pengen ngaji kitab, baca gitu. Kalau zaman sekarang orang ngaji itu memang hanya sekedar gaya Imam Bukhari. Ya, jadi dengar dihafalin. Ya Masya Allah. Al-Hadi Ashar, adab yang ke-11. أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه. أدب berikutnya bagaimana cara duduk di depan gurunya. Dulu sudah dibahas oleh penulis rahimahullah ketika seorang di depan syekh yang hendaknya di paling depan adalah orang yang paling berumur dan paling berilmu, kecuali ada orang yang memang dipilih syekh seperti yang membaca atau orang yang memang dia sering diajak diskusi oleh syekh. Maka tidak pantas ada orang yang bukan siapa-siapa masuk di depan langsung begitu. Nah, kemudian dengan sopan, dengan cara yang sudah dijelaskan adabnya, lalu dia membawa buku. Hukum asalnya membawa buku. Yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ah. Buku yang mau dibaca dibawa. Wa yahmiluhu binafsihi. Dan dibawa sendiri. Berarti enggak dibawain ya. Artinya, kalau guru bawa buku dibawain, itu mungkin ya. Dan murid-murid banyak yang membawakan buku gurunya. Tetapi kalau muridnya, ya, ternyata dia punya ajudan banyak, ambil buku, baca di depan syekh. Kemudian saya ambil lagi ajudan yang lain, bawa buku. Ini kayak gak masuk adab. Bukan gak masuk akal, gak masuk adab. Ya, gurunya aja tawadhu biasa, ternyata ajudannya, atau muridnya sudah punya ajudan kayak begitu. Kayak gak masuk akal gitu, gak masuk kebiasaan. Wala yada'uhu halal qira'ati alal ardi maftuha. Dan tidak sepantasnya ketika dia tidak sedang membaca, bukunya dibiarkan terbuka di atas alas lagi, di tanah, di lantai, lalu diletakkan bukunya di bawah terbuka, ditinggalin. Baik, ini tidak ada dalilnya, tetapi para ulama mengatakan ini bentuk adab. Kalau seandainya ada orang membawa buku seperti ini atau membawa buku seperti ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang seperti ini afdal dari membaca buku yang bawa buku seperti ini. Tetapi ini kembali kepada adab dan uruf kebiasaan para ulama. Kalau memang orang bawa buku tidak harus begini. Atau seperti anak-anak SMA begini, bukunya taruh di atas begini. Anda lihat anak-anak SMA, SMP di Saudi itu, mereka enggak bawa tas kayak kita ini. Anak pas bawa tas gini, ente kayak anak TK. Ya, anak kadang-kadang itu bawa kitab, karena kitabnya gede-gede, kita kan bawa tas punggung nih. Kayak anak TK katanya. Karena anak SMP di sana atau SMA, mereka pakai jubah, mereka datang itu, biasanya buku ditumpuk, dibelubet pakai sajadah. Terus mereka bawa itu. Nah, mereka bawanya gini, gitu. Itu bukan karena sopan, biar gampang bawanya gini. Ya, tapi maksudnya, ketika ada orang membawa buku dengan cara yang sopan, maka itu yang afdol. Ada dulu seorang ulama melihat ada muridnya membawa buku seperti tidak dihormati sama sekali. Maka beliau mengatakan, barhanta an naqsik wa bayyanta an jahlik. Kamu nunjukin kebodohanmu. Karena buku yang kamu bawa aja kamu tidak hormati. Maka kamu berharap orang lain menghormati ilmu kamu. Buku senjatamu saja. Ini belum apalagi sebagian orang belajar enggak bawa buku. Kira-kira gimana ya? Allahu a'lam ya. Ini kebetulan ini pembahasannya. Ya. Baik. Kemudian dikatakan, bal yahmiluhu biyadaihi wa yaqra'u minhu. Mestinya orang membawa buku itu dengan dua tangannya dan dibaca. Wala yaqra'u hatta yasta'zina asy-syaikh. Hendaklah dia tidak membawa buku itu sampai tidak membaca buku itu sampai meminta izin kepada gurunya. Minta izin. Kalau memang itu adalah giliran dia, maka dia ketika akan membaca dia minta izin kepada شيخ ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب ألا يقرأ حتى يأذن له الشيخ. Ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' di Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Beliau menukil beberapa ulama salaf mengatakan sudah sepantasnya seorang murid ketika akan membaca dia tidak memulai sampai diizinkan oleh al-Syeikh. Dalam riwayat itu dikatakan al-Muhaddith, guru hadis. Karena memang ilmunya orang dulu itu baca hadis. Anda sampaikan, orang belajar fikih belum tentu dia belajar hadis. Tapi orang belajar hadis insya Allah belajar fikih. Karena hadis itu bukan jimat, tidak diketahui artinya. Orang belajar hadis itu ada maknanya. Jadi akan belajar sekaligus fikihnya. Dan ini juga sama menunjukkan bahwa dulu para ulama ketika akan belajar mereka membawa buku. Ada satu kisah ini disebutkan dalam kitab Az-Zahabi namanya Tadhkiratul Huffaz. Kisah yang disampaikan tentang biografi Imam At-Tirmidzi rahimahullah. At-Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari yang menulis kitab Sunan, Sunan Tirmidzi. Beliau kuat hafalannya. Beliau cerita sendiri, "Kuntu fi tariqi Makkah." Aku melakukan perjalanan Allahu alam haji atau belajar, yang jelas ke Makkah. "Fakatabtu juz'aini an hadithi syaikhin." Aku sempat menulis salah seorang guru punya hadis, aku tulis sampai dua jilid. "Falamma ra'aituhu talabtuhu an aqra'a 'alaihi fa ajazani." Ketika aku melihat, oh beliau datang. Ana minta izin syekh, ana mau baca ke antum, boleh apa enggak? Beliau mengatakan, "Iya, silakan." "Subhanallah, kuntu dhanantu annal kitaba al-kitabaini ma'i au annal juz'aini ma'i." Aku nyangka bahwa buku yang ana tulis dua jilid itu ana bawa. "Fa idza huma juz'ani bayad." Ternyata yang aku bawa kertas kosong, lupa. Ketika syekh itu mulai menyampaikan al-ahadithu min lafzihi, dia menyampaikan hadis-hadis riwayat dengan lafadznya, ana pegangi buku itu. "Falamma nadhara," ketika dia lihat ke buku ini, "fara'a fi yadayya bayad," melihat ada buku kosong, gurunya marah. Dia mengatakan, "Ama tastahi minni?" Apa kamu tidak malu dengan aku? "Fa akhbartuhu min amri." Maka aku bilang, "Afwan, tadi kisahnya seperti ini, seperti ini. Walakin qultu inni hafidtu kullahu." Aku bilang, "An hafal semuanya tapi." "Qala hat," baca. Maka aku baca dua jilid itu, "Wa ma akhtatu fi harf." Aku tidak salah dalam satu huruf. Ya. Ini pantas kalau enggak bawa buku, pantas sekali ya. Beliau bilang, "Saya hafal." Gurunya enggak percaya. Dia mengatakan, istadharta qabla an taji. Kamu sudah menghafalkan sebelum datang? "Qala hadithni bi ghairihi." Kata Imam Tirmidzi, "Antum sampaikan ke aku hadis yang lain." "Qala fa haddatsani 40 haditha." Maka aku ditambahi oleh guruku 40 hadis. Kemudian setelah selesai, beliau mengatakan, "Fa qara'tuhu min ghairihi." Gitu. Maka aku baca langsung hafalan. Maka guru baru mengatakan, "Memang kamu tidak punya tandingan." Ya, Masya Allah. Jadi kita punya teladan dua orang. Nyontoh Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Dikatakan, "Wala yaqra'u 'inda syughli qalbi syaikh aw malalihi aw ghammihi aw ghadabihi aw 'atashihi aw nu'asihi aw istifazihi aw ta'abihi." Dan sudah sepantasnya murid memperhatikan kondisi guru. Dia tidak membaca kepada gurunya ketika gurunya sedang hatinya sibuk mikir apa, kelihatan sekali, atau sedang bosan, atau sedang galau, atau gurunya sedang marah, atau gurunya sedang kehausan, atau sedang ngantuk. Ini repot sekali. Kalau guru ngantuk itu ada faedahnya. Orang kalau enggak lancar hafalannya, "Syekh, ana sudah selesai." Ya kan? Ana dulu waktu di pesantren kadang ada murid yang setor hafalan karena ana ngantuk. "Ustaz, sudah." Ana enggak ngerti. Dia sudah beneran selesai atau belum, tapi karena ana salah sendiri kan, ngantukan ya. Makanya ana sering bilang, ana memaklumi ketika ada jamaah ngantuk, insyaallah tidak apa-apa karena dulu ana ngantukan, ya. Kan yang rugi bukan yang lain, ya. Baik, kemudian ini dikatakan ketika guru ngantuk atau guru sedang keburu-buru. Ketika guru sedang keburu-buru atau sedang capek, maka murid tidak pantas untuk ingin kayak nunjukin, "Syekh, ana pengin baca. Lihat dulu kondisi guru. "Wa idza ra'a asy-syaikh qad atsara al-wuquf iqtasar." Kalau kelihatan gurunya lebih pengin sebenarnya berhenti, maka dia tidak melanjutkan, sudah cukup dengan itu. "Wala yuhwijuhu ila qawlihi iqtasir." Enggak perlu dia nunggu gurunya negur dulu, sudah cukup segini. Karena dia sudah melihat syekh kayak gitu. "Syekh, gimana kalau kita cukup segini?" Sehingga gurunya dengan nyaman mengatakan, "Ya sudah, insyaallah lanjut berikutnya." Gitu. Dan itu adalah kata-kata yang paling disukai sama jamaah kan? Ya, kita cukupkan sekian, langsung ngantuknya hilang semua. Katanya doa yang paling disukai itu, "Subhanakallahumma." Ya. Subhanallah, ini disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau cerita dari seorang ulama hadis namanya Baqiyah. Beliau mengatakan, kunna indal Auza'i. Kami sedang ada di majlisnya Abu Amr Al-Auza'i, seorang ulama ahli Syam, wafat tahun 157 Hijriah. Kemudian datang seorang anak muda. Beliau mengatakan, ini orang anak muda ini bilang, ya Aba Amr, baina yadayya 30 hadithan. Wahai guruku, aku punya 30 hadis, ana pengin bacakan kepada antum. Maka Al-Auza'i rahimahullah tidak pengin menolak. Tapi beliau juga tidak pengin lebih dari itu. Yang dibilang 30 sudah baca. Ketika dibaca, faja'ala ya'udduhu 'adda. Ketika orang itu membaca hadis, dihitung oleh Al-Auza'i. 1, 2, 3, 4. Sampai genap 30, lalu Al-Auza'i mengatakan, ya bna akhi, ta'allama sidq qabla an ta'allama al-hadith. Wahai anak muda, wahai anak saudaraku, belajarlah jujur sebelum belajar hadith. Kamu tadi bilang berapa? 30 selesai. Tapi ini menunjukkan bahwa berarti guru ini sedang ada urusan. Begitu. Baik. Wa illam yadhhar lahu dhalika fa'amrahu bil-iqtisar iqtasar haythu amarahu wa la yastaziduhu. Kalau seandainya dia enggak bisa melihat gurunya keburu-buru apa enggak, ya sudah, dia berarti nunggu gurunya bilang kalau sudah cukup sekian, sudah cukup gitu. Dan dia tidak perlu, syekh ana pengen nambah dong dikit gitu. Itu guru paling enggak enak kayak gitu. Kalau ada guru tahfidz, muridnya bilang ana pengen nambah setoran, ana pengen nambah gitu. Padahal hafalannya enggak lancar. Itu guru sudah nyabar-nyabarin itu, kan? Gurunya enggak lancar, ganti yang lain dulu. Ente lancarin kan gitu. Tapi ana pengen nambah lagi gitu. Ini ada beberapa kejadian di pesantren tahfidz kayak gitu. Ya. Maka ini tidak sopan. Bahkan dulu ada seorang ulama ahli qiraah. Dia membaca kepada gurunya. Subhanallah, setiap hari hanya dikasih kesempatan satu halaman ngaji. Falam aman an yatawaffa asy-syekh an yatawaffa asy-syekh wa lam ukmil qiraah. Ini gurunya ini bilang, ana khawatir, muridnya yang bilang, ana khawatir syekh meninggal duluan. Setiap hari ana disuruh membaca cuma satu halaman, kapan selesainya? Subhanallah, tapi beliau tidak membantah. Sampai ana terus membaca sehingga syekh mengatakan, "Sudah, kamu boleh nambah, boleh nambah, boleh nambah sampai diizinkan 5 halaman." Itu dulu orang menyetorkan hafalan 5 halaman itu mencari ridho syekh dulu. Lantas hafalan mereka itu kuat dan terkenang sampai sekarang karena mereka betul-betul mengharapkan ridho guru mereka gitu. Baik, dikatakan wa idza ayyana lahu qadran fala yata'adda. Kalau seandainya gurunya mengatakan sudah segini, maka jangan dilebihin. Wala yaqulu talibun li ghairihi iqtasir illa bi isyarati syaikhi aw dhuhuri itharihi dzalik. Dan tidak pantas seorang murid ngomong ke temannya, cukup. Ini bukan guru, tapi dia bilang cukup segini aja, jangan banyak-banyak gitu. Nah, tapi yang lebih pantas adalah gurunya, atau dia memang dipercaya gurunya untuk membatasi. Kalau memang itu sebagai tugasnya, guru mempercayakan kepada dia, aman, tidak ada masalah. Dan sebagian guru pengen banyak, murid pengen sedikit, biar ujiannya gampang. Iya kan? Ini banyak. Sampai kita di Jamiah Islamiyah, ada guru ngamuk sekali. Guru kita sudah sepuh, profesor. Subhanallah, beliau, kita yang ngantuk-ngantuk, beliau gak ngantuk. Padahal beliau baca. Dan memang mukanya muka orang tua gitu. Muka orang tua itu maksudnya, kalau kita lihat aja ikut ngantuk gitu. Tapi beliau gak ngantuk. Nah, satu saat anak ingat ada satu kawan, dia dikasih tugas untuk meringkas atau memberikan bahas ya, tentang buku Fathul Bari. Kawan-kawan ini bilang, nanti ujian kita susah, jangan banyak-banyak. Akhirnya dia kasih bahas ini tulisan sedikit. Syekh ngamuk. Dia bilang, kenapa seperti ini? Ini gak cukup. Fathul Bari, buku besar sekali. Tugas gini-gini aja. Ini enggak menunaikan haknya. Hanya karena ujian kalian sampai batasi begini. Anak enggak rido. Harus tulis apanya. Udah, gara-gara itu akhirnya kan tebal sekali itu. Ya, gara-gara itu. Tapi maksudnya, Orang kalau belajar hanya karena modal, enggak adab kayak gitu jadinya. Ini terkesan sekali kita waktu itu. Baik, ats-tsani 'asyar. Ini sudah azan belum? Belum ya. Bab yang ke-12. Idza hadarat naubatuhu sta'dzana asy-syaikh kama dzakarna. Kalau sudah datang gilirannya. Kalau misalkan ada giliran orang lain, maka dia mendahulukan. Dan kemarin kita sudah bahas, kalau seandainya dia menunggu giliran, maka tidak sepantasnya dia sibuk sendiri. Tapi dia tetap mendengarkan dan mengikuti bacaan yang dibaca oleh kawannya. Maka dia nunggu. Ketika sudah datang gilirannya, maka dia minta izin ke syekhnya. Seperti yang disebutkan tadi. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ إِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ثُمَّ يَدْعُو لِلشَّيْخِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِنَفْسِهِ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Kalau sudah datang gilirannya, maka dia mulai minta izin, diizinkan, lalu membaca dengan ta'awudz. Setelah itu basmalah, setelah itu memuji Allah, setelah itu mensholawat kepada Nabi SAW, kemudian mendoakan penulis, kemudian mendoakan syekh, kemudian mendoakan dirinya sendiri dan juga para murid yang lain. Ini ada di majelis-majelis para penuntut ilmu. Kita hampir jarang di Indonesia lihat itu, tapi ada masih. Tapi itu bagus dihidupkan. Tapi ada catatan di sini, dikasih komentar oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika melihat pembahasan ini, beliau mengatakan, anjuran untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini hanya untuk membaca Al-Quran. Kalau untuk membaca kitab tidak harus. Dan ini pernah di majelis Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada seorang murid, dia mau membaca kitab a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu isti'adah. Isti'adah itu membaca Quran. Kalau enggak baca Quran, kenapa harus seperti itu? Enggak sunnah. Begitu. Kalau memang isti'adah bukan sunnah dan tidak pantas dilakukan dengan rutin, apalagi kebiasaan membaca surat Al-Fatihah di awal setiap perkuliahan, pelajaran, pengajian, apakah ada sunnahnya? Sesuatu yang dianggap baik tapi terus-menerus seperti sebuah syariat. Harus ada dalilnya. Ya, bukan berarti masa orang baca Al-Quran salah, bukan, tapi kesalahannya ketika menerapkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini mirip seperti ada orang yang sholat terus ketika menunggu sholat subuh, habis azan dia di masjid nunggu sholat subuh sambil nambah sholat sunnah. Sa'id al-Musayyib rahimahullah melihat, beliau mengatakan ini menyelisih sunnah. Orang tadi mengatakan dalam Musannaf Ibn Abdul Razzaq. Orang tadi mengatakan, ayu aqibunillahu ala salah. Wahai Sa'id Musayyib, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Bukan. Tapi yu'aqibukallah ala mukhalafati sunnah. Allah akan menghukum kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Sholat baik. Zikir baik. Tapi masalahnya tempatnya yang tidak pas. Seperti itu. Wallahu'alam bisawab. Ini dalam masalah mengawali dengan bacaan, kemudian juga dengan mengawali dengan mendoakan. Ini merupakan adab untuk seorang penuntut ilmu. Ketika akan memulai membaca buku, maka sangat pantas dia tarahum, ya, mendoakan rahmat kepada penulis buku. Kita bayangkan orang nulis, dia perlu mengingat, dia perlu memilih, dia akan menuangkan. Dulu sekali Al-Khatib Al-Baghdadi menukil perkataan Al-Ma'mun bilang kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ihfaz ahsana ma tasma' au uktub ahsana ma tasma'." Kamu tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. "Wahfaz ahsana ma taktub." Kamu hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. "Wahaddits ahsana ma tahfaz." Yang kamu sampaikan, pilih yang paling baik dari yang kamu hafalkan. Berarti orang ketika belajar, dia mungkin akan mengumpulkan ilmu yang banyak. Kemudian ketika ada yang ditulis, maka dia perlu memilih yang lebih singkat. Kemudian ketika akan menghafal, dia perlu memilih sedikit yang akan dihafalkan dari yang banyak ditulis, dan itu pilihan. Ketika akan menyampaikan, maka dia lebih memilih lagi. Pilihan, pilihan, pilihan. Maka orang ketika menulis, biasanya sudah melalui tahapan yang banyak. Lalu kita dapat ilmu instan. Kita tidak ngerti tata berterima kasih kepada ulama yang kita pelajari bukunya. Apalagi kalau zaman sekarang ada namanya cara membaca kritis. Jadi dari awal kita membaca untuk mencari kesalahan. Ini yang membuat banyak akademisi tidak sopan. Sudah tidak belajar kepada para ulama, ketika membaca buku cari kesalahan. Lalu dia dengan sombongnya mengatakan, ini salah, anda gak sepakat. Nah, itu siapa? Yang kamu bantah siapa? Kan ngaca harusnya itu. Nah, ini kebanyakan orang karena salah dalam cara belajar. Anda ingat, ini sebelum adhan ya. Dulu waktu kita, anda pernah ceritakan barangkali, waktu kita masih sekolah di SMA. Kita sudah mau ujian, hafalkan semuanya. Soal pertama, siapa penulis buku yang kita pelajari? Blank, hampir satu kelas gak bisa jawab semuanya. Tapi itu berkesan sekali. Guru itu masih ada di pesantren dekat ini. Beliau mengatakan, di antara adab seorang pelajar, dia tahu siapa gurunya agar dia bisa mendoakan. Bahkan sebagian sami' yang hadir tidak ngerti ini buku tentang apa, kemudian siapa yang menulis. Padahal jasanya besar sekali. Kalau seandainya kita sebutkan penulisnya, kemudian kita tarahum dan mendoakan rahmat, maka ini akan mengingatkan kaum muslimin bahwa ada orang yang berjasa sekali. Allahu a'lam bissawab. Silahkan adzan dulu.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar.
2: Syekh ngajar di pesantren kita dulu. Waktu kita diajar Syekh, kemudian kita belajar waktu tidak salah kitab Aqidah Wasithiyah. Ada kawan yang suruh baca, kita langsung baca aja. Langsung guru Syekh itu mengatakan, sebentar, antum baca dulu alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullah. Ini adalah adab dalam membaca, dan itu terbiasa, dan jarang ada orang kadang-kadang melihat kayak gitu itu enggak negur gitu. Ya kan? Sudah biasa enggak kayak gitu. Kalau afdal seperti itu, tapi mereka tidak negur. Ada sebagian orang seperti itu. Maka ini juga termasuk adab yang sudah semestinya dilakukan. Nah, adapun mendoakan guru kita, maka ini dilakukan ketika kita membaca di depan guru. Nah, tetapi untuk mendoakan rahmah kepada para ulama dan penulis, ini dilakukan setiap kita membaca. Seperti misalkan kita mendengar nama sahabat disebutkan, kita taradhi mendoakan Umar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an. Ini jelas afdal seperti yang dititahkan para ulama dari sekedar mengucapkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu saja. Orang tidak dikatakan Sayyidina itu tidak ada masalah, tapi yang lebih afdal didoakan, mudah-mudahan Allah ridha kepada mereka, begitu. Wa idza da'a at-talibu lisyaikh qala radiyallahu ankum aw an shaykhina wa imamina wa nahwi dhalik wa yaqsidu bihi asyaikh wa idza faragha min ad-darsi da'a lisyaikh aidan. Ketika seorang murid ingin mendoakan gurunya, dia bisa mendoakan mudah-mudahan

Allah ridha kepada antum syekh. Atau mungkin dia mengatakan, ya Allah ampuni syekh kami atau imam kami. Maksudnya adalah guru kami yang ada di depan itu. Ini juga merupakan kebiasaan dari para murid. Kemudian, kalau dia selesai dari satu pengajian atau satu pelajaran, dia kembali mendoakan gurunya seperti itu. Wa yad'u asy-syaikhu aidan lit-thalib kullama da'alah. Demikian pula, guru sudah sepantasnya mendoakan murid ketika muridnya mendoakan dia. Jadi guru dan murid saling mendoakan. Demikian pula, rakyat kepada guru, rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Ketika mereka mendoakan pimpinannya, kemudian pemimpin mendoakan rakyatnya. Ini luar biasa. Ya. Kemudian dikatakan, فَإِنْ تَرَكَ الطَّالِبُ الْإِسْتِفْتَاحَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا نَبَّهَهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ وَذَكَّرَهُ بِهِ. Kalau seandainya seorang murid ketika membaca lupa dia, enggak pakai hamdalah, enggak pakai basmalah, enggak pakai doa, maka guru sudah sepantasnya mengingatkan. Atau ngajarin karena enggak ngerti. Dan memang itu buktinya. Tadi waktu kita ceritakan, kita di SMA, kita kalau enggak diajari kapan ngertinya? Dan sekarang alhamdulillah majlis sudah mulai banyak, daurah mulai banyak, masyayikh datang, akhirnya sampai qori-qori Indonesia ini, Masya Allah kayak qori-qori di sana aja tuh kayaknya. Ahsanallahu ilaikum. Karena lihat biasanya mereka seperti, dan itu memang adab, maka tidak mengapa dicontoh. Fa innahu min ahammil adab, karena itu adalah adab yang di antara yang penting. Waqad warada alhadis fi ibtida'il umuri almuhimmati bihamdillahi ta'ala wa hadha minha. Ada hadis yang menunjukkan perintah atau anjuran untuk memulai dengan hamdalah, tapi hadisnya ada kelemahan. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bilhamdillah. Ya, setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta', itu tidak ada keberkahannya. Dalam riwayat lain basmalah, tapi itu juga tidak sahih. Ya, semua riwayatnya lemah. Baik, tapi itu adab saja. Terakhir sebagai penutup, adab ke-13 ini sedikit aja, an yuraghiba baqiyatat talabati fit tahsil wa yadullahum ala madhannihi. Ketika seorang penuntut ilmu selesai dari membaca, dia perlu ngajak-ngajak. Cerita kepada mereka, Masya Allah, enak sekali belajar. Terus motivasi mereka, ayo belajar, enak sekali, begitu. وَيَصْرِفَ عَنْهُمُ الْهُمُومَ الْمُشْغِلَةَ عَنْهُ وَيُهَوِّنُ عَلَيْهِمْ مُؤْنَتَهُ. Dan dia ingin menceritakan, oh enggak susah, belajar ini gampang, aman. Susah, mahal apa enggak? Itu semuanya murah kalau untuk mendapatkan ilmu yang mahal. Wa yudzakirahum bima hassalahu minal fawaid wal qawaid wal gharaib, dan ngajak mereka ngulang bersama ilmu yang pernah dipelajari, ada faedah dan pelajaran-pelajaran penting, apalagi yang gharaib, yang jarang didapat, itu diulang. Dan ana pernah sampaikan, mudzakarah atau diskusi, mengulang bersama lebih sering bisa menyantolkan, mengingatkan dengan kuat, ya, daripada seorang membaca sendiri atau menghafal sendiri. Kemudian wayansahahum fid-din, saling mengingatkan dan nasihat dalam agama, fabidzalika yastaniru qalbuhu wa yazku ilmuhu. Kalau dia lakukan ini, agamanya semakin baik dan ilmunya semakin jernih. Wa man bakhila alaihim lam yambut ilmuhu wa innabata lam yuthmir. Kalau ada orang yang pengin pokoknya aku belajar untuk aku sendiri, dia malas untuk bagi-bagi, maka ilmunya tidak berkembang. Kalaupun berkembang, tidak akan memberikan buah yang baik. Waqad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan ini sudah dirasakan oleh para ulama salaf. Dan kita dulu pernah mendengar para ulama salaf mengatakan zakatul ilm, ya, zakat ilmu itu diajarkan. Wala yafkharu alaihim aw ya'jabu bi jawdati dhihnihi bal yahmadu Allah ta'ala ala dhalik wa yastaziduhu minhu bidawami syukrihi. Dan dia tidak merasa bangga, congkak, merasa lebih hebat dari yang lain, akan tetapi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dimudahkan, kecerdasan yang Allah berikan, dia minta agar dilanjutkan, dan dia selalu bersyukur sehingga Allah lebih tambahkan lagi nikmat itu. Tapi subhanallah, ini juga ujian. Sebagian orang ketika dia dimudahkan Allah belajar, dia merasa lebih baik dari orang lain. Dan ini salah satu penyakit penuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu saja ada penyakitnya, maka orang yang tidak belajar lebih banyak penyakit kronisnya.
Iya. Dan banyak orang yang sampai memusuhi satu pembahasan karena dia enggak ngerti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada pertanyaan banyak jadi daurah ini. Apa yang menjadi benang merah atau pembeda antara ahli hadis dan ahli fikih? Bukankah ahli fikih juga mengambilnya dari hadis betul? Dan dulu orang tidak membeda-bedakan. Bahkan jangankan ilmu hadis dan ilmu fikih, dulu orang belajar itu semua dimakan. Ya. Dan mereka tidak terlalu memusingkan. Ini sunnah, makruh, haram, wajib. Mereka lihat Nabi SAW mengerjakan, mereka kerjakan. Hanya setelah itu kemampuan kaum muslimin mulai melemah, melemah, melemah. Sehingga muncullah takhususat atau beberapa disiplin yang lebih mengerucut. Ya, ada yang belajar fikih dan itu menjadi corak. Artinya buku yang dibaca lebih banyak fikihnya. Dan memang itu ada sejak abad ketiga. Sebelumnya buku itu campur. Maka di antara karya ilmu hadis yang masih campur Al-Muwatta. Beliau tulis di usia di abad kedua. Beliau meninggal tahun 179. Ada hadis, ada pendapat sahabat, ada pendapat tabi'in. Bahkan pendapatnya Imam Malik sendiri ada dalam kitab Al-Muwatta. Baru di abad ketiga mulai bermunculan buku yang betul-betul hadis. Imam Ahmad meninggal tahun 241. Imam Bukhari, Imam Muslim. Semua isinya hadis semua. Nah, lalu ada buku yang isinya fikih. Fikih itu ada yang fikih madhab satu, ada yang fikih madhab yang banyak, ada buku yang menggabungkan dengan dalil, ada yang tanpa dalil sama sekali. Dan ternyata para fuqaha mereka mengatakan, antum pengen menguasai satu pembahasan, jangan pakai dalil dulu. Bukan biar ta'assub, tapi biar dia hafal. Setelah dia menguasai, baru dia mengembangkan dengan dalilnya. Setelah itu baru mengembangkan dengan fikih yang lain. Baru dia kembangkan, dia bandingkan, dia rajihkan. Berarti tahapan belajar fikih itu panjang. Kebanyakan orang hanya di satu tahap, akhirnya dia taklid buta, sampai dalam mukaddimah sebagian buku madhab mengatakan, engkau tidak akan sukses belajar fikih sampai engkau menganggap bahwa gurumu tidak bisa salah. Repot kan? Jadi intinya ilmu itu semuanya sama ya. Semuanya pakai dalil, tapi ada yang memang ada kesalahan atau mungkin karena tidak sampai atau yang semacamnya. Apakah adab juga karena ingin mendapatkan shaf terdepan dalam sholat tapi dia datang belakangan kemudian merangsek ke depan dengan melangkahi orang-orang yang sudah duduk duluan hingga akhirnya mendapatkan shaf di depan walaupun sempit karena memaksa tadi? Ini curhatan. Yeah. Ada hadisnya ini. Ketika di khutbah Jumat ada orang datang bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ijlis faqad adzaita wa adait. Duduk kamu, kamu sudah menyakiti saudaramu dan kamu juga terlambat. Istilahnya lau kunta harisan labakart. Kalau kamu memang serajin, kamu datangnya duluan. Sudah telat mencolot-mencolot. Itu ini ganggu. Kecuali ini sudah dibahas di sini. Kalau di depan ada banyak yang kosong. Karena apalagi realita zaman sekarang, shaf yang paling diidolakan, yang paling dekat sama sandaran. Ya kan? Akhirnya depan banyak yang kosong. Gak apa-apa, orang lompat dulu, gak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sampai tadi itu, ganggu, ini gak pantas. Mohon nasihatnya buat anak masih suka menunda kebaikan. Contoh sholat malam, duha, sedekah, anak ini sudah niat tapi lupa. Bagaimana kiat agar anak bisa istiqomah? Iya, kalau memang kita punya kekurangan lupa, berarti kita segerakan. Ya, karena insya Allah, orang kalau sudah niat, dapat pahala. Meskipun belum mengerjakan. Tapi pahala itu akan lebih besar kalau kita sudah kerjakan. Ya, meskipun belum mengerjakan sudah dapat pahala, tapi kalau kita sudah kerjakan, pahalanya lebih besar. Maka segerakan. Dan dalam syariat, ada beberapa waktu yang afdol. Kalau kita mengejar yang afdol, dapat pahala. Tapi kalau kita ngerti, tidak segera mengerjakan afdol, malah tidak dapat sama sekali, ya berarti yang tidak afdol, lebih afdol dan tidak sama sekali. Contohnya masalah tahajud itu. Niatnya bangun malam, tapi berkali-kali hanya mempertahankan pahala niat. Nah, kalau begitu, mending sebelum tidur, witir. Nanti ternyata bisa bangun lagi, sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, gak usah witir lagi. Tidak mengapa. Duha,
afdolnya ketika matahari sudah panas banget. Tapi kalau nanti tahu-tahu sibuk, rapat, harus kerja, ada tamu, kiriman apa, sudah mumpung di awal waktu ada waktu kosong, segera afdol seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini karena memang kita sudah ngerti kalau kita ini pelupa, ya. Ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, apa salaman dengan jamaah dahulu, apalagi kalau pas pengajian, ya. Datang belakangan, assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Sudah datang terlambat, jamaah dibikin ribut karena salaman dia, ya. Tapi mana yang lebih afdal kalau dia masuk masjid kemudian ada orang yang dia kenal di salaman, bebas, ya. Dan para ulama mengatakan kalaupun orang duduk dulu, bukan berarti anjuran sholat tahiyatul masjid sudah gugur. Nabi SAW dalam khutbahnya melihat ada orang masuk kemudian duduk, maka dikatakan, ya fulan araka'ta raka'atain, kamu sudah sholat dua raka'at belum, kum farka'a raka'atain, nah sholat. Berarti meskipun sudah duduk, orang kalau salaman, ngobrol, kadang keasikan, gak apa-apa, nanti berdiri lagi sholat dua raka'at. Seperti itu. Ana baca sebuah hadis tentang orang yang sholat subuh sampai hingga syuruk pahalanya seperti haji dan umrah. Bagaimana derajatnya? Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan masih bisa dinaikkan kepada hasan. Artinya, kalaupun seandainya itu lemah, maka insya Allah tidak mengapa mengamalkan hadis itu, karena itu hanya berkaitan dengan pahala. Yang dibahas itu, kita beneran dapat pahala umroh apa enggak. Adapun sholatnya, maka waktu sholat itu adalah waktu sholat duha. Hanya memang kalau ada orang zikir, kemudian diawali dengan sholat subuh berjamaah, dia insya Allah dapat pahala itu semua, rentetannya dapat semua. Ngaji dapat, kemudian apa sholat jamaah dapat pahalanya, sholat duha di awal waktu dapat pahalanya insya Allah. Hanya pahala umrohnya itu dapat apa enggak, itu yang diperselisihkan dalam hadis, dan itu fadailul a'mal. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana adab terhadap kitab atau catatan yang disimpan dalam bentuk file PDF dan handphone, apakah sama dengan kitab atau buku pen? Ya hukum asalnya sama, akan tetapi yang di apa benda elektronik ini para ulama mengatakan tidak sama dihukumi seperti mushaf. Contohnya perempuan haid, dia membaca dari barang-barang elektronik tidak masalah, tapi kalau mushaf mereka melarang. Nah, sehingga itu lebih rendah dari buku. Wallahu a'lam. Yang lebih utama memperbaiki akidah atau akhlak? Ya dua-duanya. Akidah itu akhlak seorang kepada Allah. Ya. Kenapa harus milih salah satu? Kerjakan semuanya. Ya. Alhamdulillah. Semoga izin bertanya, apakah menjadi hal yang lumrah ketika mencatat kajian dengan HP atau ini tidak beradab dan sebenarnya mencatat di buku atau enggak harus, ya? Enggak harus. Mau mencatat di mana aja sah. Mau dihafalin juga sah seperti kebanyakan kaum muslimin. Ada pertanyaan lagi ini tentang majelis ilmu. Ada hadis tiga orang, yang pertama dia melihat majelis pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa amma ar-rajulu tsalits fa'arada fa'aradallahu anhu, dia pergi maka Allah pun campakkan dia. Adapun orang pertama, dia melihat ada furjatan fajalasa fiha, ada yang kosong, lompat dia duduk di situ. Adapun orang yang kedua fastahya fajalasa akhiral majlis, dia malu kemudian duduk di belakang. Nabi SAW mengatakan fastahyallahu minhum, maka Allah malu kepada dia. Baik, pertanyaannya apakah hadis ini yang datang belajar agama ke majlis juga sama? Sama, iya. Sama, memang itu berkaitan dengan adab. Makanya kita pernah bahas dalam adab bermajlis, ya. Hukum asalnya orang itu ketika datang dia duduk di mana majlis itu penuh, maka dia di belakang mereka. Tapi kalau di tengah ada yang kosong, dia boleh maju ke tempat yang kosong itu, seperti itu. Dan bukan berarti orang yang pergi tadi berarti dia munafik, tapi itu salah satu tafsirannya. Bisa jadi itu orang munafik atau dia ada keperluan, tapi berarti a'radallahu anhu, Allah berpaling dari dia, berarti dia enggak dapat fadilah majelis itu. Kemudian jika kita baru masuk masjid, boleh hanya mengerjakan qabliyah subuh saja, karena kita tahu Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sholat qabliyah cepat sekali sampai beliau mengatakan ini baca Al-Fatihah apa enggak gitu. Lalu bagaimana kalau seandainya orang mau tahiyatul masjid juga? Kita katakan tahiyatul masjid itu adalah sholat yang bisa terwakili dengan sholat yang lain yang lebih penting. Kita masuk sudah iqamah, maka kita sholat fardu itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya kita datang sebelum iqamah, apakah kita bisa menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan qabliyah? Bisa.
tapi yang diniatkan qabliyah. Tahiyatul masjid ke bawah. Kalau seandainya ada orang yang pengen qabliyah di rumah, apakah ketika sampai masjid dia langsung duduk? Karena Nabi SAW apabila sudah terbit fajar, maka beliau tidak sholat kecuali dua rakaat. Jawabannya boleh dia tahiyatul masjid. Karena jangankan dia akan nambah bilangan, orang yang tidak boleh sholat di waktu larangan aja, ketika masuk masjid habis asar atau habis subuh, itu waktu larangan. Tapi karena dia masuk masjid, maka sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan. Apalagi tadi, ya, tadi Nabi SAW memang sholat setelah adzan subuh ke qomat cuma dua rakaat. Tapi kalau memang ada sebabnya, dia sudah sholat sunnah di rumah, datang ke masjid mau langsung duduk, enggak. Justru yang sopan dia tahiyatul masjid dulu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: HJTV.
1: Demikianlah Ikhwatul Islam Azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV, salam Muhammad dan kajian Islam. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
3: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
3: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati, dan hanya kepadamulah kembali setelah dibangkitkan. Dibaca pagi satu kali.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

0: Ataukah dia berada di
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوقت.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. ربنا تبارك وتعالى برفرمن في dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sedang sendirian, untuk mereka ampunan dan untuk mereka ganjaran yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan untuk kita dua hal yang merupakan cita-cita kehidupan kita. Yang pertama, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemaksiatan masa lalu kita dihapus dan tidak dijadikan poin-poin azab yang siap untuk menghinakan kita di akhirat. Taubat kita diterima karena siapapun kita tidak akan pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kita pernah menghiasi masa lalu dengan hal-hal yang dibenci dan dilaknat oleh Allah. Dan kita juga akan tidak pernah terpelihara sampai datangnya kematian dari perangkap-perangkap iblis dan bala tentaranya. Dan kita sangat membutuhkan ampunan. Namun Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan itu. Lahum maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan. Dan cita-cita kita yang lainnya adalah surga. Dan Allah menjanjikan surga di dalam ayat ini dengan mengatakan wa ajrun kabir, dan ganjaran yang sangat besar. Hukum umum di padang mahsyar, hanya orang-orang yang diampuni oleh Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa neraka. Namun manakala seorang hamba tidak meraih ampunan Allah dan tidak berhasil menggapai ampunan Allah, dan dia muslim dan muslimah, maka alamat akan diazab terlebih dahulu di neraka sampai waktu yang Allah tentukan, sesuai dengan takaran dosa dan maksiat yang tidak mendapatkan pengampunan itu. Baru setelah itu diangkat dari surga, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ada sekelompok lain manusia paling malang dan paling merugi, tidak pernah masuk ke dalam agama Islam, atau pernah masuk ke dalam agama Islam lalu dia batalkan Islamnya dengan kesyirikan dan kekufuran, dan dia wafat di dalam kekufuran dan kesyirikan itu. Maka untuk mereka seperti apa yang untuk Fir'aun dan Qarun kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Khalaf, yaitu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Alhasil, kita sangat mengidam-idamkan ampunan Allah. Alhasil, kita sangat merindukan surga Allah. Kalau memang hati Anda serius untuk mendapatkan ampunan Allah, dan hati benar-benar serius ingin sampai ke surga Allah, lakukan seperti yang diinginkan Allah di dalam ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri. Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat. Hanya orang-orang yang memiliki sifat takwa seperti ini, hati yang suci seperti ini, yang Allah janjikan kepada mereka ampunannya, dan Allah janjikan untuk mereka surganya. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kepada Anda yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda. Kepada Anda yang sudah rajin mengaji, membaca Al-Quran, namun masih bertransaksi dengan transaksi riba, berhentilah. Allah

fa'adhanu biharbin minallah. Umumkan perang dari Allah. Tabuh gendang perang Allah, tabuh gendang perang Rasulullah untuk orang-orang yang tidak berhenti dari melakukan riba. Apa gunanya berjenggot kalau Anda adalah orang yang diperangi Allah dan Rasulnya? Untuk Anda yang masih hobi berghibah, bernamimah, duduk di majelis membicarakan aib orang lain, baik aib itu adalah aib para penguasa atau aib itu adalah aib selebriti atau aib itu adalah aib para ustaz atau aib itu adalah aib teman dan saudara, berhentilah. Tidak ada gunanya lisan itu, dan lisan itu bukan diciptakan untuk menciptakan, menceritakan aib orang lain. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih indah daripada itu, beribu-ribu kali lipat, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramar ma'ruf nahi mungkar, menghibur hati orang tua, menghibur hati orang fakir dan miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, kalau di hadapan teman-teman kita masih mempertontonkan kesolehan, namun di belakang kawan-kawan kita tetap mempertontonkan maksiat kepada Allah, kita yang dituju. Dari orang-orang yang tidak mampu untuk bertakwa dan takut kepada Allah pada saat kesendirian. Dan kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi, Allah akan melihat hati Anda, Allah akan melihat amalan Anda. Hati yang menjadi titik pertama. Di saat Anda sendiri, seperti apakah hati kita, itulah kita yang sebenarnya. Ikhwani akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, takwa adalah gabungan antara hati yang suci dengan amal zahir. Yang mendakwakan kesucian hati tanpa amal zahir yang sesuai dengan yang diinginkan Allah adalah kedustaan. Dan orang yang mempertontonkan amal zahir kepada manusia dengan hatinya yang kotor adalah kemunafikan. Dan taqwa mu'allafatun baina qalbin tahir wa amalin zahir. Taqwa itu Anda gabungkan hati yang suci dengan amal zahir yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah dia taqwa. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berbicara dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau berkata, ajma'al ulama ala anna al-'abda yaqta'u manazilat sayri ila rabbih biqalbihi wa himmatihi la bi badanih. Sepakat para ulama bahwa seorang hamba menempuh jalan-jalan menuju Rabbnya dengan hati dan semangatnya, bukan dengan badannya. Kita sholat, kalau hati kita tidak sholat, itu bukan sholat yang diinginkan Allah. Kita menutup aurat, kalau hati kita tidak menutup aurat, itu bukan menutup aurat yang diizinkan Allah, yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita puasa, namun hati kita tidak pernah berpuasa daripada maksiat, maka itu bukan puasa yang diinginkan Allah. Ketahuilah bahwa dunia ini perjalanan. Dunia ini perjalanan. Dan kita semua sedang berjalan. Kemana? Menuju Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. Faman syaa'at takhadha ila rabbihi sabila. Terdapat dalam surat Al-Muzammil dan juga dalam surat Al-Muddathir. Faman syaa, barang siapa yang ingin

0: ittakhadha, silakan dia mengambil jalan ila rabbi, menuju Rabbnya. Sabila, silakan dia ambil jalan menuju Rabbnya. Maka hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju siapa? Menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana kita bisa bertemu dengan Allah itu selain di surga? Tidak ada. Maka orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbnya, surga adalah harga mati. Surga baginya adalah harga mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu tujuan segala kehidupan. Alangkah naifnya seorang muslim yang di dalam hatinya tidak pernah ada keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya. Alangkah naifnya seorang yang rajin majlis ta'lim, yang hatinya tidak pernah merindukan untuk bertemu dengan Allah, zat yang ia ruku dan sujud kepadanya, zat yang ia berpuasa menahan haus dan lapar karenanya, zat yang dia mengeluarkan hartanya yang sangat banyak karena zat itu. Allah yang karenanya kita jujur, Allah yang karenanya kita menunaikan amanah, Allah yang karenanya kita tolak miliaran rupiah karena kita suka, kita tahu dia tidak suka itu. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Ya, kita mau bertemu dengannya. Dan pertemuan dengannya itu bisa dan tidak mustahil. Akan tetapi pertemuan dengan Allah hanyalah di surga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Apabila penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah sampai di neraka, yang kekal di neraka telah kekal di neraka, tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga, dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga, maka dipanggillah penduduk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannah, ala azidukum?" Wahai penduduk surga, as'alullah azza wa jal, saya memohon kepada Allah, semua kita yang hadir di masjid ini, hadir di majlis itu, amin ya rabbal alamin. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ala azidukum, apakah kalian masih ingin kutambahkan sesuatu? Qalu, penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah, ya Allah, apalagi yang akan kami minta? Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke surgamu? Allah berkata kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, ala azidukum, apakah kalian masih mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Penduduk surga kembali berkata, apalagi yang ingin kita minta tambah, ya Rabb? Kami telah masuk surga, kami telah mencapai cita-cita kami, wajah kami telah engkau putihkan. Ketiga kalinya Allah bertanya, ya ahlal jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga, tidakkah kalian mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Untuk ketiga kalinya penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah, apalagi yang akan kami minta? Bukankah wajah kami telah engkau putihkan? Bukankah engkau telah masukkan kami ke surgamu? Tujuan hidup kita yang sebenarnya bertemu dengan Allah. Namun nikmat-nikmat surga membuat penduduk surga lupa tujuan utama hidupnya. Kenikmatan yang mereka rasakan di surga Allah telah membuat mereka lupa bahwa yang mereka inginkan daripada rukuk dan sujud adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan dengan puasa dan jujur adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan ketika mereka menolak harta yang banyak yang haram itu adalah untuk bertemu dengan Allah. Mereka lupa sudah, karena nikmat-nikmat luar biasa yang mereka rasakan di surga Allah. Padahal tujuan hidup kita semuanya menuju perjumpaan itu. Setelah tiga kali Allah mengingatkan, ahlu surga tidak kunjung ingat. Fakasyafal hijab. Allah mengangkat hijab yang selama ini membatasi antara dia dan makhluknya. Allah angkat hijab. Fama utu syai'an aladza ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih hebat di surga lebih daripada melihat kepada Rabb mereka. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berikan kami kelezatan melihat kepada wajah-Mu. Jangan halangi kami dengan dosa-dosa kami untuk bertemu dengan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ajma'al ulama, sepakat para ulama, perjalanan menuju Allah dengan hati dan semangat, bukan dengan jasad, bukan dengan badan. Maka kalau perhatian kita selama ini tumpah kepada jasad, tumpah kepada gerakan sholat semata, tumpah dengan cara berpuasa yang benar semata, tanpa hati, alangkah salahnya kita beragama. Dan tidak mengertinya kita kepada agama kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang sholat, tapi hatinya tidak sholat. Hatinya di pasar. Dengarkan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan kalau Anda sudah termasuk orang-orang itu, beruntunglah Anda. Dan doakan kami untuk sampai kepada derajat Anda itu, supaya kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang Anda dapatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kaum rijal, orang-orang yang tidak melalaikan mereka bisnis jual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hati mereka selalu takut kepada hari di mana berbolak-baliknya pandangan dan hati. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang sedang berbisnis namun hati mereka tidak di bisnis itu. Hati mereka jauh sekali dari bisnis itu. Mereka yang sedang bertransaksi namun hati mereka selalu ciut kepada hari akhirat, memikirkan nasib mereka di akhirat. Orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli namun lisannya senantiasa bisa bertasbih kepada Allah, tidak pernah lalai dalam sholatnya dan tidak pernah lalai menunaikan zakatnya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang telah sampai kepada derajat ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda sungguh telah mendapatkan hal yang luar biasa, dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Karena kami adalah orang yang lalai, yang jangankan ketika bisnis, ingat akhirat, kami justru sebaliknya. Ketika rukuk dan sujud, kami ingat pasar. Bahkan ketika rukuk dan sujud, kami masih mengingat perbuatan-perbuatan maksiat. Kalaulah bukan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita dan kelalaian kita yang teramat dalam, maka tidak akan ada apapun jua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Perhatikan solat Anda, saudaraku. Orang-orang yang beruntung di akhirat hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam solat mereka khusyuk di dalam solatnya. Sering kita perhatian kepada solat kita secara gerakan. Namun bagaimana perhatian kita terhadap khusyukan solat itu sendiri? Kita telah berusaha dengan usaha yang banyak untuk membenahi gerakan solat kita dan gerakan solat orang-orang yang kita cintai. Namun sejauh mana kita membenahi kekhusyukan mereka? Bukankah para ulama mengatakan khusyuk itu adalah ruhnya solat, dan solat yang tanpa khusyuk adalah bagaikan jasad yang tanpa ruh, mayat, tidak ada artinya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah kembali memuji hamba-hambanya yang punya sifat. Dan kalau antum telah sampai kepada sifat ini, bersyukurlah kepada Allah dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, walakinna allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah telah menanamkan kecintaan kepada hati kalian, kecintaan terhadap iman di hati. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu di dalam hati kalian sehingga kalian menikmati iman. Wa karraha ilaikumul kufra, Allah telah membuat kalian benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, kepada kefasikan. Wal isyan, kepada kemaksiatan. Sudahkah benar-benar hati kita mencintai iman dan mencintai amalan-amalan iman? Atau amalan iman, amalan itu hanya amalan gerakan yang tidak disertai oleh kecintaan hati? Sudahkah kita benci kepada kekufuran sehingga kita benci kepada orang yang di dalam tubuhnya ada kekufuran itu, walaupun siapapun dia? Ayah kita, saudara kita, anak kita, di dalamnya ada kekufuran, kita benci kepada mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaik kataba fi qulubihimul iman. Benci kefasikan. Jauh mana antum benci acara-acara di televisi dan kemaksiatan? Sejauh mana Anda membenci kemaksiatan yang ada di koran, kemaksiatan yang ada di majalah, kemaksiatan yang ditawarkan sepanjang jalan? Dan antum di dalam mobil, maksiat ada di depan antum. Rambut wanita, tangan wanita, paha wanita ditawarkan gratis setiap hari. Sejauh mana antum benci atau malah antum menikmatinya? Kalau antum sudah membencinya, pasti antum tidak akan mau menikmatinya. Akan tapi kalau antum tidak benci, kemungkinan menikmati lebih dekat. Kalau sudah cinta kepada iman, dan kalau sudah benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, ini derajat mulia. Cinta dan benci itu ada di dalam dada. Bergeraklah untuk bisa mencintai iman. Melangkahlah untuk bisa benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah yang telah menurunkan pembicaraan terbaik yaitu Al-Quran, sebuah kitab yang mutasyabih huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ada yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Yang mana kitab itu yang di dalamnya ada Al-Fatihah yang diulang-ulang itu, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ketika membacanya, membaca Al-Quran itu gemetaran, bergemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tanyakan kepada diri kita, apa yang terjadi kepada kita pada saat kita membaca Al-Quran? Bergemetarkah kulit itu karena isakan tangis? Atau membaca Quran sama saja dengan membaca Al-Quran? Sama dalam arti kata tidak ada yang bergerak dari kulit itu. Kalau Anda telah sampai kepada derajat ini, pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya, dan doakan kami sampai ke derajat itu. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan dari awal, yang dengannya kita berikan judul pengajian kita malam hari ini. Mari benahi luar dan dalam kita. Benahi zahir dan batin kita. Allah melihat kepada batin itu sebagaimana Allah melihat kepada amalan pada zahir itu. Dan jangan hanya tertipu dengan amalan zahir, lalu Anda telah merasa soleh. Ini adalah perangkap syaitan yang luar biasa, di mana syaitan membisikkan kepada telinga seseorang, membisikkan kepada hati seseorang, Anda telah saleh, Anda telah saleh, Anda telah saleh. Berbahagialah, Anda telah saleh, Anda telah saleh. Dan apabila kita menerima bisikan syaitan itu dan dilahir dalam hati kita bahwa kita telah menjadi orang saleh, maka kita telah terjebak ke dalam perangkap syaitan yang sangat dahsyat. Dan tidak jarang di antara orang-orang yang rajin salat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, merasa dirinya telah menjadi orang saleh. Saudaraku, saudariku, bagaimana mungkin Anda yakin Anda orang saleh sementara Anda tidak pernah tahu apakah rokaat-rokaat salat Anda telah diterima oleh Allah? Jangankan rokaat, Anda tidak pernah tahu ada satu sujud Anda yang diterima oleh Allah. Mana bukti diterimanya? Mana piagam penghargaan bahwa sholat Anda diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? benar Anda telah melakukan amal saleh, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak pernah tahu diterima atau tidak. Di sisi lain, Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat, maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, maksiat di kaki, maksiat di tangan, maksiat di hati, maksiat di kulit, maksiat di hidung. Anda tidak pernah tahu maksiat itu telah diampuni atau tidak, mendapatkan pengampunan atau tidak. Mana keterangan dari langit bahwa maksiat itu telah diampuni oleh Allah? Itu artinya tak ada ketaatan Anda yang sudah pasti diterima, dan tidak ada maksiat Anda yang sudah pasti diampuni. Dari mana datangnya Anda orang saleh? Dari mana datangnya kalau bukan dari syaitan? Maka takutlah selalu kepada dosa, karena belum ada jaminan pengampunan. Dan haraplah selalu dengan pahala, agar bisa. Dan haraplah selalu kepada ibadah, agar dia diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan campakkan kepedean kita bahwa kita orang saleh. Dan campakkan perasaan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang berlumur dengan dosa dan kesalahan. Kita berlumur dengan maksiat bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Kita telah menghiasi mata kita dengan maksiat, lisan kita dengan maksiat, pendengaran kita dengan maksiat, hati kita dengan maksiat, kulit kita dengan maksiat, kaki dan tangan kita dengan maksiat. Dan kita tidak pernah tahu Allah ampuni atau tidak. Maka menangislah di hadapan Allah, minta pengampunannya. Dan menangis yang paling baik di sepertiga malam yang terakhir. Mari kita benahi hati kita, mari kita benahi batin kita, lebih daripada kita membenahi zahir kita. Kedua-duanya kita benahi, namun fokuskan dan pusatkan perhatian kepada hati lebih daripada jasad. Semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang sesuai dengan tema kita. Adapun setelah itu, kalau masih ada waktu yang tersisa menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, insyaallah kita mencoba untuk menjawab pertanyaan lainnya. Pertanyaan pertama, Ustaz mohon nasihatnya agar bisa menjaga pandangan di zaman fitnah ini dan ancaman kelak di akhirat bagi yang tidak bisa menjaga pandangan. Para ulama berkata, ifnani la yashba'an, ada dua yang tidak pernah kenyang. Al-ainu minan nazar, mata tidak pernah kenyang melihat. Wal-lisanu minal kalam, dan lisan tidak pernah kenyang berbicara. Allah menciptakan mata untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dan mulia. Dan Allah tidak menciptakan mata itu agar dengannya kita berbuat maksiat kepadanya dengan cara dilayangkan pandangan itu kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dilihat. Saya setuju dengan saudara kita yang bertanya, zaman ini zaman fitnah. Walaupun bukan hanya zaman ini zaman fitnah, zaman-zaman terdahulu dan zaman yang akan datang juga zaman fitnah. Yang perlu kita ketahui adalah, ada orang yang bisa menjaga dirinya dari fitnah itu, sementara ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah itu. Permasalahannya bukanlah di zamannya, namun permasalahannya ada pada hati orang itu. Di dalam biografi Buya Hamka, kalau itu sahih daripada biografi dari yang diceritakan tentang beliau. Di dalam perjalanan pulang haji, di atas pesawat bersama jemaah haji yang bersama beliau, ada yang berkata, "Buya, di Mekah saya bertemu wanita pelacur." Kata Buya Hamka, "Saya di Indonesia, di Jakarta, tidak pernah bertemu wanita pelacur." Subhanallah. Ini Jakarta penuh dengan fitnah. Kenapa beliau tidak pernah bertemu dengan fitnah itu? Fitnah perzinaan dari wanita-wanita yang menggoda beliau untuk berzina. Karena pandainya beliau menjaga diri dari tempat-tempat fitnah itu. Oleh karena itu, perkuat benteng iman dan perkuat ketakutan kepada Allah dan azab dan murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa membentengi mata kita dari maksiat yang ditawarkan setiap hari gratis. Namun gratis, di baliknya ada azab yang sangat dahsyat. Selalulah letakkan di pelupuk mata anda firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur itu. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mata kalian dan jaga kemaluan kalian. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Dan menundukkan pandangan tidak hanya ketika anda sedang di pasar, tidak hanya ketika anda sedang berada di jalanan. Menundukkan pandangan termasuk dari aurat yang ada di televisi, dari aurat yang ada di koran, dari aurat yang ada di majalah. Antum kira menundukkan pandangan itu hanya di pasar? Anda salah. Dan ketahuilah bahwa sumber dosa mayoritas berasal dari mata. Oleh karena itu, orang yang tidak peduli kepada dosa, maka dia tidak peduli kepada matanya. Namun orang yang takut kepada dosa akan takut kepada mata dan dosa-dosa yang ada di mata. Lihatlah, ketika Allah melarang zina, Allah melarang titik pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Yaghuddna yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum. Lihat, ketika Allah melarang zina, Allah melarang pintu pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Ingatlah saudaraku, apabila mata anda lepaskan untuk hal-hal yang diharamkan Allah, itu akan membuat sholat anda tidak khusyuk dan akan membuat anda tidak bisa tahajud dan akan membuat anda tidak bisa menuntut ilmu dengan baik. Dan akan membuat anda kesulitan dalam menghafal Al-Quran dan mempertahankan hafalan Al-Quran. Sa'altu ila waki'in su'ahidhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'annal imma nurun wa nurullahi la yu'talil asi. Aku bertanya kepada waki', kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku, dan Imam Waqi mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia berkata kepadaku bahwa cahaya Allah adalah ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Berkata Yahya ibn Abi Katsir, wa haramun 'alal ilmi an yadkhula al-qalba idza kana fihi al-ma'asi. Maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hati manakala hati itu dipenuhi oleh maksiat. Lebih daripada semua perkataan Imam Syafi'i dan Imam Yahya bin Abi Katsir tersebut adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Manakala takwa ada di dalam hati, ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Namun manakala hati dipenuhi maksiat, ilmu akan menghindar dari hati tersebut. Kalau antum memang ingin belajar menimba ilmu agama dan membenahi agama anda, yang paling penting jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling gampang di zaman kita adalah maksiat melalui mata. Susah, Ustaz. Kalau mudah, semua orang akan beriman. Justru karena susah itulah kita harus berusaha dan berjuang. Dan keseriusan kita terlihat dari perjuangan kita untuk ghadul basar. Wallahu a'lam. Malam yang berbahagia ini adalah malam pertama kali saya duduk di majlis antum, ya Ustaz. Sungguh pembahasan malam ini mengingatkan saya ketika saya merasakan nikmatnya berbahagia beribadah saat membaca kalamullah, saat sholat, saat beraktivitas. Seolah-olah Allah dekat dengan saya, mengawasi gerak-gerik saya. Segala apapun seakan-akan saya merasakan diawasi oleh Allah. Tetapi saat ini, kelezatan itu hilang entah kemana. Mohon berikan nasihat untuk saya, agar saya mendapatkan kenikmatan itu kembali. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat. Dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Yang di dalam salatnya mereka apa? Khusyuk. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, walladhina hum li salatihim hafidhun. Dan mereka orang-orang yang menjaga sholat mereka. Baru setelah itu Allah katakan, ulaika humul warithun alladina yarithun alfirdausahum fiha khalidun. Allah mulai sifat orang yang beriman dengan khusyuk di dalam sholat. Allah tutup sifat orang yang beriman dengan menjaga sholat. Pertanda sholat itu benar-benar harus kita tumpahkan perhatian kita untuk menjaganya. Harus kita tumpahkan perhatian kita untuk mendapat kekhusyukan di dalamnya. Kenapa kita katakan merugi orang yang tidak bisa khusyuk di dalam sholat dan tidak bisa menikmati keindahan sholat? Karena Rasul kita tercinta SAW bersabda, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila sholatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Maka orang yang sholatnya rusak dan dia tidak bisa menikmati indahnya sholat, karena hatinya lari ke sana dan kemari. Badannya sujud, namun hatinya lari. Badannya ruku, namun hatinya gak mau ruku. Bagaimana dia akan menikmati sholat? Bagaimana kita akan menikmati munajat kalau itu hanya sesuatu yang dilafazkan oleh lisan? Hati kita tidak ada dalam lafaz-lafaz itu. Bahkan kita tidak mengerti apa yang kita lafazkan. Banyak orang sholat tidak mengerti apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Bagaimana dia akan menikmati sholat? Sementara orang-orang terdahulu hidup mereka dipenuhi dengan tangis di dalam sholat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit memerintahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha untuk memerintahkan Abu Bakar sholat mengimami kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara' al-Qur'ana la yakadu yasma'u an-nasu sawtahu min al-buka. Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Qur'an, manusia tidak akan bisa mendengar suaranya dengan baik karena tangisnya. Ini Abu Bakar. Kalau memang kita mencintai Abu Bakar, ini sifat beliau. Umar dikatakan bahwasanya isakan tangis Umar terdengar sampai saf paling belakang. Ini Umar radhiyallahu anhu ardhah. Abdurrahman ibnu Abi Abza dari kalangan tabi'in mengimami sholat kaum muslimin di Masjid Madinah. Dan beliau membaca surat Al-Muddathir. Sampai kepada ayat, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka hari itu adalah hari yang teramat berat. Apalagi orang kafir, hari itu tidaklah ringan. Sampai kepada ayat ini beliau tidak bisa menahan air matanya. Terisak-isak menangis membayangkan hari yang sangat pedih itu, hari yang sangat berat dan teramat berat itu, sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan ayat. Seorang yang menangis membaca Al-Quran mengimami sholat kaum muslimin akan sulit untuk melanjutkan ayat, manakala isatakan tangisnya begitu hebat. Itu yang terjadi kepada Abdurrahman ibnu Abi Abza, dan dia mencoba untuk melanjutkan namun terhenti di ayat itu. Mencoba untuk melanjutkan, terhenti di isakan tangisnya di ayat itu. Sampai akhirnya beliau jatuh pingsan. Pingsan karena saking takutnya kepada Allah. Karena imam berhalangan untuk sholat karena pingsan, makmum yang ada di belakang maju dan melanjutkan estafet sholat. Setelah mereka selesai melakukan sholat, mereka membangunkan imam mereka. Dan ternyata imam mereka telah kembali menghadap Allah. Alangkah nikmatnya meninggal ketika sholat dan ketika menangis di dalam sholat. Lakukan ibadah dengan hati, jangan dengan zahir badan. Dan berlatihlah, dan berlatihlah, dan berlatihlah, dan jangan lupa berdoa. Karena doa senjata orang mukmin. Banyak kita beribadah, namun ibadah hanya ada di zahir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak melakukan ibadah dengan hati kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum. Itu hanya lisan kita yang berbicara, hati kita tidak hadir di dalam salam itu. Padahal salam artinya semoga keselamatan atas kalian. Doa yang hebat, doa yang luar biasa. Seandainya Allah kabulkan, selamat saudara kita di dunia, selamat saudara kita di akhirat. Dan andai balasan mereka kepada kita diterima oleh Allah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Assalamualaikum. Namun lihatlah kita yang mengucapkan assalamualaikum dengan lisan, dan tidak jauh bedanya antara assalamualaikum dengan apa kabar. Hanya ungkapan kata-kata pertemuan yang tidak diiringi oleh hati memahami bacaan itu dan mengucapkannya dengan hati. Maka hadirkan hati di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sujud, di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hal-hal yang lainnya. Ada tiga tempat kata para ulama, harus hadir hati kita di situ. Pertama ketika sholat, kedua ketika membaca Al-Quran, ketiga ketika kita sedang berada di majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan mereka kemudian berkata, seandainya dalam tiga ini Anda tidak memiliki hati, ketahuilah Anda memang tidak punya hati. Ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, teropong diri Anda. Apa maksiat yang Anda lakukan kepada Allah? Apa keingkaran Anda kepada Allah yang Anda pertahankan sampai sekarang? Apa kesombongan Anda kepada Allah yang Anda tidak mau taubat darinya? Karena Anda merasa nikmat di atas maksiat itu. Kalau ada, putuskan tali hubungan Anda dengan maksiat. Kalau Anda tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Karena boleh jadi menurut Anda itu tidak maksiat, namun di sisi Allah itu maksiat yang luar biasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalian sekarang ini kepada tabi'in, bukan kepada kita, kepada tabi'in, generasi umat Islam lapis dua setelah para sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sekarang ini mengamalkan amalan yang menurut kalian dosanya lebih halus daripada rambut. Namun apa yang kalian amalkan itu bagi kami di zaman Rasul hidup bagaikan sesuatu dosa yang membinasakan. Itu perkataan Anas bin Malik kepada tabi'in. Bagaimana kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertemu dengan kita? Apa yang akan beliau ucapkan kepada umat Nabi Muhammad yang mereka adalah kita? Maka kalau antum tidak tahu ada maksiat apa di tubuh antum, di keluarga antum, di pekerjaan antum, tanya kepada ustaz. Beberkan apa yang antum lakukan untuk dilihat mana yang maksiat yang harus antum putuskan hubungan dengan maksiat itu. Dan kalau antum lakukan ini, saya yakin dan percaya keindahan beribadah, rasa dekat dengan Allah yang antum merasakan pertama kembali. Dan kalau antum bisa kembali, doakan kami bisa melangkah ke arah itu. Anda pernah mendengar dari seseorang ustaz bahwa sholat duha yang kita lakukan secara rutin termasuk bid'ah, tapi masuk dalam kategori bid'ah hasanah karena alasannya bahwa Nabi SAW tidak mengerjakannya secara rutin, akan tapi beliau mengerjakannya di saat-saat ketika musafir saja. Tidakkah Anda membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wahai ustaz, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Tidakkah masuk di dalam hadis ini solat duha? Wallahu'alam. Apakah baik apabila ilmu yang telah kita dapatkan baik melalui buku maupun lewat kajian kita sebarkan melalui media maya seperti internet, apakah ada batasan-batasannya? Kalau antum bisa masuk internet tanpa berbuat maksiat, masuklah. Namun anda khawatir saja karena tawaran maksiat di internet begitu dahsyat. Wallahu'alam. Apakah dosa kita yang telah diampuni akan terhapus dari catatan amal ataukah akan diperlihatkan kelak di hari kiamat? Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan amalan sebesar biji dzarrah daripada kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan amal keburukan sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Lalu dari mana kata dihapuskan? Dari mana kata dihapuskan? Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Ketika hari akhir datang, semua jiwa menyadari, memahami, mengenang, mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Seluruhnya tanpa terkecuali. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika dibentangkan kitab catatan amalan, kamu akan melihat pelaku-pelaku dosa takut dengan catatan amalan itu, dan mereka berkata, aduh celakanya kita, kenapa kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun pekerjaan kita yang besar ataupun yang kecil, melainkan semuanya dicatat oleh dia. Dan mereka akan menemukan amalan mereka hadir di situ, tidak ada yang tidak hadir, dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa catatan amal maksiat kita tidak dihapus dari catatan amal kita. Kalau diampuni oleh Allah, yang dihapus adalah dosa-dosanya. Karena maksiat adalah poin-poin azab, yang dihapus adalah azabnya, namun catatannya tidak dihapus. Namun yang lebih daripada itu adalah, jangan terlalu yakin Anda diampuni oleh Allah, supaya Anda terus meminta ampun kepada Allah. Karena kalau Anda sudah yakin diampuni oleh Allah, Anda tidak akan mau lagi minta ampun kepada Allah. Di saat bermajlis mendengarkan ilmu, hati kami seakan khusyuk dan takut dan mengingat Allah. Akan tetapi ketika kembali kepada keluarga kami, istri-istri dan teman-teman kami, seakan-akan yang didapatkan di majlis tidak melekat, tidak melekat lagi di hati. Mohon nasihat agar tetap istiqamah dari ilmu yang didapat. Begitulah iman. Di saat diingatkan ke akhirat, dia melayang ke akhirat. Di saat diingatkan surga dan neraka, dia melayang ke surga dan neraka. Dan di saat sedang berdagang, kerap kali yang dirasakan di majlis tadi hilang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bermajlis taklim. Dan fokuskan diri untuk hadir terus di majlis taklim dan mendengarkan nasihat-nasihat. Allah telah memudahkan untuk kita di zaman kita sekarang ini sarana untuk kita bisa mendengarkan nasihat, walau di tempat kita bekerja, walau di tempat kita berdagang dan tempat kita berusaha. Kenapa kita tidak manfaatkan? Kenapa kita habiskan waktu kita untuk duduk bercengkrama dengan teman-teman dan sahabat? Kenapa kita tidak menyendiri? Kalau seandainya tidak diperlukan untuk duduk bersama kawan-kawan, menyendiri, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, berzikir. Berkata Imam Muhammad bin Ajlan, seorang ahli hadis di kalangan tabi'in, kalamus salafi arba'atun, perkataan kaum salaf yang terdahulu, yaitu para sahabat, empat kategori. Imma an yaqra al-Quran, kita temukan mereka sedang membaca Al-Quran. Aw yadhkurullah, atau kita temukan mereka sedang berzikir kepada Allah. Aw yus'alu an ilmin fayukhbiru bih, atau dia ditanya tentang sebuah ilmu lalu Anda melihatnya sedang berbicara ilmu, menerangkan ilmu. Aw yatakallamu fima ya'nihi min amri dunia, atau mereka berbicara sesuatu yang mereka pentingkan, yang mereka butuhkan dari pekerjaan-pekerjaan dunia mereka. Ini perkataan para sahabat. Empat kategori kata Muhammad bin Ajlan. Kalau tidak baca Quran, kalau tidak sedang berzikir, kalau tidak sedang berbicara ilmu, tanya jawab ilmiah, kalau tidak sedang berbicara dunia, namun dunia yang mereka butuhkan. Maka tinggalkan dunia yang tidak kita butuhkan, apalagi maksiat. Menyendirilah. Dan kalau memang ketika ada di tempat-tempat itu Anda merasa hati sudah mulai jauh, maka yang lebih baik tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat bercengkrama itu. Kalau Anda merasa ketika duduk di toko, toko ini telah membuat Anda lalai dari Allah, segera ambil Al-Quran, baca Al-Quran di toko itu. Segera ambil buku, baca buku di toko itu. Segera murojaah hafalan Al-Qurannya, supaya kita tidak ditarik oleh dunia ke dalam pesona-pesonanya dan kita lupa akhirat. Wallahu a'lam. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan yang sangat panjang, saya ringkas saja. Ustaz, pada kesempatan kali ini mohon jelaskan hijab yang syar'i, semoga didengar oleh ummahat dalam rangka pembenahan diri dalam dan luar. Pertanyaan ini seputar pakaian ummahat yang masih berwarna-warni, menarik perhatian lelaki, dan masih modis. Dan nasihat daripada saudara kita yang bertanya, kita sampaikan kepada para ummahat, benahi pakaian kita. Itu pakaian luar yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Pakaian terbaik untuk wanita adalah yang gelap atau mengarah kepada warna gelap. Dan pakaian yang tidak baik untuk wanita, walaupun sudah tertutup auratnya, adalah yang menarik perhatian kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat, ada sebagian orang yang sebelum melaksanakan sholat membaca surat-surat tertentu. Apakah ini ada sunnahnya? Silakan kembali kepada cara Nabi melakukan sholat. Apakah kita menemukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat tertentu sebelum takbiratul ihram? Jawabannya tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membaca surat-surat tertentu sebelum beliau melaksanakan takbiratul ihram. Maka aksi ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita tercinta SAW. Nabi kita tidak membacanya. Kalau Nabi kita tidak membaca, kita sebagai umat baca atau tidak? Tidak. Dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tidak baca. Kenapa kita tidak baca? Jawabannya jelas, karena Nabi tidak baca. Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Ketika Nabi tidak baca, kalau kita baca, berarti kita tidak ikut Nabi kita. Itu artinya Nabi berhenti, kita lanjut berjalan. Padahal suri tauladan kita berhenti. Maka kalau suri tauladan kita berhenti, kita harusnya apa? Berhenti. Maka jawabannya adalah, jangan baca. Karena apa? Karena Nabi tidak baca. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk membenahi amalan kita, membenahi hati kita. Dan ingat kembali saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudariku, bahwa perhatian kita kepada batin kita harusnya lebih hebat dari perhatian kita kepada zahir kita. Dan dengan hati itu kita bisa beragama dengan baik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
4: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang,
3: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
8: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dhanbin illa dayn. Yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan utangnya.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

بِهِمْ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersama dalam membahas tentang kaidah-kaidah fi manhaj as-salaf, fi bayan manhaj as-salaf fi at-tarbiyati wal islah, dalam tarbiyah dan islah. Dan seperti yang disebutkan oleh akhuna Ari, bahwa kesempatan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kaidah yang ketiga, ya, sebenarnya yang ketiga, yakni an ahlus sunnati wal jamaah la yastaqiluna bi fahmi al-qur'ani ani sunnah, bahwa ahlus sunnati wal jamaah tidak memahami sendiri Al-Quran tanpa sunnah. Di dalam kaidah ini penulis menyebutkan tiga dalil dari Al-Quranul Karim dan dua dalil dari sunnah atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mari kita perhatikan. Dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul serta ulil amri di antara kalian. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, artinya Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa tugas dari nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mubayyin, sebagai penjelas atau memberi penjelasan kepada manusia dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan litubayyana, agar kau menjelaskan linnas, kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa tugas dari di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin. Oleh karena itu sunnah datang sebagai mubayyinah lil Quran, penjelas bagi Al-Qur'an. Nanti akan dijelaskan oleh Fadlatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hal tersebut. Kemudian surat An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya orang yang menyelisihi, yani orang-orang yang menyelisihi perkaranya, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini pun menjelaskan tentang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, yang mana tidak boleh diselisihi, tidak boleh bagi kaum muslimin, tidak boleh bagi manusia menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta Abu Dawud, dan selain keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan oleh Allah wahyu Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah, dan yang sepertinya bersama Al-Qur'an. Maksud yang sepertinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah as-sunnah. Kemudian Rasul pun melanjutkan sabda beliau, ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul alaykum bihadzal qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Yang artinya, hampir saja aku melihat seseorang, atau nanti akan muncul seseorang, Rasulullah SAW sifatnya orang tersebut syab'an, ya, orangnya syab'an, kekenyangan, dan dia berada di tempat duduknya. Arikatih ini tempat duduk di bagian depan rumah. Yaqul, dia berkata, alaikum bihadzal Qur'an, wajib atas kalian pegang Al-Quran ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fahillu, apa yang kalian dapati dalam Al-Quran sesuatu yang halal, ikuti kehalalannya, ini halalkan dia.

beliau diberi wahyu oleh Allah bukan hanya Al-Quran, tetapi begitu juga sunnah. Sunnah beliau, yakni sabda-sabda beliau, kemudian perbuatan-perbuatan beliau dan takrir beliau, maka itu merupakan dasar untuk kaum muslimin, ya, yang ketika kaum muslimin memahami Al-Quranul Karim, ketika kita memahami Al-Quranul Karim, tidak boleh kita ini lepas dari sunnah. Oleh karena itu, kaidah ini menjelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami sendiri Al-Quran tanpa sunnah. Berikutnya, dalil yang kedua dari hadis Nabi adalah hadis Al-Ibad ibn Sariyah, Al-Ibad ibn Sariyah radhiyallahu an. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan baligha wajilat minha al-qulubu wa dharafat minha al-uyunu faqultu ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Al-Arbab bin Sariyah, beliau berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang balighah sehingga hati kami takut, mata kami menangis, yakni bercucuran air mata. Fakultu, maka aku bertanya, yakni saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Fa'usina, maka berilah nasihat atau wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasyi. Karena sesungguhnya kata Rasul, siapa saja yang hidup di antara kalian, artinya sepeninggalku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar dari fenomena tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit, ya, kuat-kuat dengan gigi geraham. Gigi nawajiz, gigi yang paling belakang dari gigi geraham. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru. Kalian hendaknya hati-hati dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian dasar yang lain, ya, dalil yang lain, penulis menurunkan sebuah perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, sebagaimana tertera dalam Sahih al-Bukhari. Hudzaifah berkata, ya ma'syaral qurra,

0: ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabattum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai ma'syaral qurra, wahai para qari, wahai sekalian para qari al-qurra, istaqimu, istiqomahlah kalian, tetap lurus, luruslah kalian. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, karena sesungguhnya kalian telah jauh sekali melampaui manusia. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, apabila kalian belok ke kanan dan ke kiri, artinya tidak lurus, jalan kalian tidak lurus, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka kalian tersesat jauh sekali. Perkataan Hudzaifah bin Yaman ini adalah merupakan wasiat kepada para qari, khususnya kepada kaum muslimin secara umum, untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri, ya, tidak belok-belok. Yang ini bisa menyesatkan dari jalan yang lurus. Inilah beberapa dalil sebagai muqaddimah dari kaidah yang kita bahas, bahwa an ahli sunnati wal jama'ati la yastaqilluna bifahmi al-qur'ani 'ani sunnah. Ahli sunnati wal jama'ah tidak berdiri sendiri memahami Al-Quran tanpa sunnah. Qala samahatu syekh hafizahullahu ta'ala, berkata samahatu syekh, maksudnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita perhatikan penjelasan beliau yang begitu sangat bermanfaat untuk kita. Beliau berkata, hadha fihi bayanu hujjiyati sunnah wa annaha hujjatun yajibu al-akhdhu biha kama yu'khadhu bil-Qur'an al-Karim fa hiya fi ad-darajati ath-thaniyati ba'da al-Qur'an wa dhalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala wakkala ila nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam bayan al-Qur'an. Beliau berkata, ini hal ini atau ini atau di dalam hal ini ada penjelasan tentang hujjiyatus sunnah. Maksudnya sunnah yang merupakan dasar kaum muslimin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah untuk kita semua. Ya. Jadi kita tidak memegang Quran saja sebagai hujjah, tetapi juga didampingi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, wa annaha hujjatun yajibu al-akhdhu biha, ini merupakan hujjah yang wajib diambil, dipegang, sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Kemudian syekh berkata, fa hiya fi ad-darajati ath-thaniyati ba'da al-Qur'an, as-sunnah berada di darajah, tingkat kedua setelah Al-Qur'an. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى telah memberikan tawkil, mewakilkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau az-zikra, yakni Al-Quran, litubayyina. Kita perhatikan kalimat litubayyina, ya, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka bisa berfikir. Ini dalil yang disebutkan oleh Fadlatul Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa Al-Quran merupakan sunnah itu hujjah selain Al-Quran. Beliau berkata, fasunnatu tubayyinul Quran wa tuwaddihuhu wa tufassiruhu wa tadullu alayhi. As-sunnah itu menjelaskan Al-Quran, tuwaddihuhu membuatnya jelas, ini gamblang, menafsirkannya dan menunjukkannya. Fala budda min al-ihtijaji bis-sunnati ila janib al-Quran al-Karim. Beliau berkata mesti menjadikan al-sunnah sebagai hujjah di samping Al-Quran, tidak berdiri sendiri dalam memahami Al-Quranul Karim. Misalu zalik, contoh hal tersebut adalah kata beliau, amrullahi jalla wa'ala bis-salah. Ya, beliau memberikan contoh tentang apa yang beliau sebutkan. Ya, karena wabil misali yattadihul maqal, dengan contoh maka sebuah perkataan akan jelas, sebuah kaidah akan jelas. Diambil contoh, ini contoh sangat bagus sekali, ya, contoh yang sangat tinggi yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata seperti perintah Allah Jalla wa'ala tentang solat. Mari kita perhatikan, ya, amrullahi jalla wa'ala bis-salah, kata beliau, perintah Allah tentang solat, biiqamatiha wal muhafazati 'alayha wal mudawamati 'alayha wa tawa'ud alladhina yudayyi'unaha wa yattabi'una ash-shahawat walakin laysa fil qur'ani bayanus salah kam 'adadu raka'atiha wa madha yuqalu fiha ماذا يقول في القيام والركوع والسجود وما هي تفاصيل الصلاة ليس هذا في القرآن وإنما هو في السنة قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Beliau berkata, lihat tentang perintah Allah, ya, perintah Allah tentang solat. Allah memerintahkan untuk menegakkan solat, untuk menjaganya, melakukannya secara dawam, yakni wal mudawamati 'alaiha, dan Allah pun Allah mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ya, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang solat itu. Maksudnya adalah tentang kam adadu raka'atiha, tentang berapa jumlah raka'atnya, ya. Ada di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada, ya. Berapa raka'at solat subuh, berapa raka'at solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, ya, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tidak kita jumpai di dalam Al-Quran berapa, ya? Tidak kita jumpai. Kemudian wa madza yuqalu fiha, dan bacaan yang dibaca di dalam solat dari takbiratul ihram sampai salam, ya, apa bacaan ketika membuka solat, kemudian setelah takbiratul ihram, yakni doa al-istiftah, tidak dijumpai dalam solat, dalam Al-Quran, ya. Kemudian bacaan di ruku, bacaan i'tidal, ya, kemudian bacaan sujud, bacaan antara dua sujud, kemudian bacaan tasyahud al-awwal dan tasyahud al-akhir, tidak ada dalam Al-Quran. Beliau berkata, walakin laisa fil Qur'ani bayanu sholat kama adadu raka'atiha wa madha yuqalu fiha, ya, madha yuqalu fil qiyami wal ruku'i wa sujud, bacaan yang dibaca ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, ya. Wa ma hiya tafasilu as-salati, dan rincian-rincian salat apa saja tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata laisa hadza fil Qur'an. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Wa innama huwa fi sunnah. Wa innama huwa fi sunnah. Tetapi ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah Allah kepada kita tentang salat. Jelas sekali bahwa tidak bisa kita memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah. Kalau orang memahami Al-Quran sendiri tanpa sunnah, kita yakin dia tidak akan bisa sholat, ya? Kita yakin dia tidak bisa sholat dan tidak bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika zakah, demikian juga zakat. Ya. Amara Allah biha mujammalatan fil Qur'anil Karim. Allah perintahkan zakat secara global dalam Al-Qur'anul Karim. Wa lam yubayyin maqadiraha. Allah tidak menjelaskan tentang takarannya. Dan anwa' al-amwal allati yajib fiha wa anwa' al-amwal allati yajib fiha, dan jenis harta yang wajib dizakati. Wa innama amara biha mujmalatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya secara global. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Tapi berapa jumlah rakaat salat, bacaan apa yang dibaca ketika salat, tidak kita jumpai dalam Al-Quran, tetapi kita jumpai dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga tentang zakat, Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran berapa maqadirnya, kemudian harta apa saja, jenis harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya, tidak kita jumpai. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, alladhi bayyana hadha wa haddadahu wa waddahahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Bayyana zakata mata yajib wa ma hiya al-amwal allati tajibu fiha zakah wa ma miqdaru ma yukhraju fi zakah وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك سائر العبادات جاء التفصيل فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Dia berkata yang menjelaskan ini semua, yang membatasinya, wawaddahahu, yang menjelaskannya adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam sunnahnya. Beliau menjelaskan zakat, mata wajib, kapan zakat diwajibkan, harta apa saja yang wajib dizakati, kemudian berapa yang dikeluarkan dalam zakat, kemudian tentang siam juga, begitu juga tentang masalah haji. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh, wa kadzalika siam, begitu juga masalah siam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan siam. Dia disebutkan, ya, juga penjelasan tentang siam secara tafsir dalam Al-Quran. Wa kadzalika al-hajj, begitu juga tentang haji. Oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita ngarang-ngarang ya dalam ibadah. Kemudian wa kadzalika sa'irul ibadat, demikian juga seluruh ibadah-ibadah yang datang tafsirnya, yakni penjelasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari sini bahwa tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an sendiri tanpa sunnah Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hadza huwa madhhabi, hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, annahum yastadilluna bis sunnati kama yastadilluna bil Qur'an. Yaj'aluna al Qur'ana fi ad-darajati al-ula, thumma as-sunnah, thumma al-ijma', thumma al-qiyas, thumma baqiyat al-usul allati mahalluha fi kutubi al-usul." Beliau berkata, ini merupakan mazhab dari mazhabnya ahli sunnati wal jamaah, bahwa mereka beristidlal, berdalil dengan sunnah sebagaimana mereka berdalil dengan Al-Quran, ya? Mereka menjadikan Al-Quran fid darajatil ula, di derajat yang paling tinggi, derajat pertama, kemudian sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian sisa dari dalil-dalil yang lain yang tempatnya bisa kita dapati sebagaimana disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab usul. Beliau pun melanjutkan penjelasan dari kaidah ini. Lakin hunaka tawa'ifu min ad-dullali la yahtajjuna bisunnati kal khawariji wa man saru ala nahjihim wa man rafada sunnata والاقتصار على القرآن كما يقولون يسمون بالقرآنية في هذا الزمان يعني لأنهم يزعمون أنهم يعتمدون على القرآن وكذبوا في هذا لم يعتمدوا على القرآن لأن القرآن يأمر باتباع السنة قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Akan tetapi sangat disayangkan, ya. Beliau berkata, akan tetapi di sana ada tawaif. Tawaif jamak dari tawaifah, yani kelompok-kelompok yang sesat yang tidak berhujjah dengan sunnah, tidak berdalil dengan sunnah, seperti khawarij, kata beliau, seperti kaum khawarij. Dan yang berjalan di atas jalan mereka, yang menolak sunnah, kemudian hanya membatasi Al-Quran saja, sebagaimana mereka katakan, dan mereka menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyah atau Quraniyun, ya, kata beliau, fi hadzal zaman, di zaman ini yang dikenal di negeri kita dengan inkaru sunnah, kelompok munkiru as-sunnati, orang-orang yang mengingkari sunnah atau dikenal dengan ingkar sunnah, ya. Yani mereka mengklaim bahwa mereka hanya bersandar dengan Al-Quran. Wa kadzabu fi hadza, tentunya mereka dusta dalam masalah ini. Kenapa kok bisa dusta, ya? Kata Syekh Saleh Fauzan, mereka tidak bersandar sebenarnya dengan Al-Quran, ya. Karena apa? Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti sunnah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, ini perintah Rasul, lakukan. وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ, apa yang Rasul larang tinggalkan. Surat Al-Hashr ayat 7, jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahum la ya'khudhu lam ya'khudhu bil Qur'an. Fallahu jalla wa ala yaqulu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Al kitab huwa al Qur'an wal hikmatu hiya sunnah. Aw من الحكمة السنة النبوية. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والآيات في هذا كثيرة. Mereka tidak mengambil Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berkata atau berfirman tentang nabinya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia yakni Nabi Muhammad mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab adalah Al-Quran, Hikmah adalah Sunnah. Atau di antara hikmah, kata Syekh Fauzan, minas sunnati, minal hikmati as-sunnatu nabawiyah. Sunnah Nabi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 80, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman surah Al-Maidah yang 92, wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan surat An-Nisa 64 Allah berfirman, ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Dan dalam surat An-Nur ayat yang ke-56 Allah berfirman, wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Rasul, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Wal ayatu fi hadza katsira. Dan ayat-ayat tentang hal ini itu sangat banyak. Ayat-ayat tentang hal ini banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'a. Ketahuilah, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yakni sunnah. Wa madhhab ahli sunnati wal jama'ati huwa al-ihtijaj bi sunnati wal amal biha, amma alladhina yarawna al-iktisar 'ala al-Qur'ani wa yulghuna sunnata fa ha'ula idalluna faqad yakununa kuffaran bi fi'lihim hadha. Madhab ahli sunnati wal jama'ah adalah berihtijaj, yakni berhujjah dengan sunnah dan mengamalkannya. Adapun orang-orang yang membatasi diri mereka hanya dengan Al-Qur'an saja, meninggalkan sunnah, kata Syekh, fa ha'ula idallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Faqad yakununa, dan bisa jadi, qad dengan fi'il mudhari, bisa jadi, ya, kata Syekh, kufaran, bisa jadi kafir, bifi'alihim hadha, dengan perbuatan mereka tersebut. Wa kadhalika minhum man farraqa baina sunnati. Masuk di antara orang yang menolak sunnah, kata Syekh, adalah orang yang membeda-bedakan sunnah. Kal mu'tazilah wa man sara ala manhajihim, seperti kaum mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mu'tazilah. La yahtajuna bi ba'd sunnati sahihah, mereka tidak berhujjah dengan sebagian sunnah yang sahih. Mereka berkata, innama yuhtaju bil mutawatir wa amma al ahad fala yuhtaju bihi fil aqidah. Ya, mereka mengambil dalil dengan hanya mutawatir. Sesungguhnya yang didikan hujjah adalah hadis-hadis mutawatir, adapun hadis ahad tidak. Ya, ini kata mereka, kata kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. La yahtajjuna bi sahihi sunnati fil aqidati idza kanat ahadan bi za'mihim. Mereka tidak berhujjah, tidak berdalil dengan sunnah yang sahih tentang masalah akidah kalau hadis-hadisnya ahad, kata mereka. Klaim mereka tentunya. Mereka, wa innama ya'tamiduna 'ala al-qawa'id al-mantiqiyyati 'ala al-qawa'id al-aqliyyati allati assaluha fa idza khalafaha al-hadith as-sahih ath-thabit 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam i'tamadu 'ala qa'idatihim al-aqliyyati wa radd al-hadith imma bi ta'wilin wa imma bi takdhibin wa ittiham rawati 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mereka bersandar dengan kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah akal yang mereka lakukan, ya. Kemudian mereka kemudian apabila ada hadis yang menyelisihi, ya, yang menyelisihinya, ini hadisnya hadis sahih sabit dari Rasulullah SAW, mereka berada di atas kaidah akal mereka, ya, menyandarkan diri atas kaidah akal mereka dan menolak hadis tersebut. Imam bita'wil, bisa dengan ta'wil atau dengan mendustakannya atau menuduh para rawinya, ya. Kemudian Syekh berkata, faha'ulai ayadun alladhina rafadu sunnah. Mereka juga orang semacam ini, orang yang menolak sunnah. wa in lam yarfuduha kullaha, walaupun tidak menolak semuanya. Lakin rafadu mu'dhamaha, tetapi menolak sebagian besarnya. Wa hadha madhhabun batilun wa dalun munharifun la syakka fi dhalik. Ini tentunya madhab yang batil, yang dal, yang sesat, menyimpang, dan tidak ada keraguan dalam hal tersebut. لأنهم عطلوا السنة النبوية أو بعضها وإذا عطلت السنة أو بعضها انهدم كثير من الشرع. Karena mereka telah menta'til, yani telah merusak sunnah Nabi atau sebagiannya, meninggalkan, yani meninggalkan sunnah Nabi atau sebagiannya. Ya, kalau misalkan sunnah Nabi atau sebagian sunnah Nabi ditinggalkan, maka hancurlah banyak dari syariat ini. Kemudian saya berkata, wama makna taat Rasul? Sekarang apa makna taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Summa hadha, kemudian ini menyelisihi manhaj ahli al-haq yang berhujjah dengan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang mutawatir, begitu juga yang ahad dalam akidah dan yang lainnya. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu," dari surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 80 yang sudah kita bacakan. Allah berfirman, "Man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah." Kemudian mengamalkan surat An-Nur ayat yang ke-54, Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu," apabila kalian mentaati rasul, kalian mendapatkan hidayah. Dan yang selainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. فالاحتجاج بالسنة من أصول أهل السنة والجماعة ورفض السنة كلها أو رفض بعضها من أصول نعم ورفض السنة كلها أو كلها أو رفض بعضها من أصول أهل البدع والضلالات والانحراف عن الحق. Menolak sunnah baik semuanya atau sebagiannya, ini merupakan pokok ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyimpang dari al-haq. Kemudian dia berkata, yujad ma yusamma al-an bil aqlaniyin, ya, ada sekarang yang dinamai dengan aqlaniyin, al-aqlaniyin, ya, orang-orang yang hanya mengandalkan akal, yakni keturunannya Mu'tazilah. Yanhajuna hadzal manhaj ad-dhal, mereka berjalan di atas manhaj yang sesat ini. Fa idza khalafa hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uqulahum wa afkarahum rafaduh, apabila hadis Rasul kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul menyelisihi akal mereka, pemikiran-pemikiran mereka, mereka tolak itu hadis. Nauzubillah wal iyadzu billah. Wa qalu, mereka berkata, nahnu la nulghi uqulana min ajli hadithin rawahu fulan, ya, mereka bilang kami tidak meninggalkan akal kami, ya, karena hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh si fulan misalkan, ini kata mereka. Hatta shakkaku fi ahaditha fi sahih al-Bukhari wa ghairihi wa qalu wa in rawahu al-Bukhari wa in rawahu man rawahu ma dama annahu yukhalifu uqulahum fa innahum lam yaqbaluhu wa qad sarrahu bi hadha fi mu'allafatihim wa fi kutubihim. Ya, sampai mereka membuat tashkik, membuat keraguan dalam hadis-hadis yang ada dalam sahih al-Bukhari dan yang lainnya. Mereka berkata, kalau misalkan diriwayatkan oleh walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, kata mereka, walaupun diriwayatkan oleh ahli hadis, ya, ya, wa in rawahu man rawah, siapapun yang meriwayatkannya, mereka berkata kalau menyelisihi akal ditolak, ya, mereka tidak menerima. Waqad sarrahu bihadha, dan mereka telah jelas-jelas terang-terangan tentang masalah ini, kata Syekh, fi mu'allafatihim wa fi kutubihim, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam buku-buku mereka. Wa yusammuna bil aqlaniyin, mereka dinamakan dengan aqlaniyin, ini yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dinamakan aqlaniyin? لأنهم يقدمون الأقول على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka dikatakan aqlaniyin karena mendahulukan akal, ya, di atas sunnah yang sahih, yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Jadi mereka dikatakan sebagai aqlanin. Pertanyaannya, wa ma hiya al-uqul allati tuqaddam 'ala sunnah? Akalnya siapa yang didahulukan di atas sunnah? Uqulu bashar qasirah law kanu ya'lamun. Akalnya manusia itu sangat pendek kalau seandainya mereka tahu. Amma sunnah fa innaha ma'sumah. Adapun sunnah maka merupakan hal yang ma'sum. Sunnah itu ma'sumah, ma'sum, ya. Wa amma uquluhum fa innaha muttahamah wa qasirah. Ya. Tetapi kalau akal mereka ini akal yang pendek. Ya. Pendek. Kemudian kata Syekh, walakin ad-dhalal, kata beliau, akan tapi kesesatan, wal iyadhu billah, ini karena kesesatan ya. Ad-dhalal yahmilu sahibahu ala al-mahalik, kesesatan ini membawa orangnya di atas hal kebinasaan, kebinasaan, kebinasaan ya. فهذه طائفة موجودة الآن وقائمة ولها مؤلفات فيجب الحذر من ضلالها ومن منهجها. Kelompok ini kata beliau mawjudatun al-an, mereka sekarang ada ya, dan mereka punya tulisan-tulisan mu'allafat. Oleh karena itu kata beliau yajibul hadharu min dhalaliha wa min manhajiha, wajib berhati-hati dari kesesatannya dan dari manhajnya ya. Ini kesimpulannya, tidak boleh kita memahami Al-Quran dengan pemahaman tersendiri tanpa mengambil dalil dari sunnah ya, tanpa memahaminya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akal kita ini muttahamah, akal kita tertuduh ya. Jangan percaya dulu, muttahamah wa qasirah, dan pendek akal kita ini ya. Akal kita ini pendek, dan kalau misalkan Al-Quran di, atau sunnah dibantah dengan akal, pakai akalnya siapa ya? Sunnah ini adalah ma'sum, wahyu yang ma'sum dari Allah, yang keluar dari lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Beliau yakni Nabi Muhammad tidak mengeluarkan perkataan dari lisannya, tidaklah dia berkata dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit-sedikit kita mengetahui kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penjelasan tentang tarbiyah wal islah, dan kita masuki kaidah yang ketiga di mana anna Ahlus Sunnah wal Jamaah la yastaqilluna bi fahmil Qur'an yani sunnah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak berdiri sendiri memahami Al-Qur'an tanpa sunnah ya. Tadi sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan bisa kita pahami ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat yang membacanya sendiri di majlis ini, dan bagi yang mendengar serta memperhatikan dari apa yang dibacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan juga materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan di kesempatan yang mulia ini, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda agar lebih bermanfaat disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini, serta dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Dan untuk yang ingin mengirimkan melalui pesan singkat, silahkan di 0819896543. Kami akan coba angkat telepon yang pertama. Silahkan di 0218236543. Halo, belum tersambung. Kami ulangi kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, siapkan pertanyaan Anda dan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya dan radionya. Silakan, kami coba angkat kembali telepon yang pertama. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
2: Di Ibu Rohilah di Cianjur.
1: Silakan Ibu Rohilah, pertanyaannya ditujukan langsung pada Ustaz.
2: Tapi ini apa? Di luar tema kayaknya.
1: Silakan.
2: Di luar tema bisa enggak?
1: Silakan dicoba dulu, disampaikan nanti kalau memang tidak bisa kan di pending Ustaz ya.
0: Iya.
1: Silakan Ibu Rohilah.
0: Terputus Ustaz. Takut namanya.
1: Iya. Silakan bagi Anda yang bertanya, Anda siapkan dulu pertanyaannya, dan agar lebih bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini, agar pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan yang mulia ini. Di 021-823-6543 kami tunggu kembali.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dari Abu Amar di Kapuk.
1: Silakan Abu Amar, pertanyaannya ditujukan pada Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam masalah ini sering kita dengar, saya dengar kita nggak boleh takrib terhadap orang satu ustaz atau ulama.
1: Iya.
3: Jadi dengan itu kita kan sering baca atau mendengar pendapat ustaz ini, pendapat ustaz itu, dan kita sebagai orang awam malah bingung ustaz.
1: Nah.
3: Itu yang mana yang benar, kadang-kadang malah masalah bukan hanya sekedar masalah khilafiyah, kita sih husnuzon aja bahwa yang disampaikan itu adalah benar. Bagaimana kita harus memilih yang mana ini, kita harus memposisikan akidah kita, diri kita di posisi yang mana.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Ya. Untuk orang awam, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentunya untuk kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, ya, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui, ya. Jadi ketika kita tidak mengetahui tentang urusan agama, kita kembali kepada ulama, kepada ulama, ulama rabbaniin, ya. Dan yang betul-betul ulama, yang betul-betul ulama, ya. Karena banyak orang yang sekarang ini tidak memahami siapa ulama dari bukan ulama, ya. Ini yang musibahnya di sini, ya. Mana ulama, mana bukan ulama. Baik, kalau misalkan terjadi perselisihan dan kita bingung ikut yang mana, kita lihat, ya. Tentang ikhtilaf dulu kita lihat. Ikhtilaf itu ada dua, ada ikhtilaf tanawwu, ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu yakni yang bisa ditoleransi, ada ikhtilaf tadad yakni ikhtilaf yang tidak bisa ditoleransi. Seperti ikhtilaf dalam masalah akidah, ya. Masalah akidah, atau juga ikhtilaf satu pakai dalil, satu enggak pakai dalil. Nah. Dalam masalah akidah, banyak orang awam yang tidak paham mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, oleh karena itu maka alangkah baiknya kalau terus belajar, ya, terus belajar dan bertanya, ya, kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan ikhtilafnya dalam masalah akidah memang tidak bisa toleransi antara Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, ya, dengan Khawarij, dengan Jahmiyah, dengan Rafidhah dan seterusnya, ya, tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan perbedaannya dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih, ya, dan mungkin ini yang dimaksud dari pertanyaan, ya, mungkin ini yang dimaksud dari pertanyaan, maka kita harus lapang dada kalau misalkan salah satu saudara kita mengambil pendapat yang menyelisih pendapat kita. Ya. Seperti misalkan apakah setelah bangku teruku ya. Apakah apa namanya? Tangan dulu, tangannya bersedekap atau tidak? Kan gitu. Kemudian ketika sujud, apakah tangan dulu atau kaki dulu? Ya. Sebagian saudara kita kaki dulu. Lutut dulu maksud saya. Ya. Dan ini juga ada dasarnya dari pendapat ulama ya, bahwa hadis yang disebutkan sebagian mereka seperti Syekh Utsaimin rahimahullah bilang hadisnya maklub dan seterusnya. Kemudian ada saudara kita yang berpendapat tangan dulu ya. Nah, tapi tetap terus dibolehkan untuk kita saling nasihat-menasihati, saling murojaah, kemudian saling bahas ya. Bahas mana yang lebih mendekati kebenaran ya. Tapi dengan tidak saling menyalahkan, jangan sampai berantem gara-gara itu. Ya. Ya. Gara-gara masalah perbedaan dari sisi ini. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya. Jadi kalau ikhtilafnya ikhtilaf yang bisa ditoleransi, ikhtilaf tanawwu, maka kita harus lapang dada. Kita harus lapang dada. Jangan bisa kita memaksakan saudara kita untuk seperti kita. Ya. Tapi tetap di atas dalil. Dan ini namanya ittiba, mengikuti sesuatu dengan dalil. Ya, tapi kalau misalkan mengikuti tanpa dalil, ini namanya taklid. Ya, namanya taklid. Oleh karena itu lihat perbedaannya. Nah, kalau misalkan kemudian kalau kita bingung, ini ulama, ambil yang kita tenang. Setelah kita melihat di antara itu menurut kita yang wara' lebih takwa dari dua ulama ini, kemudian saya ambil pendapat yang lebih tenang. Jangan pendapat yang lebih mendukung pendapat kita, enggak, tapi pendapat yang ini lebih wara' nih. Nah, kita ambil seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Dan berikutnya di belakang Bapak tadi yang bertanya, kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa ini? Di mana?
4: Kami dari Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Baik. Iya. Samarinda, Kalimantan Timur. Silakan Bapak pertanyaannya.
4: Pertanyaannya yang kami mohon. Terima kasih.
1: Iya.
4: Yaitu mengenai penjelasan Al-Sunnah wal Jamaah. Apakah itu termasuk dari sekarang yang empat imam itu?
1: Iya. Apakah terus empat imam terus?
4: Kami juga agak bingung ini, beberapa pendapat ada yang itu, ada yang berdiri sendiri. Sunnah wal Jamaah ini kami agak bingung ini.
1: Iya. Cukup Bapak.
4: Itu kami mohon penjelasan Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tentang Ahlu Sunnati wal Jamaah ya. Ahlu Sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah dan berjamaah di atas al-haq ya. Yakni yang selamat dari perpecahan. Rasulullah SAW habarkan dalam salah satu hadisnya atau dalam beberapa perkataan beliau bahwa sataftariku ummati ala 73 firqah, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Rasul, kulluha finnar, semuanya di neraka ya, kecuali satu. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, siapa wahai Rasulullah? Mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang yang bermanhaj seperti manhaj saya dan para sahabatku ya. Nah, yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ini adalah ahlu as-sunnah. Maka ini adalah ahlu as-sunnah dalam masalah akidah dan dalam masalah agama, din. Ya. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Oleh karena itu dilihat ya, apakah seseorang berada di atas ahlu sunnah atau wal jamaah atau tidak dengan dia mengikuti Rasulullah SAW atau tidak, ya kan? Nah, misalkan sebagian manusia dibingungkan karena setiap kelompok menyatakan dirinya ahlu sunnah, ya, ya betul memang. Oleh karena itu sebagian ulama nulis buku mafhum ahli sunnati wal jamaah inda ahli sunnati wal jamaah, pemahaman ahli sunnati wal jamaah menurut ahli sunnah wal jamaah, ya. Nah, langsung saja langsung ke masalah tadi. Al-Imam Al-Arba'ah, imam-imam yang empat, apakah termasuk ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, ya, jawabannya adalah mereka termasuk ahlu sunnati wal jamaah bila syak, tanpa keraguan, ya, tanpa ragu. Mereka adalah min imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah merupakan imam-imam ahli sunnati wal jamaah, ya. Ini yang harus kita yakini, karena mereka adalah ulama kita, ulama Islam, ya. Dan mereka dengan wasilah mereka tentunya dan ilmu mereka, Islam masya Allah terjaga, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah, ya, pemahaman dari sebagian kita kaum muslimin, ya, yang membatasi, ya, pada sebagiannya, ya. Tapi tentang masalah bermadhab ini ada tentunya pembahasannya lain, ya, tentang apakah kita wajib bermadhab atau tidak. Dan, tetapi kalau kita belajar dari salah satu madhab, ya, seperti para ulama seperti Syaikh Al-Fauzan dan yang lainnya membolehkan, ya. Tetapi yang tidak boleh adalah taklid buta. Taklid buta, ya. Artinya walaupun salah terus tetap ini mazhab saya seperti ini, ya. Kita lihat bahwa para imam tadi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, mereka ulama semuanya dan banyak sekali perkataan mereka yang satu nafas, satu nafas itu, ya, satu makna, di mana mereka tidak mau, ya, para pengikutnya taklid kepada mereka, tapi hendaknya taklidnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti perkataan Imam Syafi'i, ya, perkataan Abu Hanifah juga dan yang lainnya, ya. Idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Nah, ini apabila ada hadis itu sahih, maka itu madhabku. Karena yang harus kita yakini, yang harus kita yakini ini merupakan keyakinan yang harus kita pegang, kaitkan kaum muslimin, bahwa tidak ada di atas muka bumi ini yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ada tidak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum? Jawabannya tidak ada. Jawabannya
1: tidak ada.
0: Tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini ini, berarti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi jatuh pada kesalahan. Bisa jadi, nah, bisa jadi. Hatta para sahabat, di atasnya para a'immah, ya, terjadi beberapa kesalahan yang tentunya ya Allah ampuni, ya, untuk para sahabat, ya, karena Allah janjikan dengan janji yang besar, karena kesalahannya dibandingkan kebaikannya, ya, itu sedikit dan sangat sedikit dibandingkan dengan umat Islam setelahnya, ya. Nah, kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi para ulama terjatuh pada kesalahan, maka ketika kita mendapati kesalahan, diikuti atau tidak kesalahannya?
1: Tidak, Ustaz.
0: Tidak diikuti. Ya, tidak diikuti. Tetapi perlu diingat, dan perlu diingat sekali lagi, dan perlu kita ingat sekali lagi, ya, bahwa kita harus ihtiram. Ihtiram artinya menghormati para ulama kita. Ya. Seperti saya kasih contoh, di antara mazhab tersebut ada ulama menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada setiap mazhabnya. Mesti ada. Ya, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ada Malik diperiksa sama ulama, ada yang tidak sesuai. Hanafi juga demikian, Syafi'i juga ada, Hambali juga ada. Tetapi apakah kita pegang itu kesalahan? Tentunya tidak. Saya kasih contoh. Mazhab, ada sebuah pendapat dinisbatkan kepada mazhab Hanafi, yakni tidak boleh, maaf, boleh bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Ya, ini mazhab Hanafi, dan mereka menisbatkan kepada mazhab ini, walaupun harus cek lagi. Ya, tapi ma'ruf pendapat ini bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Alasannya apa? Alasannya nikah akad biasa. Dan wanita kan lakukan banyak akad, akadnya sah, seperti akad jual beli. Wanita beli barang dan seterusnya, sah. Ketika wanita melakukan akad nikah, maka sah saja. Tanpa wali. Ini pendapat ini benar atau salah? Jawabannya salah.
1: Salah.
0: Ya kan? Jawabannya salah. Apakah kita mengikuti pendapat yang salah? Tentunya tidak. Ketika kita tahu ini menyelisihi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil hadis. Karena Imam Malik sendiri mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ya sahih hadis fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih, ambil madhhabku. Ambil madhhabku. Ya kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batilun." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, nikahnya batil. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi seorang wanita ketika menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, ya, dan seterusnya dari beberapa pendapat mazhab yang menyelisihi dari hadis Rasulullah SAW, maka kita ambil hadis itu. Dan ketika seseorang mengambil hadis Nabi SAW, sebenarnya tidak menyelisihi pendapat ulama tersebut, karena mereka sendiri yang mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis itu sahih itu madhhabku. Berarti ketika seseorang mengambil hadis Nabi SAW, berarti itu madhhabnya dia. Kemudian seperti perkataan ulama yang lain, apabila kalau enggak salah perkataan Imam Ahmad, ya, kalau perkataanku menyelisihi sunnah, maka buang pendapatku, ambil sunnah. Jadi kesimpulannya dengan singkat sekali, ya, dan ini memang harus ada pembahasan khusus tentang makna Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tapi saya yakin sudah dibahas oleh banyak ustaz di sini, ya. Ada pembahasan akidah dan seterusnya. Anda yakin sudah dibahas tentang makna itu, ya. Tapi untuk mempertegas bahwa al-a'immatul arba'ah, al-Imam Malik, al-Imam Hanafi, kemudian al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan al-Imam Ahmad, ya, semuanya rahimahullah, itu adalah termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, dan min a'immati ahli sunnah wal jamaah, merupakan imam ahli sunnah wal jamaah. Dan mazhab yang empat ini juga mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, walaupun ada perbedaan masalah furu', masalah fikih, yang itu bisa ditoleransi dan tentunya tidak menutup saling memberikan nasihat, tidak menutup juga kalau ada bahas ya.

0: dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban saya kira mukadimahnya singkat sekali dan juga banyak hal yang lupa tentunya tidak bisa disampaikan di majelis yang tanya jawab yang langsung seperti ini. Ya. Jadi nanti barangkali apa namanya? Butuh lebih jelasnya nanti sedikit-sedikit kita sampaikan dalam majelis ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan kami akan beralih ke pesan singkat. Ustaz, masih ada waktu sini?
0: Iya, satu lagi.
1: Kita akan bacakan satu lagi dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon penjelasan, apakah bisa kita pastikan Ustaz, jika pemahaman di luar salaf berarti pemahaman yang menyimpang atau disebut ahlu bid'ah, apakah ini benar Ustaz?
0: Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Ya. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun," orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Lihat bagaimana Allah puji para sahabat. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik. Orang yang ikuti generasi sahabat dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kemudian tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, janji Allah kepada para sahabat dan yang mengikuti para sahabat, yang dimaksud adalah yang mengikuti kaum salaf, ya, generasi salaf umat ini, dengan janji yang besar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata, "Lam yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang baik dari generasi awalnya. Ya. Dan salaf yang dimaksud adalah as-sahabah, para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, dan mereka telah dipersaksikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umat, kata Rasul, qarni, kurunku, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maksud kalian di sini siapa? Para sahabat. Faqad ihtadaw. Maka mereka mendapatkan hidayah. Walaupun ayat ini turun kepada para sahabat dan ditunjukkan kepada ahli kitab yang tidak beriman, ya. Tapi umum, ya. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrahnya dengan keumuman lafaz, tidak dengan khususan sebab. Orang yang tidak beriman seperti imannya para sahabat, seperti imannya kaum salaf, maka tidak mendapatkan hidayah. Sesuai dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, mereka mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, kalau tidak beriman, ya, maka jawabannya kita tahu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita, dan kekeliruannya kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata yang benar, tentunya datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kata-kata yang salah, tentunya datang dari saya dan dari syaitan tentunya. Dan tentunya

0: saya sendiri siap untuk dinasihati dan kembali kepada kebenaran kalau salah, ya, dan tentunya kita semua meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini saja barangkali, dan saya terima kasih kepada akhuna Ari yang telah menemani kita semua dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah kasih pahala kepada beliau, juga kepada kawan-kawan di sini semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Dan kita semua akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya, ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini, banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar, padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsana

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la taqsus ru'ya.

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubb yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.

0: أصلحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: قَالَ

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

0: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
1: Wa

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkal lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Waqala.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: sinin.
1: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
0: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
1: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
0: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
1: Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal 'aziz massana wa ahlana ad-durr

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu." Falam

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Falam

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya. Kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh, agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa, engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir, keluar Bukhari dari Bukhara, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari, dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah, kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar, itu bukan perjalanan ahlus sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari
3: min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah. Difitnah. Tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Akid. Lalu dia baca doa, dia minta hadap kiblat, doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini tidak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah, hadir spot disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu disorot, itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimu syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan da'wah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimu syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlus sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
4: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما نبي نبتكن جبان إيمان yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
5: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
6: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
4: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
5: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
5: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به

0: الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Pantaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi, 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kau akan mati wahai Muhammad dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan sehingga kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakallah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat. Yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin rahimakumullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat. Fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk, wabil islami dina, wa man nabiyuk, siapa nabi, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit, benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dalam alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana, ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam, agama yang ajari sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan, dalam surat Ali Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku, kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW telah memberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad adalah larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahu al-Bukhari.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Ayatun min al-Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, "Anna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala ashrati awjah wa dallala ala dzalik." Bahwa zikir dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 cara atau 10 sisi. Al-awwal, yang pertama, al-amru bi mutlaqan wa muqayyadan. Itu bersifat perintah, baik perintah yang terikat maupun tidak terikat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di ayat yang pertama, Allah menyuruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, kapan saja, di mana saja. Lalu Allah menyebutkan yang di ayat yang kedua, untuk banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Berarti di sana ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada lagi zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat, ya. Asani, bentuk yang kedua, an-nahyu an dhiddihi minal ghaflah wan nisyan. Larangan dari ghaflah, lalai dari berzikir, wan nisyan, dan lupa dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, hanya sebatas mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Karena hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir itu banyak, ya. Di antaranya yaitu ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada zikir. Kalau misalnya ibu-ibu lebih asyik ya mikirin makanan, masakan, pasti lalai hati kita dari zikir. Kalau kita di hati kita lebih asyik ya main game, pasti akan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk termasuk orang-orang yang ghafil. Apa itu orang yang lalai? Asalis, bentuk yang ketiga, ta'liqul falah bikathratihi wastidamatihi. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menjadi orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu ibu-ibu diantaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Berarti kebalikannya, kerugian itu bagi orang yang jarang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, bentuk yang keempat. As-sana'u 'ala ahlihi wal jazaa'u 'ala dzalik. Pujian terhadap orang-orang yang banyak berzikir dan balasan yang besar ya bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini masya Allah ibu-ibu sekalian ya. balasan yang luar biasa yang Allah sediakan buat laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu? Dua perkara. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar, masya Allah. Ya. Al-khamis, bentuk yang kelima. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bi ghairihi. Allah mengabarkan bahwa orang yang lebih sibuk mengingat selain Allah itu merugi. Ya. Orang yang lalai dari zikir dan lebih asyik berzikir apa mengingat selain Allah itu merugi. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Tuh lebut, ya. Siapapun yang punya harta, jangan sampai hartanya itu melalaikan ia dari berzikir kepada Allah. Anak-anak kita pun jangan sampai melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kesibukan kita mencari harta, mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh dunianya, oleh kesibukan dunianya dari berzikir kepada Allah, maka mereka orang-orang yang merugi, kata Allah. Na'udzubillah. Ya. As-sadis, yang keenam. Annallaha ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim. Bahwa Allah akan mengingat orang yang mengingat dirinya. Nah, ini merupakan balasan yang luar biasa. Siapapun yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ya. Lihat ibu, Allah mengatakan ingatlah kamu kepadaku. Balasannya apa? Aku akan ingat kamu. Kalau Allah mengingat hambanya, pasti Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik, inayah, pertolongan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian. As-sabi, yang ketujuh, al-ikhbar. Anna dzikrallahi akbar min kulli syai'. Ya, pengabaran bahwa berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar, kata Allah. Wallahu ya'lamu ma tasda'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bayangkan ibu, ternyata zikir kepada Allah itu, kata Allah, yang paling besar. Maksudnya yang paling besar dari apa? Dari segala-galanya. Ya, berzikir kepada Allah lebih besar daripada mengingat segala sesuatu. Berzikir kepada Allah lebih besar daripada banyak amal-amal. Bahkan sholat sendiri ibu isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Thamin, yang kedelapan. Annahu ja'alahu khatimatal a'mali salihah kama kana miftahuha. Qala Allah ta'ala fi sya'ni siyam walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah menjadikan takbir itu Bu penutup amalan-amalan soleh. Ya, menjadikan zikir itu penutup amalan-amalan soleh. Contoh misalnya apa? Ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan Bu, berpuasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa Ramadan. Lalu Allah berfirman apa? Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Alama hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Demikian pula Allah memulai zikir di sebelum amalan soleh yang besar. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, yang akan kita laksanakan insyaallah Idul Adha sebentar lagi. Ya. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umrah, itu masya Allah dimulai dengan apa? Zikir. Orang yang haji zikir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kita yang tidak haji yang ada di Indonesia ataupun yang lainnya diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dimulai dari satu apa Zulhijjah sampai tanggal 13 kita disuruh banyak takbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Demikian pula kita selesai sholat disuruh oleh Allah zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, baik duduk, maupun berbaring, kata Allah. Setelah selesai haji, disuruh kita juga banyak berzikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Ya. Allah menyuruh orang yang selesai haji disuruh banyak zikir. Berarti itu menunjukkan Bu, tanda orang yang hajinya mabrur itu setelah haji zikirnya jadi luar biasa Bu, banyak zikir kepada Allah. Ya. At-tasi, yang kesembilan, al-ikhbar an ahlihi annahum ahlul intifa' bi ayati. Allah mengabarkan bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah orang yang akan bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, Bu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki pikiran. Lalu Allah menyebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuh lihat Bu, Iya. Kalau orang banyak pikir sama Allah, ketika melihat laut, dia mikirnya langsung melihat, masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Bagaimana Allah jadikan laut itu asin, bagaimana Allah jadikan laut itu berombak, dan Allah simpan di dalam laut kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan yang berwarna-warni, tetumbuhan dan yang lainnya. Ya, dari situ dia langsung bertambah keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ketika dia melihat gunung, dia melihat betapa Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana Allah menjadikan gunung yang tinggi, yang kuat dan kokoh itu? Ya. Ketika ia melihat binatang-binatang yang kecil, ia melihat masya Allah ciptaan Allah yang luar biasa ini. Senantiasa, kenapa ibu? Saat ia melihat makhluk-makhluk Allah, dia langsung ingatnya sama Allah. Karena dia memang orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, bu. Ngelihat laut cuman ngelihat, wah indah ya. Ngelihat gunung cuma sebatas ngelihat, gunung, udah ngelihat sana, ngelihat sini. Gak ingat sama Allah. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah dari ya di bumi ini, ibu-ibu sekalian, di alam semesta ini. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir kepada Allah. Al-ashir yang ke-10. Anna dzikrallah wa qarinul a'malis salihah wa ruhuha. Famata adimatu kanat kal jasad bila ruh. Bahwa zikir kepada Allah adalah roh amalan saleh. Rohnya amalan saleh itu apa? Zikir. Apabila amalan saleh itu hilang atau kosong dari zikir kepada Allah, itu bagaikan tubuh tanpa roh, mati, bu. Orang sholat, bu, tapi dalam sholatnya mikirnya kemana? Ke pasar. Mikirnya kemana? Mikirin dunia, mikirin makanan, mikirin orang, mikirin kesibukan-kesibukan dunia. Itu nilainya di mata Allah bahkan bisa jadi gak bernilai di sisi Allah. Sholatnya gak dinilai sama Allah. Ya. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya itu khusyuk, ya ingat Allah, ya takut kepada Allah, maka sholat ini yang dinilai oleh Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mensifati orang munafik ketika sholat itu jarang zikirnya kepada Allah. Walaupun ia membaca Al-Fatihah, tapi pikirannya entah kemana. Walaupun ia membaca surat Al-Quran, pikirannya entah kemana. Ketika ia ruku, walaupun ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tapi pikirannya entah kemana. Makanya Allah mengatakan, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Itu pun ria ingin dilihat manusia. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Maka amalan soleh apapun yang kosong dari mengingat Allah, hati kita tidak mengingat Allah di saat beramal soleh, itu menjadi amalan soleh yang tidak ada kualitasnya di mata Allah. Bahkan barangkali Allah tidak berikan pahala sama sekali. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya supaya hati ingat sama Allah. Bukan sholat tapi hatinya ingat ke makanan, ingat ke dunia dan yang lainnya. Bukan. Tapi sholat itu kata Allah, lidzikri, supaya ingat kepada Allah. Ya. Bahkan di medan jihad, ibu, ya, dalam peperangan yang disyariatkan, disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, lihat bentuk-bentuk perintah Allah untuk berzikir luar biasa sekali. Maka Sungguh orang yang mendengar hal seperti ini hendaknya semakin memotivasi lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: kuasa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: تحت عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Wa Ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.
5: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nah. Dalamun henteu dilenyepan mah moal kiat atuh 5 jam ngadeg. Langkung ti 5 jam tatih teras dina salatna. Tapi ku sabab anjeun ngaraoskeun kanikmatan, nikmat rohaniah, nikmat batin anjeunna kiat dugikeun ka langkung ti 5 jam. Tak itu salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatna disebut mutanasibah. Mutanasibah teh sareurang bahasa urang ieu mah saimbang. Lamun anjeunna lami ngadegna ku sabab bacaanna panjang, rukuna oge lami, sujudna oge lami, iktidalna oge lami. Tapi lamun anjeunna maca suratna anu pendek, nu pondok, sapertos disunnahkeun upami salat sunat qabla subuh nu pondok. Maca kulia sareng kulhu hungkul. Tong hilap Fatihah nanya. Rokaat kahiji saatus iftitah Fatihah teras kulia. Rokaat kedua Fatihah teras kulhu. Eta sunnahna. Makana lamun umpamana urang abdi mah hoyong lami qabla subuh teh. Dari Musid Umar bin Khattab mati adan kakomat esok lami. Kadang 15 menit, kadang 20 menit. Darwe dina sholat qabla subuh nate maca surah nu panjang. Al-A'la sarang al-Ghasyiyah. Saya atanapi hente lumayan. Tapi langkung saya ini nu pondok. Sakuma contoh Nabi SAW. Upami pondok bacaanana, pondok oge rukuna, pondok oge sujudna. Maksud pondok teh tilami. Margi bacaana oge tilami. Lamun bacaana panjang, rukuna sujudna oge panjang. Ia disebut mutanasibah. Tina hadis ye aya sababaraha faidah, sababaraha pelajaran nu kurang tiasa dicandak. Kahiji. Wa fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'malu amalal mujahid alladhi yujahidu nafsah ala ta'ah li'annahu ya'malu hadhal amal asyaq ibtigha wajhillahi wa ridwanih. Kahiji hadisnya ngajelaskan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalakukan amalan sapertos amalan mujahid anu jihad perang ngalawan diri sorangan dina kataatan. Dina nalika kata ngalakukan kataatan kan jiwa orang hoyong nama engel beresnya. Engel rengse gitu. Ngebutlah ke hoyong nama. Diperangan itu teh. Tahan, sabar. Dan mualami lami ting di dunia. Nah, jadi Nabi SAW merangan diri nalika ngalakukan kataatan. Dirina hoyong engal-engal beres, tapi anjena merangan etakah hoyong dirina. Akhirna lami sholat. Ya seolah-olah mujahid. Anjena ngamalkan hiji amalan nu abot mung ukur kanggo ngahontal ridho sareng rahmati Allah. Atu tong boron Nabi. Para sahabat murid-murid didikan anjena oge. Ku Allah disebutkan tarahum rukkan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Anjeun ningal para sahabat teh rukkan sujjada. Nganggo kalimat rukkan sujjada. Sanes rokiina sajidina. Sanes upami rokiin sajidin ruku sareng sujud. Tapi teistimewa rukuna sakali-kali, sujudna sakali-kali. Tapi lamun rukuna sujudna te teras-terasan, ruku sareng sujudna te lami, sabab ayana penghayatan, ngalanya pan esi, doa nu dibaca nalika ruku sareng sujud, maka dina bahasa Arab disebut rukka sujud. Gitu tah. Tak itu para sahabat. Tarahum anjeun ninggal para sahabat rukaan sujada, ruku sareng sujud anu ruku sareng sujud nu berkualitas sareng teras-terasan unggal wengi kitu nate. Kanggo naon ruku sareng sujudna teh ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mung hoyong milari karunia sareng karidoan ti Allah. Sanes milari dunya. Jalmi aya serajin tahajud tapi niatna dunya nya. Naon anjeun mah rajin-rajin ting tahajud teh supados karirna naek. Supados pangkatna oge enggal naek. Supados lamun icalan laris icalanana tuh pun anak masih jomlo kuring mah tahajud teh sugan we ku tahajud ieu pun anak janten laku engal-engal aya nu ngalamar eta sadayana kanggo kepentingan naon dunya aya nu kitu aya jalmi rajin ibadah supados dunyana dilancarkan aya. Sama rukna ibadah, sholat, amal soleh teh supaya benghar di dunia. Sanes. Kamu bekal di akhirat. Enggak lah muntus kahon tal eta dunia pangkat natos naik liren tatahajud negara. Lamun budak natos laku ayanu ngalamar liren tah ibadah negara. Gak ditujukan kanggo dunia. Seseana jalmi gitu. Zikir 10.000 kali sawawengi. Kanggo naon? Kanggo dunya. Jadi sebut amalkan amalan akhirat kanggo kepentingan dunya. Kurang gantos dibahas ya kalebet penyimpangan tauhid. Para sahabatna ku Allah ditetelakeun tarahum rukkan sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Anjeun ninggal para sahabat yang ruku sujud mengukur milari karunia Allah sareng karidoan Allah. Allah uninga hate maranehanana. Ku Allah diungkap, oh eta maranehate laras-laras ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Upami muridna siga kitu komo guruna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten faedah nu kahiji Nabi teu pangamalkeun hiji amalan sapertos amalan mujahid fi sabilillah sungguh-sungguh merangan dirina tina hawa nafsu. Kadua. Wa minha jawazu iqamatil jama' fi sholatil lail lakin hadza laisa daiman innama yuf'alu ahyanan fi ghairi ramadhan. Amma fi Ramadan fa inna minas sunnah ay yaquman nasu fi jama'atin. Kedua, hadisnya ngajelaskan kengingna salat tahajud berjamaah. Tapi ulah dibiasakeun. Ulah dinaonkeun, diagendakeun, direncanakeun. Sebab bahwa Abdullah bin Mas'ud, bahwa Ibnu Abbas, bahwa Hudzaifah henteu rencana janjian henteu mengukur anjana sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi salat ngiring salat gitu salat wengi ulah diagendakeun dikengengkeun kadang-kadang tah ieu mung ukur kanggo tahajud di luar Ramadan anapun lamun dina sasih Ramadan maka disyariatkeun berjamaah iraha berjamaahna salami Ramadan di awal dugikan ke akhir. Sanes mengukur tilu dinten aya jalmi anu netelakeun sunnahna tarawih berjamaah di masjid teh tilu dinten sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam dinten ka hiji salat wengi ka dua salat wengi ka tilu salat wengi ka opat mah di bumina. Sabab hariwang naon? Diwajibkeun ningali antusiasme para sahabat kalintang agungna dugikan ka pinuh masjid teh hariwang diwajibkan akhirnya Nabi teka masjid. Tak aya jalmi anu nyimpulkan namun kitu sunnah na taraweh di masjid teh mengukur tilu dinten. Kaopat nama di bumi weh. Atau kosong masjid meren. Aya jalmi anu memahami kitu aya. Lepat eta jalmi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam netelakeun man qama ramadhana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kulli. sajalmi anu salat qiyam Ramadan tarawih sasarengan sareng imam di masjid dugikeun kareng se dugikeun ka beres dicatetkeun kanggo eta jalmi salat sawengi jeput salatna mung ukur setengah jam palingnya umumna tuh urang mah kadang-kadang sajam di dieu. Tapi batur aya 23 rakaat kan ukur 7 menit. Ulah dituturkeun nu kitu mah teu sah. Anu sababna teu sah. Bayangkan lamun 23 rakaat 7 menit berarti sarokata sabaraha detik. Fatihahna nyambung sanaon sanafas. Ruku sujudna teu aya tumaninah sama sekali. Ya. Nuju ruku teu acan ajeg, teu acan tumaninah name nonggeng meusan tos ngadeg deui. Ngadegna teu acan tegak, teu acan tumaninah tos langsung ruku deui. Name antel ieu tarang tek langsung. Salikna teu acan ajeg-ajeg acan tos takbir deui sujud deui. Mana tumaninahna? Tumaninah teh rukun dina salat. Upa rukun teu kacumponan teu sah salat. Jadi sasarengan sareng imam dugikeun ka beres, mengukur setengah jam meureun. Kadang-kadang sajam lah di urang mah jarang langkung ti sajam, kecuali di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren tiasa 3 jam 4 jam. Dilatih santri-santri oge nya. Tah di masjid umumna mah ya maksimal sajam di urang ya maksimal sajam di dia nya. Tapi pahalana sami sareng salat sawungi jeput. Teras naon nu dilakukan ku Nabi sareng Hudzaifah al-Yamani eta dina sasi Ramadan dina kaping langkung ti 20. Sakumaha nu kaunggal na hadis riwayat Imam Abu Daud. Dijelaskan na kitab syarah Sunan Abu Daud na min aunul ma'bud yen eta salatna Nabi sareng Hudzaifah dina kaping 24 atawa napi 26 Ramadan berjamaah. Intina mah tarawihna teh dilaksanakeun berjamaah. Ulah nyalira. Lamun umpama na aya jalmi nu neterakeun sunnahna tarawih teh mung 3 dinten, 4 kali 5 sanajan sunnahna di bumina, aduh ye jalmi ngajak manusia ngosongkan masjid di nasasih Ramadan. Kosong mah kira-kira masjid? Kosong atau. Yeah. Ulah dugikin kaki itu. Lepat eta jalan. Jadi, kenging berjamaah sholat wengi. Tapi ulah dibiasakan kajabi Ramadan. Maka Ramadan mah disyariatkan berjamaah sareng imam di masjid. Katilu. Wa minha annahu yanbaghi lil insan fi salati al-lail idza marra bi ayati rahmah ay yaqifa wa yas'al mithal law marra bi dhikril jannah yaqifu wa yaqul allahumma ij'alni min ahliha allahumma inni as'aluka al-jannah wa idza marra bi ayati wa'id yaqifu wa yaqul a'udhu billahi min dhalik a'udhu billahi minan nar wa idza marra bi ayati tasbih yani ta'zimu lillahi subhana sabbaha. Katilu hadisnya ngajelaskeun upami dina salat wengi. Orang salat wengi nyalira salat tahajud di bumi. Lamun ayat-ayat ngeunaan surga, ngeunaan rahmat, ngeunaan karunia ti Allah disunnahkeun liren heula. Neraskan bacaanana teras nyuhunkan rahmat. Umpamana orang maca surah naonnya, surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ayat tentang ahli surga. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Golongan katuhu. Kalintang bagjana golongan katuhu. Fi sidri makhdud. Wa talhim mandud wa dhillim mamdud ras dugikeun ka sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin mangga ngadoa Allahumma ij'alni min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan abdi jadi ashabul yamin. Allahumma ij'alni min ahliha. Ya Allah, jadikan abdi salah sawias penduduk surga ashabul yamin. Ya, nah, mangga. Namun ayah, ngenan ahli neraka, wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, golongan kensa. Kalintang silaka na golongan kensa. Fi samumin wahamin, wahamim, wadhillim miyahmum, la biaridi wala karim. Ngeri ya. Orang yang lindung, umpamana ka Allahu Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar. Ya Allah, abdinya lindung ka anjen tina azab neraka. La taj'alni min ashabiha. Ulah duikan ka anjen ngajadikan abdi ahli neraka. Mah gak ngadoa hela. Ya, ia disunnahkan. Tur ia mengukur dilakukan ku Nabi SAW dina sholat sunnah wengi. Te pernah dilakukan dina sholat fardu. Makana teu aya riwayat Nabi SAW salat fardu mimpin salat jamaah kaum muslimin teras nalika di tengah ayat aya surga nyuhunkeun heula surga, aya neraka nyuhunkeun heula perlindungan tina neraka teu pernah. Ia mengukur dilakukan dina salat naon? Tahajud. Maka lamun urang jadi imam dina imam salat subuh rada panjang umpamana pas ayat-ayat surga, tekedah nyuhunkan hela surga. Kenging te, seharusnya Al-Uthamin, kenging tapi te afdol. Pang afdol nama, lakukan sakumanu dilakukan ku Nabi SAW. Anjana te pernah ngadoa di tengah-tengah maca surat dina sholat fardu. Anjana mengukur ngalakukan ia dina sholat sunnah tahajud pungkul ya. Mangga eta mah. Anapun dina salat fardu henteu. Ieu nu katilu. Nu kaopat, jawazu taqdimi suwar ba'daha ala ba'd. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddama suratan nisa ala surati Ali Imran. Wa tartib anna surah Ali Imran muqaddamatun ala suratin nisa. Hadis ieu ngajelaskeun kengingna miheulakeun surat anu panderi. Sabab Nabi SAW oge mihilakeun maca surah An-Nisa samemeh surah Ali Imran. Jadi anjeunna maca Al-Baqarah gagajlok ka An-Nisa teras mundur deui kana surah Ali Imran. Walau urutan nu salarasna kedahna Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Nabi SAW macana An-Nisa heula teras Ali Imran. Nuduhkeun tekedah berurutan maca surat dina salat. Boh dina rakaat nu kahiji. Umpamana dina rakaat nu kahiji urang bade maca tilu surat. Surah Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Urutanna kitu kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, sareng An-Nas. Kenging orang tina Al-Ikhlas, gajlok kela ka An-Nas, teras ka Al-Falaq, tesawiyos. Dina hiji rokaat. Ata napi dina rokaat anu benten. Rokaat anu benten. Rokaat ka hiji umpamana maca surah An-Nas. Rokaat ka dua maca surah Qulhu. Kenging. Sanas urutanana kadahna Qulhu lah teras An-Nas. Dikengingkin. Tongboro benten rokaat. Dina rokat anu sami oge dikengingkin maca sababara surat kalawan teu berurutan. Tur hadis yogi ngajelaskan dikengingkinana maca sababaraha surat dina hiji rokat. Kenging. Tekedah sarokat sasurat hunggul tekedah. Kenging dua surat. Kenging tilu surat. Kenging langkung tieta. Sakumaha Nabi SAW dina hiji rokaat maca tilu surat. Tur macanah teu berurutan. Dikengingkeun sadayana eta nya. Mana nulangkung afdol, nah berurutan atau napi hente. Nulangkung afdol berurutan. Nulangkung afdol. Tapi upami hiji waktu setelah berurutan, tersawiyos. Sebab ulama ayah ikhtilaf ngenaan masalah iya. Saur sapalih ulama, teberurutan Nabi maca surat, surat An-Nisa helatras Ali Imran, eta di mangsa-mangsa awal. Tapi di mangsa-mangsa akhir, Nabi SAW teu pernah deui maca surat anu urutanana tibalik. Sapali ulama netelakeun kitu, dikengengkeun eta di awal-awal. Di akhir mah Nabi tara pernah ngalakukeun deui. Walhasil ieu ikhtilaf di kalangan para ulama, afdolna berurutan, tapi lamun hiji mangsa urang teu berurutan, boh dina hiji rokaat maca sababara surat teu berurutan, atanapi benten rokaat suratna teu berurutan, maka teu sawios-wios. Umpamana, dina rokaat kahiji urang maca juz amma. Umpamanya, wadduha wallayli idha saja sarang satasna. Rokaat kedua maca surah Al-Baqarah, tapi teu sadayana ada panjang teuing. Al-Baqarah terakhir umpamanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat su'alaiha maktasabat umpamanya. Surah Al-Baqarah, kedua, rokaat kedua. Rokaat kehiji naon? Al-Duha. Maka teu sawios. Teu berurutan siga kitu. Ya, dikaingkeun. Sebab ayat sunnah nati Nabi SAW. Faidah nu kalima. Wa min fawaidi hadal hadith. Anna Rasul SAW kana yusabbih wa yukariru tasbih liannahu dhaifa qal. Kana yakul subhana rabbil azim wa kana yutil. Wa yakul subhana rabbil a'la. Wa dhakara annahu yutil wa lam yadhkur syai'an akhar. Faidah nu kalima. Hadisnya ngajelaskan. Rasul sallallahu sallam tasbih, tur ngulang-ulang tasbihna dina ruku sareng sujud. Sebab Hudzaifah netelakeun Nabi maca subhana rabbil azim dina ruku. Tur diulang-ulang. Mungkin ratusan kali diulang-ulang. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Bari di lenyepan. Sebab lami rukunna teh. Tur teu disebutkeun Nabi maca doa nusanes nalika ruku. Jadi nalika urang manjangkeun ruku sareng sujud, maksud manjangkeun teh lami ngalamikeun maca nu dibaca, maka nu dibaca mung ukur eta berulang-ulang subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kenging ngawa bihamdih kenging. Tambahan wa bihamdihna sanadna hasan. Subhana rabbil azim wa bihamdih kenging. Subhana rabbil a'la wa bihamdih nalika sujud mangga kenging. Tapi khusus nalika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang maca subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah wa atub subhanallah wa bihamdika allahumma gfirli. Subhanallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau Nabi kadang-kadang subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Sadayana eta warid di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta dikengengken, ditambihken dina sujud. Dibaca sadayana doa sujud nukantos diajarkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta namina sanes talfiq tapi jama' jamaah ya, ngagabungkeun sadaya doa anu asalna ti Nabi alaihi salatu wassalam dikengengkeun nya sabab nuju sujud urang diperintahkeun seueur ngadoa. Nuju sujud urang baca subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Mangga sabaraha kali satos eta urang masih betah keneh mangga ngadoa. Doa kanggo urang, doa kanggo keluarga, doa kanggo sepuh nutus ngantunkeun, kanggo sepuh nutus ngantunkeun mangga baca doa nuju salat jenazah. Upami umpamana nutus ngantunkeun ibu urang, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Dugikeun ka akhirna mah enggak. Upami rama urang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sareng satrasna. Upami duanana henging disebut dina sujud nu kahiji kanggo ibu, sujud nu kadua kanggo bapak mangga. Kenging sasarengan dihijikan Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma gitu. Kantun digentos ha hu sareng huma gitunya. Tapi lamun orang dieur teu terang bahasa Arabna ha hu sareng huma teh naon mun apalna ngan ukur ha sareng hu hungkul mangga dina sujud nu kahiji khusus ibu nu kaduana khusus bapak mangga. Tapi lamun orang terang tiasa ngagabungkeun ku bahasa Arabna mangga nganggo huma duanana. Mangga dikengengkeun. Panjang eta teh. Lamun orang sujud satu subhana rabbiyal a'la bari dilenyepan terus ngadoa ku doa nu sanes diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam aya penghayatan. Dangke kabayang ibu rama orang teh atuh nya. Kurang didoakan ku sababnya ah bari dilenyepan laras-laras ngajeritna ka Allah teh eta nambih ka khusyuan dina salat. Daya anu matak nunjang khusyuna urang dina salat nambih doa. Dina salat tahajud umpama maca surah tentang surga nyuhunkeun surga nambih ka khusyuan. Maca ayat neraka nyuhunkeun perlindungan tina neraka. Maca umpamana ngeunaan jalmi-jalmi anu bahagia nyuhunkeun ya Allah Allahumma ij'alni minhum ya Allah jadikeun abdi golongan aranjeuna kitu bae lah eta nambah kahusuan boh dina ngadeg boh dina sujud mangga nya taya penjelasan hadis ngeunaan khusyu'na Nabi sallallahu alaihi wasallam dina salat cekap sakitu we anu kapihatur urang masih ngaleuduan sesa waktos ngaotan jawab. Kadadang di studio manganyangakeun kanggo mandu tanya jawab wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangadang.
1: Alhamdulillah. Matur nuhun ka pangarsa Ustaz Natos Medar. Tema khusyu' dina salat aya sababaraha patarosan Ustaz dina SMS, dina WA. Dina SMS heula Ustaz panginten. Assalamualaikum Pak Ustad. Upami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina salat tahajudna dugi ka satu rakaatna teh 5 jam, dugi ka jam sabaraha salat tahajudna? Apan ditabuh 2 dugi ka waktu salat subuh teh mung 2 jam. Mung 2 jam setengah. Punten Ustad nyuhunkeun pencerahanana ti umur rival Cililin.
0: Rifal cilin. Ya barakallahu fiik. Orang tadi menyebutkan yang Nabi ngawitan sholat nanti jam 2. Entahnya. Di mana itu? Di Ba'da Isya langsung. Iraha beresna subuh sawawangi. Namanya. Atau tangbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan. Sholatna telangkung sakedik rokaat dibanding orang. Uthman mau ukur sarokaat. Tapi sawuwengi. Tingawitan ba'da isya sholat. Terus Fatihah maca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Terus dikin ke anas sa-Quran dibaca sarokaat sawuwengi. Dugikan ke subuh. Muridna ta. Uthman bin Affan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam guru nanya janten sahur saha ti jam 2 asana mah tadi sim kuring tenyebatkeun jam 2. Ti langsung ti ba'da isya. Tur salat tahajud atanapi salat tuwi teu diisyaratkeun heula kedah kulem teu nya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah atuh nuhun Ustaz. Nema kana WA sim kuring soka papancenan ngahadiran tarling nurokaatna 23 panginten taraweh kelilingnya itu. Teras tetiasa ngantunkan masjid kapaksa ku tugas sholatna tenyuna. Nah sim kuring tiasa ngulang taraweh di rorompok Ustad.
0: Iya barakallahu fiik. Aya tugas Starling berarti pejabatnya kades meureunan. Aya teu dilaksanakeun janten omongan. Iya, sae Starling komo pamimpin nya. Tapi aya masjid-masjid anu 23 rakaat. So what gitu loh. Teu masalah mangga 23 rakaat di Mekah di Madinah. Tapi khusus di Masjidil Haram sareng Masjid Nabawi. Eta ge 23 rakaat. Anapun di masjid-masjid nusanes, di Mekah aya Masjid Bin Baz. Di Mekah aya Masjid Az-Zahabi. Di Mekah aya Masjid Ibnu Hajar. Eta sanes 11 rakaat. Masjid-masjid saja di Masjid Nabawi sareng Masjidil Haram eta 11 rakaat. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat? Tersawiyos. Orang terus pernah ngabahas. Yang sholat wengi, boh Ramadan, boh luar Ramadan, te dibatasan ku jumlah rakaat. Tapi dibatasan ku naon? Ku waktu. Upami terus fajar, seep. Waktu sekarang sholat wengi. Mangga. Tersawiyos. Simkuring upami umroh di bulan Ramadan, ngiring 23 rakaat. Ngeleper tuh urutnya. Dugikan ka tengah wengi, beres salat te wantun mondok sabab naon sabab nya tos beres tarawih teh makan malam. hampir sareng jeung sahur. Sabab lamun tos magrib makan heula dijamin moal kiat tarawih. Tunduh. Jadi tos saat acan magrib ka masjid kedah mekalna naon kanggo takjil sareng buka teh tos disayogikeun dipabedol-bedol batur teh urang teh diperebutkeun euy jadi bedol ka kartu dibedol ka kenca untung teh coplok. Tapi urang mah enggak calik diri disayogikeun. Sanaos ala kadarna korma, cai zam-zam, aya roti-roti kering anu hambar gitu dicoelkeun kana naon lah. Anu orang mah teu biasa tapi nikmat tos ulah uih weekend ka isya weekend ka tarawih patuangana teu pinuh teuing jadi konsentrasi darah oksigen sareng sagala rupi henteu kana patuangan nya masih orang fresh seger tiasa dugikeun ka langkung ti tengah wengi uih ka hotel nembe orang makan malam. Tapi lamun tos magrib langsung uih langsung makan ieu pinuh dijamin nembe opat rakaat ke nolonjong eta. Sosolontodan. Pernah margi sim kuring kitu nya hiji waktos biasa tos magrib teh uih. Hiji waktos aya Syekh, namina Syekh Ali Hasan Al-Athari pendak. Ngobrol, ieu urang ajak makan di restoran sur Ikhwan Iwan. Hayu Syekh urang makan, hayu makan di restoran. Pinuh atuh. Makaning makanan itu teh naon cing? Nasi mandi sareng daging kambing sagung kieu tah. Nikmatna moal katulungan. Moal aya bandinganna raosna di Indonesia. Bureuh teh atuh. Atuh isa ge tos merlek heuay. Heuay. Pas rokaat ka hiji ka dua getos, aduh, lelenggutan luar biasanya. Mangga 23 rokaat teu masalahnya, tasawiyos. Terakhir ya, aya pertarosan tinu hadir. Ada titipan pertanyaan, menitip teh artos satunya. Kanggo pembangunan maksudnya. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukum KB? KB, keluarga berencana. Namun dimaksud KB, merencanakan, ngerencanakan supaya keluarga bahagia, laras kedah. Tapi namun dimaksud KB, teh pembatasan jumlah kelahiran. Supaya setenaun, terendai ting terserting maka ku para ulama dibahas kahiji membatasi kelahiran tekenging secara disengaja sebab tujuan utama pernikahan supaya ser turunan tulia matak bangga kan Nabi SAW Sor Nabi Salosam tajawazul walud al wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Anjeun kedah nikah sareng istri anu subur sareng nyaahan. Rendai. Sebab kuring bakal bangga ku seurna jumlah aranjeun na dinten kiamat. Nya hukum asal teu kenging. Nah, batasan jumlah putra. Makin seueur putra makin seueur rezeki ya leres henteu. Leres surah Al-Qur'an. Sanes ieu teh sanes ceuk kolot baheula sanes surah Al-Qur'an. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami nu masian rezeki. Ka anjeun jeung ka budak anjeun. Makin aya budak, makin seueur budak rezeki jatahna langkung seueur ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Leres makin seueur budak makin seueur rezeki leres. Ya. Nah. Kajabi, kahiji, lamun secara medis nemutkeun pemeriksaan kedokteran. Ibu ieu teu kenging hamil deui. Upami hamil bahaya, bokang budakna kang ibuna kitunya bahaya, ngabahayakeun. Karena kondisi tertentu maka kenging di KB. Eta nu kahiji. Kadua, Syekh Al-Utsaimin kantos ditaros kenging teu ngarencanakeun ngarenggangkeun jarak murang kali supaya teu tunji ya budak nembe 2-3 sasi nen keneh tos hamil deui. Saya teu kang murang kali sareng kang ibuna teu sae. Murang kali otomatis dicabut nenanya upami hamil. Teu kenging di nenan deui. Ya awon kau murang kali. Ya. Awon oge kanggo ibuna. Maka direncanakan 2 tahun atau napi 3 tahun deh dihamil. Upami tos beres tos 3 tahun murang kali tos disapih tos ya. Mangga direncanakan hamil deh. Tah. Kumari gitu. Maka nalika murang kali nen keneh dugi keneka 2 tahun teras dikabe. Maka dikengingkan. Asalullah permanen. Ulah vasektomi atana pitubektomi. Teras pilih cara KB anu tenggalanggar syariat. Tenggalanggar syariat teh contohna vasektomi atana pitubektomi. Nya, eta teh naon cing? Permanen nya di tek-tek gitu saluran etana. Kaduana pemasangan IUD, yud, spiral. Sebab eta mah kena dioperasi katinggal aurat sanaos nu ngaoperasina dokter istri keneh teu kenging. Nya. Eta nu kadua nu teu kenging. Tah, anapun anu teu ngalanggar syariat mangga bade sistem kalender mangga nya bade nganggo helm mangga kitu sareng satrasna maka dikengingkeun. Atanapi sistem azal sareng satrasna disir urang kali tekadah dijelaskan secara detail. Walhasil hukum asal membatasi kelahiran tekenging. Kajabi dina kondisi-kondisi tertentu sareng alasan-alasan tertentu. Ya. Sekapnya sakihlah nukapihatur waktu senaparantus seep. InsyaAllah orang lajeng kendit. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
3: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripola. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.